0: Program itu dilaksanakan menerusi Akademi Latihan Al-Muhammadi dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran. Program berkenaan merangkumi kursus pengoperasian masjid tahap 1 dan kursus penyelarasan operasi masjid tahap 2 bagi meningkatkan kompetensi serta profesionalisme pegawai masjid dalam aspek pengurusan dan pentadbiran masjid.
1: Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 pil yaba bernilai lebih RM1,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Paluh Bukit Panau, Tanah Merah Ahad lalu. Suspek ditahan anggota bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti unit kereta peronda polis MPV ibu pejabat polis daerah IPD Tanah Merah. Pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan dinaiki suspek juga menemukan satu bungkusan plastik Lutsinar berisi air ketum kira-kira 500 milimeter.
0: Sementara itu, seorang lelaki diberkas pasukan gerakan UM PGA selepas dipercayai menjadikan sebuah bangsal terpencil di kawasan Semak sebagai lokasi penjualan dadah setiap hari. Suspek berusia 34 tahun ditahan bersama 600 biji pil yaba bernilai RM6,000 dalam serbuan upstaring wawasan di Kampung Longgil, Lemal di Pasir Mas pada Isnin. Suspek mengaku terlibat dalam penyalahgunaan dadah sejak 14 tahun lalu dan menjadi pengedar pil yaba sejak 3 tahun lalu. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: berdaya.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musi, Klaten. Pakat

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Oh ni ni lepas balik sekolah. Oh ni alahlah macam-macamnya gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah adanya budak-budak zaman dulu. Lah ni ni ke budak-budak semakin berani sebabnya penggunaan media sosial lah ni. Penggunaan telefon ada macam-macam lagi lah. Mana menyebabkan demo ni ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni bertahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial ataupun penggunaan gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Kalau ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke, orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu takut lagu ni. Orang nak jumpa orang pun dia payah. Lah ni ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana duduk mana ni lah. Kok paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil peranan masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Dia kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti kapa lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita hak tua ni lah. Hak kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mok dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapa. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu, bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Kita je tak boleh. Kalau kita berkapa jadi, siapa hak usingnya? Kita juga. Jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak bunga tak marah.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Kelantan FM penuhi citarasa anda. Aduh, semua. Okey.
2: Dan masih lagi bersama dengan kami lah Izzy.
1: Ya, untuk pagi ni kita dah masuk di jam yang ketiga. Pukul 8 hingga pukul 9 pagi seperti biasa. Mm-hmm. Setiap hari Rabu kita ada ceria bahasa. Yang mana pendengar-pendengar Gu Pagi pagi ni boleh telefon kami untuk berikan maksud bagi perkataan hari ini.
2: Dan kita nampak pelajar-pelajar yang datang ke kelas kita ni pun dah duduk di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Yang di online-online yang datang secara fizikal pun ada juga.
1: Saya lah tu ke?
2: Tidak. Kita guru praktikal.
1: Okey, baik Is. Untuk perkataan hari ininya, dengar baik-baik, bunyinya gini deh. Bunyinya bujam.
2: B-U-J-A-M. Bujam.
1: Jadi kita nak pendengar kita untuk sama-samalah berkongsi maksud bagi perkataan bujam. Dia bukan buje.
2: Bukan buje.
1: Bukan bujang. J-A-N-G bukan.
2: Bukan bujang lapuk ke bujang.
1: Dia bujam. Okey.
2: Bujam. Bujam ni Liz biasa sebut bujam dalam kehidupan seharian.
1: Dok. First time dengar ni deh. Berkata bujam ni. Kalau buje tu kena.
2: Itu sama dah.
1: Okey, jadinya bolehlah berkongsi dengan kami. Telefon kami sekarang. Talianya 7488630 ataupun 7433858. WhatsApp pun boleh juga 0149740154.
2: Jadi terserah mau yang mana.
1: Okey.
2: Kita nak dengar jawapan ke?
1: Ada dah ke yang menelefonnya?
2: Ambil. Kita ambil lain. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Nak pagi cikgu.
2: Ini best student kita ni, pelajar terbaik ni.
1: Dia stand by daripada tadi lagi. Saya tak ke ngata kulaknya apa ding.
3: Balik dah sini.
1: Balik dah rumah dah.
2: Alhamdulillah.
3: Dah rumah dah.
1: Okey, baik. Pak ding, besok kau dengar perkata bujam ni.
3: Bujam lapuk ke bukan?
2: Bujam. Ya, malik.
3: Faham-faham, ya buat apa tu daripada anyam daun mekuang ke apa tu macam bik tu. Tu panggil bujang kita, ucang apa panggil. Ucang tu dengan kain ni, dengan mekuang tu, buat nanti kakuang ke apa, panggil bujang.
1: Tapi kalau di Kelantan, kita panggil bujang ke?
3: Dok, panggil jabir tu.
2: Jabir?
1: Kita pun tak tahu ni.
2: Mungkin ni perkataan orang dulu-dulu agaknya eh.
3: Iyalah tu. Mungkin kerajaan Jawa-Jawa ke gitu.
1: Betul. Tapi bolehlah belajar hari ni deh perkataan barunya bujam.
2: Bujam.
1: Jadinya dia bekah deh. Pak Ding. Anyaman.
3: Macam bik. Bik lah. Bik kecil anyaman tu. Anyaman pada dia ngakuan tu.
1: Okey, baik. Jawab Pak Ding. Terima kasih Pak Ding.
2: Terima kasih Pak Ding.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu jawapan daripada Pak Ding. Katanya bekah kecil ataupun bekah anyaman tu yang dianyam menggunakan mengkuih deh.
2: Bermakna apa-apa sahaja tempat letak barang ataupun bekas janji diperbuat daripada mengkuam, katanya Pak Ding.
1: Gitulah. Tak kurang. Apa, kita tanya lagi pemanggil lain yang ada ke.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Salah lagi.
2: Ini penolong kelas.
1: Betul.
2: Ini penolong kelas. Bagus hari ni.
1: Okey, Kak Shima.
4: Ya.
1: Tahu ke bujam tu apa, Kak Shima?
2: Ingat Kak Shima bukan
4: kalau,
2: bujam.
4: Kalau dulu dipanggil, kalau dia buat macam dengan mengkuang yang dia hanya macam dia buat macam bit tu. Orang dulu panggil cerok.
2: Apa cerok?
4: Cerok. Dia boleh bubuh benda dia tu, boleh bibik macam lem hempel bik lah. Dia macam hempel bik tu.
1: Macam hempel bik lah.
4: Orang dulu dia buat anya-anya gitu.
1: Tu bagi kat Shima ni lah deh. Bujam tu.
4: Bujam. Itulah dia. Dia buat macam hempel bik. Dia hanya letakkan dua tu lah. Dia orang panggil dulu siruk lah.
1: Okey. Dia diperbuat daripada apa tu Kak Shima? Kain ke?
4: Kue.
1: Kue juga. Baik. Terima kasih Kak Shima.
2: Terima kasih Kak Shima. Waalaikumsalam.
1: Okey. Itu antara jawapannya. Is.
2: Makna kata sebelum bujam tu ada serok.
1: Serok dulu ni. Kata Kak Shima ni orang dulu-dululah ni.
2: Ini dulu betul ni. Bujam pun kita tak ada.
1: Ini kita nak baca ada kirimen daripada Bonda Rahimah Ali. Yang mana kata bondanya, Assalamualaikum DJ Liz Is bag anyaman dari Mengkuang. Okay, itu jawapan daripada Bonda. Is nak kita clear jugalah jawapan daripada yang mana tengah tonton live TikTok pagi ni. Ada kau hak jawapan.
2: Sekarang ni saya minta ya, kata yang tengah menonton kami di siaran langsung TikTok tu, berikan jawapan apa maksud bujam.
1: Kau tak biasa nak dengar juga
2: kan? Sebab TikTok ni kira kata platform baru, jadi penggunanya mungkin generasi baru.
1: Generasi baru.
2: Jadi dia orang nak hantar jawab apa apa bujam. Lama ke?
1: Tak apalah kalau salah ke, tak betul ke, tak apa. Kita baca je. Kita sama-sama belajar lah hari ni, okey?
2: Buat masa sekarang ni, dekat kita punya channel langsung TikTok, belum lagi ada jawapan.
1: Tak apa. Lepas ni boleh share lagi lah bersama dengan kami berdua. Kita ambil dulu lah pemanggil lah. Kalau gitu ke?
2: Boleh.
1: Ada siapa agak-agaknya di talian kita waktu ini?
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Ini ketua pengawas.
1: Ni orang Jabi.
5: Yo.
1: Tadi isalah dah nama dia tadi.
5: Yalah.
1: Ni kali kedua ni.
2: Tak ada dah salah dah. Sebab kita teringat dah nasi kerabu aja bakar kedapok leh.
5: Tu dia jawab tu.
1: Okey, biasa dengar ke apa mak perkataan Abu Jam ni?
5: Kalau zaman-zaman dulu, biasa dengar. Lelah ni, otak bakar, tak guna dah bujan lelah ni.
2: Orang guna apa, Pak Mak?
5: Tak guna.
2: Orang guna apa, perkataan apa lelah ni?
5: Lelah ni, dia bujan-bujan. Ini dia buat daripada kuh, kan? Lepas tu, dia buat pak bucu tu. Terpanggil baku lah. Tapi dia kecil.
1: Dia kecil.
5: Lebih kurang. Dengan segok apa. Apa nama ni?
2: Kak
5: Cima. Kak Cima baca kata kat ni lah. Serok. Tapi dia besar yakin je pada serok. Baku dia panggil. Dia bucu pak.
2: Dia kena bucu pak.
1: Dia kena ada bucu pak.
5: Dia ada bucu pak bucu.
1: Okey.
5: Tapi dia kecil kong. Dia kecil je. Dia kena serok je.
1: Tapi dia buat letak si pega pun dia letak.
5: Sipen tu ada berlaku lah.
1: Sipen pitih kah? Kaci-kaci baju
5: tapi
1: ke?
5: Tapi dia sengok ni baku ada tudung lah.
1: Ada tudung lah.
2: Ya, kena bertutup lah ni.
5: Bertutup.
2: Baik.
5: Okay. Ada tu kan tak ada tudung. Tapi serok ni dia tinggi sikit.
1: Tinggi? Okay.
5: Tinggi. Memang baku ni dia gendoh.
1: Dia gendoh.
5: Itulah.
1: Okey, tu jawapan Pak Umar kita. Baik, terima kasih Pak Umar.
2: Terima kasih Pak Umar.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu antara jawapan-jawapannya lah Is. Lepas ni lah Is, kita ambil lagi pemanggil.
2: Yo.
1: Tapi kita berhibur dulu lah sebentar. Bila-bila mikir kepada yo, bujam tu, okey?
2: Memang susah sungguh perkataan kali ni. Siapa ke nak naik mental? Jom kita dengar lagu daripada Dr. Mental. Daripada Akok Jemim Tablian di Gubagi.
1: Gugita Belakor.

0: Gu pagi, gu kita belaka. Easy masih lagi di sini dan Easy masih tercari-cari jawapan yang tepat, padat, padu daripada pelajar-pelajar kita, baik pendengar ataupun penonton di siaran TikTok tentang segmen kita ceria bahasa, iaitu perkataannya
1: Bujam. Okay, B-U-J-A-M. Apakah maksud bagi perkataan itu? Boleh telefon kami, kongsi-kongsikan jawapan anda. Ini Liz nak baca, dikirim di WhatsApp Kantar FM ni. Marino daripada Tarmizi dari Tanah Merah. Jawapan maksud bujam, beg kecil ataupun bekah ia dibuat dari mengkuang. Terima kasih Tarmizi.
0: Di kesempatan ini juga saya nak baca, ada jawapan dah dekat kita punya siaran langsung TikTok, iaitu kata Arizi, bekas atau beg kantung yang dianyam daripada mengkuang atau kain tebal yang ditenun. Lepas tu ada lagi, Ryan kata beg tangan kecil atau uncang untuk simpan barang kemas orang dulu-dulu. Ada lagi, Pok Din Batu Pak kata bujam tempat letak sirih, pinang, kapur, gambir.
1: Tempat letak benda lah ni.
0: Pok aku kata orang tua dulu buat anyaman dari daun mengkuang, macam sorok, jabe boleh boh bare, Pok aku mut kampung Ipoh.
1: Itu antara jawapan-jawapan lah yang mana berkongsi untuk ruangan ceria bahasa kita hari ini. Perkataannya bujam, B-U-J-A-M. Yang mana kita nak tahu maksud bagi perkataan bujam tu gapo. Tapi kebanyakannya kata mereka dia adalah benda, dia bekas lah dia.
0: Ya, benda bekas. Kalau jawapan-jawapan yang kita dapat tadi tu, benda bekas, sesuatu yang tempat letak barang yang penting bertutup dan ada empat bucu.
1: Ada empat bucu.
0: Yang penting dia berbuat daripada mengkuang.
1: Mengkuang, yang dianyam lah dia.
0: Saya puji sangat-sangat pendengar kita sebab jawapannya betul-betul berada di landasan yang betul. Kalau saya dapat tahu ada pelajar kita yang jawab bujam itu adalah mereka yang tinggal bersendirian tanpa pasangan, siap.
1: Tapi kita tak tahu lagi jawapan sebenar dia.
0: Iyalah. Tapi sekurang-kurangnya jawapan mereka tu berakademik, berilmiah.
1: Tapi janganlah marah kalau salah. Jangan marah.
0: Siap tu maksud dia siap lah
1: Okey, ada lagi ke pemanggilnya?
0: Ada. Jom kita dengarkan jawapan daripada pemanggil. Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Su.
0: Pak Su.
1: Pak Su, kenal kau bujam tu ke apa Pak Su?
0: Tahu kau.
2: Pekcik buat daripada mengkuan. Daun kuat lah. Kalau orang selatan panggil daun kuat lah.
1: Kalau bagi Pok Su diri, Pok Su panggil gapo? Bekah kau?
0: Sorok kau?
2: Bekah lah, bekah.
1: Bekah lah dia, seguk.
2: Seguk.
1: Kalau orang dulu.
0: Dia lebih lama lagi daripada bujam.
2: Seguk lah. Zaman dulu dia panggil seguk lah. Dan satu ayat budak-budak lain tak benar ada seguk ni.
1: Betul.
2: Ni bukan Pak Su nak pelakih ke budak-budak
0: lain. Budak lain ada perkataan dia sendiri Pak Su ni.
2: Betul.
1: Okey, baik. Jadi bagi Pak Su diri, maksud dia seguk ataupun bekah lah. Anyame daripada mengkuih tu.
2: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Ada lagi jawapannya Is. Kita ambil sorry lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Mati. Tak apa.
0: Cepat. Ada lagi tak? Kita cuba lagi sekali. Okey, lama. Cepat, kita nak angkat pemanggil ni. Ada lagi. Okey, ada. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Hello. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Tak clear mana tu? Kak Ayah ke ni?
0: Kak Ayah ni.
3: Umi.
1: Umi duduk jauh sikit. Dia macam lain, tak apa-apa clear mana Umi.
3: Tak clear. Macam gila nak ujian sini
1: kan.
3: Itu tu dia ayah. Dia gila tak umur.
0: Ada
3: pagi. Hari baru. Panas.
1: Kita sini panas pagi.
3: Bukan panas. Apa ni dia makin jauh. Tapi panas lah.
0: Meruak lah kot. Meruak
1: dia. Dia tak buat angin ke, dia serah panah lah dia. Okey, baik. Bagi Umi sendiri, Umi. Umi lah ke. Mesti Umi tahu. Bujam. Kalau kot dulu-dulu ke apa dia?
3: Tapi dulu kalau... dia rasa kau dengan pita, dengan benda.
0: Baik. Okay.
3: Tapi dia tak nanti kalau ada bulat, dia buat.
1: Bulat pun boleh juga?
3: Lepas tu dia macam tak boleh saya. Terus tu dia suka bubur. Macam bubur kiri ke apa dia tu. Dia buat ada takar. Lisa ada takar.
1: Si ada takar.
3: Si ada takar. Dia tira comel nak bulu. Dia bawa sikit kali. Jual pasar terbaru dulu kan.
1: Kalau dulu orang panggil perkataan ke apa? Mm-mm. Bagi bucang ni.
3: Serok pun panggil.
1: Okey, seruk lah kalau orang Kelantan ni, Odeh. Okey, baik.
3: Mengkuih tu, ha.
1: Bik mengkuih.
3: Yang
1: mengkuih. Okey, baik. Terima kasih, Umi.
0: Terima kasih, Umi.
3: Selamat. Assalamualaikum, Liz.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Liz.
1: Iyo.
0: Serok dengan sorok tak sama ke? Sebab dua-dua tempat letak barang tu.
1: Sorok lain.
0: Memang sorok lain. Sorok memang lain.
1: Sorok ni. Dalam laci gitu ni.
0: Tapi tujuannya tetap untuk letak barang juga.
1: Letak benda juga. Tapi dia tidak dianyam lah.
0: Dia tidak dianyam lah.
1: Dia diperbuat daripada kayu,
0: plywood, besi, plastik. Ya.
1: Okey, baik. Lepas ni lah kita berkongsi jawapan hak sebenarnya.
0: Lepas ni kita nak ujar apa tu.
1: Untuk anda semua, bagi perkataan bujam itulah.
0: Bujam. Orang kata lepas ni, kalau kita tulis bujam, kalau dia kata kita, awak typo ni. Siap. Bukan typo, sebenarnya perkataan bujam memang wujud. Jadi jom kita, lapayung, lapayung, di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: YP.
0: Awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV?
2: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Baik. Masih lagi bersama dengan kami berdua untuk waktu ini. Kita dalam kelas ceria bahasa. Perkataan A-nya gapo is?
4: Bujam.
3: A-nya lagu mana?
4: B-U-J-A-M.
3: Okey, tadi dah ramai yang berkongsi bagi maksud untuk perkataan hari ini iaitu bujam. Jadinya kita nak berkongsilah jawapan yang sebenar. Maksud bagi perkataan bujam.
4: Okey, sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, bujam ni membawa maksud bekas berbentuk karung kecil yang tingginya sejengkal lebih. Dibuat daripada daun mengkuang atau pandan yang dianyam yang digunakan untuk mengisi sirih, tembakau dan lain-lain.
3: Okey. Okey, jadinya jawapan daripada pendengar kita tadi tu lebih kurang.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Miroslav Klose memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 16 gol, manakala pemain yang masih aktif Lionel Messi masih berada paling hampir untuk menyamai rekod tersebut dengan 13 jaringan.
2: Baiklah anda semua.
3: Ya. Yeah.
2: Liz.
3: Ya, yeah, apa tu?
2: Anda sekarang berada di segmen ringkas kita.
3: Nak masuk dia tu. Kapa dia tu.
2: Bola-bola api duk nampak ni kat atas mata ni.
3: Kita masuk ringkas apa pula ni?
2: Kopi bola pagi.
3: Okey, baik.
2: Walaupun tidak ada secangkir kopi di meja kita.
3: Jangan.
2: Tapi kita nak kupas juga tentang bola di pagi ini.
3: Ya, betul. Okey, untuk perlawanan semalam lah ni. Kan? Yang mana berlangsung pagi tadi untuk hari ni lah bagi edisi 24. Hari bulan ni, 2020 ni. Ya. Startnya daripada 12 AM pagi. Sampailah ke waktunya sekarang ni Is.
2: Masih
3: kalau kita
2: lagi
3: tengok, masih lagi berlangsungnya perlawanan antara Croatia dan juga Panama.
2: Dan kita tengok Croatia sudah
3: mendahului
2: 1-0. Kita boleh jadi pengulas sukan.
3: Ya, boleh.
2: Dan kita nak petik sekarang ini adalah perlawanan antara Portugal dengan juga Uzbekistan.
3: Uzbekistan, okey.
2: Di mana Portugal?
3: Kejap.
2: Okey.
3: Portugal saya kenal pemain dia.
2: Olah, benda tu klise sangat lah.
3: Cristiano Ronaldo. Betul tak?
2: Sebutlah yang unik yang orang tak pernah dengar.
3: Okey, lagi sama balik.
2: 5-0, Liz.
3: 5-0,
2: Liz. Ya Allah, nak kata ui sikit abuk nah kau.
3: Inilah katanya. Kalau awal-awal lah itu perlawanannya yang mana Portugal seri 0-0 dia. Dia kata tak berbisa dah kalau mana Portugal ni. Sebabnya ada pemain dunia dalam tu tak mampu nak menyumbat gol. Tapi kali ni dia bui. Itulah ngata lagi.
2: Okey, tak apa. Tapi kita juga ada Argentina dengan Austria tu. Argentina 2 dan Austria 0.
3: Jadi
2: Lionel Messi mencipta rekod baru sebagai penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Rekod baru dia ni. Jadi antara trivia hak menarik kita nak oyak ni dok. Cristiano Ronaldo ni dia terus mencipta sejarah apabila membantu Portugal membelasah Uzbekistan dengan 5-0 dengan 2 gol. Lionel Messi pula macam saya oyak saat ni, Norway dengan Senegal pula antara perlawanan yang paling mendebarkan setakat ini dengan 5 gol yang dihasilkan. Jadi hari ini bermulanya orang kata match day 3 atau match day 3 bagi beberapa kumpulan. Jadi banyaklah pasukan yang akan menentukan nasib sama ada dia layak ke tidak layak ni.
3: Ataupun tersingkir ke peringkat kalah mati ke. Kalau matilah dia. Jadinya itulah antaranya rangkuman untuk hari ini. Kalau nak tengok siaran langsungnya, boleh saja saksikan di RTM Klik kita. Ada juga di siaran Sukan Plus. Kalau kita tengok sekarang ni pun ada lagi ni tengah berlangsung. Hak mana lepas tu lepas dia lah dia.
2: Pukul 10 sekejap lagi pun ada juga. Kita ada Colombia versus DR Congo.
3: Menentang DR Congo. Itu antara perlawanan yang mana berlangsung untuk hari ini. Jadinya mana pasukan pilihan?
2: Saya tak berani nak sebut sebab kita takut macam DJ ni pilih ni patutlah menyebelahi sangat.
3: Memelah kena gitu. Dalam bola kan?
2: Saya takut.
3: Tak payah takut sangat lah Is.
2: Saya kalau gol pun saya tengok sekeliling tu macam dia tidak menyebelahi saya ke dalam hati je.
3: Tak boleh lah. Kena sokong. Mana-mana pasukan yang bertanding untuk FIFA World Cup bagi 2020 ni. Ada lagi ke Is?
2: Malam ni kita bagi tahu sikit. Malam ni pukul 3 pagi kita ada Switzerland versus Canada. Lepas tu kita ada Nepal pagi esok Scotland dengan Brazil. Dan kita ada banyak lagi sebenarnya kena tunggu lah apa pun kita nak dengar lagu dah ni. Naik bulu roma dah ni. Tak sabar dah ni. Jom kita dengar lagu bola lah Lagu Shakira. La la la la la. Boleh ke?
3: Boleh.
2: Amari kita. Go pagi.
3: Go kita pelakon.

0: lego.
1: Jeli 90.0 MHz.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, methamphetamine. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan, termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Menjelaskan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharap pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket pengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pangkas. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula.
7: Kelantan FM.

0: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Ya, sedar tak sedar kita pun berada di jam yang terakhir dah. Sekarang ni menunjukkan pukul 9.16 lali.
3: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan kami berdua untuk Gu Pagi. Pagi ni, dan kita nak maklumkan lah mungkin ada di antara pendengar Gu Pagi yang tengah mendengarkan Kelantan FM pagi ni. Ada yang kata, bapa dengar radio tak bunyi suara, tak dapat siaran. Minta yang, maaf banyak-banyak.
2: Ada yang tak bunyi suara, ada yang kerukra-kerukra, ada yang tiba-tiba dapat,
3: lain
2: tiba-tiba
3: hilang. Lain tak berapa molek dia.
2: Sebenarnya jangan risau, bukan radio yang rosak, bukan kereta yang kena tukar, tapi sebenarnya kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macang Kelantan sedang dilaksanakan bermula hari ini sehingga 14 Julai.
3: Lama tu.
2: Maka sebab itulah sebenarnya gangguan-gangguan yang mungkin anda semua terkena tempiasnya.
3: Jadinya kena ambil maklum lah. Akan ada gangguan yang siaran dan juga liputan startnya hari ini sampai 14 Julai. Selain itu juga sebenarnya ada di antara pendengar-pendengar kita ni rusing lah. Kalau tak dengar siaran radio ni rusing. Lepas tu lagu mana cara dia ni?
2: Kita ada solusi. Jangan risau. Ada empat cara sebenarnya. Yang pertama, kita boleh buka RTM Click. Saya rasa semua orang dah tahu macam mana nak buka RTM Click. Tapi bagi yang tak tahu, jangan risau. Boleh Google je RTM Click, tengok secara langsung online, ataupun download saja aplikasinya. Jadikan apps RTM Click ni sebagai apps rasmi dalam telefon anda. Yang kedua, boleh layari portal kita radio.rtm.gov.my. Kat situ pun boleh. Dan kalau nak melalui media sosial, kalau nak tengok muka DJ terus, boleh tengok di Facebook Kelantan FM
3: dan juga di TikTok Kelantan FM lah. Supongelah ni lah Is. Kita tengok sekarang live jugalah. Jadi boleh sahaja tengok. Cari je Kelantan FM. Dan sebenarnya kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran lah. Serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa kedatang.
2: Betul.
3: Jadinya segala kesulitan ni amatlah dikesali. Minta maaf banyak-banyak deh. Kawasan-kawasan hak mana mengalami gangguan siarannya tu, antaranya di Kuala Kerai lah. Melibatkan di Mukim Gajah, Kandik, Kuala Gerih, Pehi, Pergau di Stong, Manik Uga, dia juga di Manjo.
2: Dan anda yang ada di Gua Musir pun mungkin akan rasa tempias juga. Bagi mereka yang berada di Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Reno, Ulu, Nenggiri.
3: Ada juga untuk yang mana berada di Jeli, ini melibatkan kawasannya di Belimbing, Bunga Tanjung, lepas tu di Jeli, Tepi Sungai, Kuala Balah, ada Lubuk Bogor.
2: Dan untuk yang berada di Tanah Merah, Jedok, Lawang, Nibung mungkin akan terkena juga gangguan siaran tu.
3: Dan juga di sekitar Pasir Mah, iaitu Lubuk Stor, dia juga Gata Panjir.
2: Dan tak lupa untuk Pasir Putih, Cerai Ruku dan Semerok mungkin juga akan dapat gangguan tersebut.
3: Itu antara yang mana kawasan-kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran. Jadi kita minta maaf banyak-banyak. Ini adalah demi memastikan kualiti siaran yang lebih lagi kita nak bui. Sementara lah deh. Sementara.
2: Tapi bukan tak boleh dengar langsung. Bukan bercuti daripada dengar.
3: Boleh lagi dengar kami. Ikut je dekat platform digital pun boleh. Super dengan Ih Kata Tadi di RTM Klik, di radio.rtm.gov.my, di Facebook dan juga di TikTok Kelantan.
2: Jadi kita dah mula dah memberi awareness ataupun pemberitahuan, peringatan kepada anda semua. Sebab sebelum-sebelum ni kita dapat banyak sangat orang kata maklumat daripada pendengar-pendengar kita yang melalui WhatsApp ke apa semua. Mereka kata, apa ni tak boleh dengar situ, tak boleh dengar sini. Jadi saya harap bermula hari ini anda semua sudah sedia maklum yang kami sedang menemuat naik taraf.
3: Baik, itu antara sebersikit lah pemaklumannya. Lepas ini ada lagi perkongsiannya bersama dengan kami berdua pagi ni.
2: Jom kita layar Hening Rindu. Dikit lagu kegemaran saya ni. Gu Pagi,
3: Gu Kita Belakang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih hadir lagi bersama dengan Izzy, Liz dan Iz. Pagi ni temankan pagi anda lah. 9.33 minit pagi. Okey, Iz.
1: Yeah.
0: Kita nak berkongsi sebenarnya. Ini berkenaan dengan Be My Eyes. Aplikasi baru nanti ni.
1: Wow.
0: Yang mana sebenarnya dilaksanakan atau dibuat ni untuk memberi kemanfaat lah kepada lebih 99,000 orang kurang upaya OKU penglihatan.
1: Baik, baik. Bagus, berita baik. Okay.
0: Betul tu. Yang mana bakal menerima manfaat aplikasi Be My Eyes dengan interaksi kecerdasan buatan AI.
1: Jadi nama aplikasi tu Be My Eyes.
0: Ya, betul.
1: Baik, jadi Menteri Digital Gobind Singh Dio memberitahu inisiatif itu bukti kerajaan madani committed dalam memastikan semua rakyat menikmati kemajuan tanpa meminggirkan komuniti berkenaan. Bermakna siapa pun kita, macam mana pun keadaan kita, kerajaan madani kita sentiasa mengambil berat.
0: Ya, betul lah. Tak kira lah dia. Daripada peringkat usia ke ataupun apa sahaja segi fizikalnya. Dia juga, kalau untuk AI ni, dia bukanlah sebagai pemacu ekonomi sahaja.
1: Baik.
0: Tapi sebenarnya dia main peranan penting lah dalam kesamarataan sosial dan juga matlamat kementerian ni sebenarnya adalah untuk memanfaatkan teknologi itu agar komuniti OKU mampu berdepan dengan cabaran harian.
1: Betul. Baik, faham. Jadi orang kata platform ni dia membolehkan komuniti OKU ni penglihatan terutamanya lah untuk mengenal pasti objek dan persekitaran baharu, juga untuk mengakses sesuatu secara bebas lah.
0: Ya, betul. Jadinya program AI kalau tadi program untuk Be My Eyes.
1: Baik.
0: Kalau ini pula AI untuk rakyat pula. Dia berperan untuk merapatkan jurang digital lah dalam kalangan masyarakat termasuk juga community OKU ni.
1: Jadi pada masa yang sama tu, orang kata Pertubuhan Orang Buta Malaysia MAB, yang orang kata merupakan sistem sokongan penting lah yang turut membantu meningkatkan lagi kesedaran untuk orang awam mengenai keperluan golongan OKU penglihatan.
0: Ya, betul.
1: Jadi bermakna orang kata kita tidak meminggirkan walaupun dia tidak dapat melihat, tapi untuk mengakses apa sahaja orang kata arus kemodenan sekarang ni, dia tidak ketinggalan lah.
0: Ya, betul. Boleh juga. Sebenarnya AI ni dia dapat membantulah dia.
1: Yeah.
0: Itulah katanya dia punya kebaikan. Bila ada teknologi lagu ni, boleh membantu mereka yang kurang berupaya. Bukan sahaja mendatangkan keburukan. Itulah daripada

0: Boom. Molek ke? Berhasiat ke? Tapi kalau diri kita tak pandai mengawal, ha, jadi apa?
1: Jadilah yang tak elok ni untuk badan kita. Naiklah berat tu lepas ni.
0: Itulah pasalnya.
1: Okey, baik. Lepas ini ada lagi sebenarnya macam-macam lagi perkongsiannya. Lagu-lagu yang akan kami putarkan untuk anda.
0: Ya, lepasnya akan ada lagu Tampah. Tapi kita dengar dulu trivia Piala Dunia. Boleh ke?
1: Boleh. Jom.
0: Tiga pagi.
1: Lagu kita belakang.
2: Trivia Piala Dunia. Uruguay

0: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeliru je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliru je dengar.
4: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
5: Eh, YP.
4: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
5: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
4: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Gegar FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ya, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, baik. Kita ni dah pun pukul 9.49 pagi. Oi. Di hujung-hujungnya lah untuk go pagi-pagi ni.
1: Kita ada 10 minit je lagi.
2: Dan juga terima kasih sebenarnya. Kita nak ucapkan untuk semualah go pagi yang mana masih lagi setia bersama dengan kami dengarkan Kelantan FM.
1: Daripada pukul 9 sehingga pukul 10, ada yang kiriman daripada WhatsApp, yang komen-komen dekat siaran langsung TikTok, yang panggil-panggil kita daripada Nes tengah pagi tadi.
2: Iya, betul.
1: Yang mencuba untuk jawab soalan ceria bahasa kita tadi. Saya yakin mereka memang stay, memang menunggu daripada pukul 6 hingga pukul 10 tu, memang dia orang tunggu.
2: Mestilah. Sebabnya lepas ni pun akan bersama untuk Gugalik dengan DJ Dia Fauzi deh. Akan temankan semualah Gugalik kita pukul 10 sampai 2 petang. Jadi nantikan, jangan ke mana-mana, teruskanlah bersama kami. Cumanya kita nak minta maaf untuk anda yang mana mungkin ada mengalami gangguan lah sikit untuk siaran Kelantan FM. Lalulah 24 hari bulan hari ni sampai 14 hari bulan 7 akan ada gangguan lah di beberapa kawasan yang terlibat. Jadi boleh sahaja dengarkan kami menerusi RTM Click dan juga di platform digital yang lain lah. Supaya TikTok ni tengok ni deh, ada lagi ni. Tek-tek screen je dekat tu.
1: Gif-gif bagi dekat.
2: Okay, kita tak tutup live TikTok ni. Kita nak sambung tu apa ni? Bersama dengan Mami Dia.
1: Mami Dia main nanti. Mami Dia joki.
2: Okay, sambung je deh. Biar kalau mampu gitu.
1: Mungkin ceria biasa, apa ceria bahasa lepas ni kita akan guna perkataan joki.
2: Joki
1: J-O-K-I. Tak ramai orang tahu joki tu apa.
2: Okay, untuk anda semua, teruskanlah bersama kami. Sampai di sini sahajalah kita bersama untuk Go Pagi. Tapi kalau esok memang bukan kita ke. Benar? Pagi esok DJ Syah dengan Syira. Hari Jumaat pagi bersama dengan saya. Sebabnya saya menggantikan Azri Abdullah.
1: Itu orang kata penampilan istimewa.
2: Hari Jumaat ni mari pulak jumpa pulak kita deh.
1: Easy.
2: Di mana agak Azri nak kena ni?
1: Easy meninggalkan Izz.
2: Hari Sabtu kita pulak.
1: Sebab itulah saya kata DJ Liz ni kena buat banner muka dia depan
2: agak RTM. Lama-lama pagi deh. Yo mari yang gini lah pagi. Tak apa lagi.
1: Apa-apa pun, kita harap pendengar-pendengar setia kita terutamanya semakin meningkat, semakin bertambah. Lepas tu pula orang kata rancangan kita selama 4 jam ni, kalau ada salah silap minta maaf banyak-banyak. Apa objektif kami hanyalah untuk menceriakan anda semua, memberikan informasi dan juga semoga pagi anda bermula dengan sesuatu yang baik.
2: InsyaAllah. Jadi kami pun nak balik dah dulunya. Sampai masa, sampai ketikanya, InsyaAllah kita jumpa di lain waktu.
1: Jadi jom layan saya sama saya bersama dengan Kaju dan Is. Kaju dan Is. Tapi tak apalah, jomlah Is kita nyanyi dengan Kaju. Bye-bye. Good pagi. Good kita belakang.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bolton awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seol minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

aku. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Kelantan FM, penuhi syarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM, kurali ada sama 10.08 minit pagi. Assalamualaikum, belakang set-set kita. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kurali hari ini. Saya Dia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang. Dan moga pagi ini dimulakan dengan hati yang tenang, badan yang sihat dan juga urusan yang dipermudahkan, insyaAllah. Okay? Dan walau apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan lupa setiap hari adalah peluang baru untuk kita jadi versi yang lebih baik dari semalam. Jadi, hok tengah bawa kereta molek, hok tengah urus anak-anak ataupun hok sedang, hok kata bersiap sedia nak mulakan perniagaan anda hari ini, ataupun hok baru nak mulakan rutin pagi, lambat sikit rutin, 20.10 baru start. Terima kasih sebab pilih Kelantan FM sebagai teman hiburan anda. Dan pastinya saya di sini temani anda hingga jam 2 petang dengan pelbagai info yang menarik, lagu-lagu yang best pastinya dan juga macam-macam lagi. Dah, jadi stay tune bersama kami Kelantan FM. Kurali ada sama untuk anda. Lagu hiburan untuk anda pagi ni, Ernie Zakri, Dansa. Terus layan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musi, Klate. Pakat main berlakor deh.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Memiksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Baiklah, itu dia Siti Nurhaliza. Pastikan untuk anda membawa kita ke pukul 10.45 minit pagi. Dan kalau minggu lepas deh, satu lar satu berita di mana dua sepupu ada hilang, kata tubik nak pergi Aeon, nak pergi tubik ni lah, nak kata anak-anak remaja kita deh nak santai, nak keluar, tiba-tiba tak balik rumah. Dan bila kita baca berita gini, syukur Alhamdulillah dua sepupu ni pun telah ditemui dengan selamat. Tapi dalam masa yang sama jadi peringatan juga lah untuk kita semua, ada orang mana ada anak remaja ni, dan nak pesan juga untuk anak-anak remaja, kalau ada lah masalah stres pasal belajar ataupun ada masalah dengan kawan ataupun keluarga, jangan sipe sore-sore deh, kena cerita pada mak ayah, cikgu ataupun orang yang kita boleh percayai. Dan untuk mak ayah pula, cuba luangkan masa dengan kata 10 minit 5 minit dok, kita kena ambil tahu masalah anak-anak kita. Kadang-kadang mereka bukan nak nasihat yang panjang berjaya, cukup ada orang yang sudi dengar apa yang terbuku di hati mereka.

gitu. Ini nilai lepas balik sekolah. Ini alah macam-macamnya gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah adanya budak-budak zaman dulu. Lah ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon ada macam-macam lagi lah. Mana menyebab ke demo ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak yang bertahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke? Orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu takut lagu ni. Orang nak jumpa orang pun, dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana, duduk mana. Ni lah orang paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil perannya masing-masing lah deh. Jaga anak-anak kita tu. Deh kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Juga sebab dia tak reti kapo lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita hak tua ni lah. Hak kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada kapo. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu. Bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Gitu je tak boleh. Kalau kepe-kepe jadi siapa hak usingnya. Kita juga. Jadi jaga. Keselamatan. Dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Nak bunga tak marah.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mana.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duitkan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.
1: Okey, Kelantan FM penuh cerita anda 11.10 minit pagi. Assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman untuk pagi ini edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Saya Dia Fauzi akan bersama anda sehingga jam 2 petang dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami. Tak kisahlah di mana sahaja anda berada ataupun apa jua yang sedang anda lakukan. Sama ada yang mendengar kami sekarang ni berada di pejabat pos ataupun berada di shopping mall. Adakah shopping mall buka Radio Kelantan? Terima kasih banyak di atas sokongan anda. Ataupun tengah bawa kereta menuju ke Jeli, boleh pantau frekuensi 90.0. Jom kita layan lagu dari Manhan dan juga Rosalinda, Cakapo Ulalidi. Ya, mana kita? Terus layan Gugali Kelantan apa?

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Misalkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah pun 11.26 minit pagi dan masih lagi ada antara kita yang demam bola FIFA World Cup 2026. Okey, kalau sokong-sokongnya kita ada Rudin Ismail. Benda kita mari, orang kata buat ulas saya sikit. Tapi hari ni tak ada kita kaluk dengan ada test line dan sebagainya. Jadi tak apalah, hari ni saya sendirilah kot tak bercerita. Kongsikan info mengenai FIFA World Cup 2026 dan sekarang ni yang tengah berlangsung perlawanan antara Colombia dan juga TR Congo. Di minit ke-65 masih lagi kosong sama. Manakala grup L pula, England dan juga Ghana. Okey, dan lagi Panama dan juga Croatia. Grup K pula Portugal dan juga Uzbekistan, di mana Portugal telah mendahului permainan perlawanan ini dengan 5-0. Kalau kita tengok perlawanan hari ini, tengah live sekarang ini antara Colombia dan juga DR Congo, manakala Portugal dan juga Uzbekistan tadi, Portugal mendahului memenangi perlawanan hari ini 5-0. Itulah orang kata keputusan perlawanan FIFA World Cup 2026 untuk hari ini 24 Jun 2026 deh. Jadi set awak kalau macam hok mana minat deh, saya tahu semua-semua ni kalau kita jenis demam bola ni dia ada jersey kata favourite masing-masing, negara masing-masing. Di dalam bilik kita Kak Ngoh tadi kata mari dengan baju Argentina. Maksudnya minat Argentina lah kali. Kak Su pula tak nak kalah dengan baju Brazil. Gitulah. Musim kata World Cup ni 4 tahun sekali tak, bukan sok-sok-sok-mo. Jadi kak orang kata tak salahlah kita beli sikit. Bukan beli setiap negara, beli negara yang kita sokong tak. Saya tak sapa lagi baju saya. Alright, dan sebelumnya kita ada lagu dari Iklim, Di Pintu Mahligai. Tapi dengarkan dulu Shakira, Waka Waka, Kelantan FM.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan 11.42 minit pagi yang sedang memandu ingatan saya untuk anda. Pandulah dengan berhati-hati, bawa kereta malik, moga selamat sampai ke destinasi anda. Tak kisah jauh ataupun dekat, ingatlah nyawa orang yang tersayang. Kita pun saya juga, aku diri kita tak? Gitulah. Dan orang ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai Masjid Abdul Rahman Kok Lanas dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Islam pada malam ini bertempat di perkarangan Masjid Ar-Rahman pukul 8 malam dengan tajuknya Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa. Dan antara ahli panel yang hadir ialah Ustaz Haji Abdul Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Azri Yaakob dan moderator oleh Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Jadi yang ada masa terluang hari ini, sama-sama kita mengimarahkan majlis Forum Ehwal Islam. Alright, sebuah lagu dari filem Darkhan, Dil Neh Yeh Kaha, untuk anda. Terus layan Kugali Kelantan FM.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan

lupa tau sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: selepas.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum semetanya lah Mas Odi. Katanya pejuh celik 3 jet dah kita dalam konti. Dan ada yang kata masih fokus lagi dengan buat kerja di pejabat, ataupun ada dah orang kata duk nengok, duk mikir nak pergi makan tengah hari mana agak-agak, ataupun kita duk rumah pun duk mikir juga nak masak gapo ya tengah hari ni. Dia tengok kalau lah si rumah ni dia masuk tengah hari untuk malas sekali dah. Kalau kita hijau makan malas, petang ni lah baru kita boleh masak dah. Apapun situasi yang anda alami hari ni, jangan lupa ambil sedikit masa untuk kita rehatkan minda kita. Kadang-kadang hidup ni bukanlah perlumbaan siapa yang paling laju ataupun siapa yang mampu kekal tenang walaupun banyak perkara yang perlu diselesaikan. Jadi kalau ada benda lagi hok kita tangguh-tangguh, hok kita tak siap lagi, buat setakat yang termampu. Kalau ada masalah hok masih rasa macam berat daripada kita, masih lagi serabut ni, insyaAllah satu persatu akan ada jalan keluar. Jadi untuk anda, terus setia bersama saya, Dia Fauzi, dalam Gurali Kelantan FM, pastinya ada semua.

Sawadikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tenang kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nakap. Kokun mak kap, sawadikap.

Okay, Kelantan FM penuh cita rasa anda 12.22 minit tengah hari. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Tia Fauzi. Dan ini kita nak cerita lagi mengenai World Cup FIFA World Cup 2026 di mana bintang dunia Ronaldo cipta rekod konsistensi luar biasa atas si Messi. Bintang bola sepak dunia Cristiano Ronaldo sekali lagi membuktikan statusnya sebagai antara penggempur terhebat sepanjang zaman apabila melakar rekod unit Piala Dunia yang kini mustahil untuk disamai oleh pencabar utamanya Lionel Messi. Dan kejayaan itu hadir selepas Ronaldo meledak 2 gol dalam aksi gentir kumpulan K menentang Uzbekistan sekaligus memastikan namanya sentiasa terpahat sebagai penjaring gol dalam setiap edisi Piala Dunia yang disertainya. Dan Portugal turun dalam perlawanan terbabit di bawah tekanan hebat susulan keputusan mengecewakan terikat satu sama menentang DR Congo pada aksi pembukaan. Untuk sedikitlah kita berita mengenai star bola sepak dunia Cristiano Ronaldo.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: YP.
0: Awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari belakang. Makir kau. Set-set awak belakang. Makir gapa. Suruh makir semacam dia ni dek. Dok, kalau pagi tadi, kita suruh makir nasi belauk. Tengah hari ni, carilah nasi-nasi ule kau, nasi gapa, sayur lemak, ikan bekok kau. Ataupun ada hari ni rasa nak makan nasi kari. Apa-apa sahajalah dek. Janji kena dengan selera. Dan kata setiap apa yang kita makan,

Icok lah, ada kenyai, ada perut dah. Kalau pukul 11-12 tadi, kita duduk dalam aircon pun rasa macam lemah-lemah, rasa macam ngatuk-ngatuk gitu. Tengah hari ni kita take a nap sementara. Sementara tunggu waktu zuhur, kita rehat-rehat, kita tidur-tidur makan. Lepas tu pukul 2 sambung baliklah waktu bekerja kita. Right, dan sebagai penerbangan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi zona 1 negeri Kelantan, ialah pada pukul 1.16 minit tengah hari, manakala zona 2, 1.18 minit tengah hari. Dan untuk besok di setiap pukul 1.14 minit tengah hari. Kak Lut lah ni dia. Hok kata anak-anak tu baik sekolah di belakang. Maklumlah hari Rabu kami tak ada kafar. Jadi ada anak-anak kita berada di tahap 1 balik awal. Kalau tahap 2 rasanya hari ni ada ko. Gitulah bila mok-mok ni dia ingat belakang. Jadi buat sekolah anak-anak. Okey, semua lagu dikira dari Faridah Kampung Pisah. Ambo bini orang. Dan selepas tu meditasi biar pedih kasih memancang. Untuk anda, Kuralik, Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
1: Trivia Piala Dunia. India layak ke Piala Dunia FIFA 1950 tetapi menarik diri daripada kejohanan tersebut selepas FIFA menolak permintaan mereka untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tala amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma wa zuqna fahma. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah SWT kerana kita diberi peluang sekali lagi. Kerana melihat kepada situasi hari ini dah, ramai dah orang meninggal, orang tak sihat. Tapi Allah SWT dengan kasih saya dia, kita sihat segabuga. Kita ambil peluang ni untuk manfaat ke sedikit waktu lagi. Jadi lagu mana kita nak betul-betul, kita kena tahu jelujur dia ni, semaya ni, dia ada syarat. Lepas tu ada rukun pula, berapa nama rima syarat ni. Syarat ni dia tak masuk dalam semaya lagi. Sebelum semaya orang sebut syarat sah. Ha, gitu tak? Ha, syarat wajib. Syarat wajib semaya tu. Kita orang Islam, alhamdulillah, wajib dah semaya. Tanya ada akal ke tak? Fikir ada. Balik ke tak? Balik besar panjang tak? Alhamdulillah. Jadi semua tadi dia sebut syarat wajib. Syarat sah pula. Masuk waktu. Kalau semaya waktu tak? Amba sebut lebih kurang nak tu kita nampak. Lagapa nama rukun ni. Ha, masuk pada rukun ni. Perbuatan semaya itu sendiri, dia ada rukun. Ulama rahimahullah ta'ala, berdasar kepada hadis Rasulullah SAW, dia pun susunlah. Orang dulu-dulu sebut rukun ada banyak dah dalam. Ambil semaya pun ada rukun. Dia kata, apa? Pak basuh dua kering. Nak suruh mudah ingat. Orang kering itu tertik dengan niat. Dalam semaya pun ada orang jenis amalan dalam hati ni. Itulah niat. Dan tertik pun ada. Dia tak boleh main tayak dulu. Lepas tu baru kita kiam. Tak boleh. Dia kena tertib. Jadi kita ada sebut teh-teh ni sebenarnya. Bukan teh saja jadi rukun qawli. Ada tiga rukun jenis. Pertamanya jenis baca. Dia panggil qawli ke bahasa Arab. Qawli perkataan. Jadi kena baca biar bunyi. Kalau orang Kelantan sebut atau istilah dia panggil bunyi senyap. Kalau dia geruk mulut saja. Tak sah maya. Sebab orang Kelantan kata bunyi senyap. Jadi qawli ni mula-mula dengan takbir lagi. Allahu Akbar. Walaupun dia tak kata angin, sah semaya dia. Dia kena kata Allahu Akbar. Dia kena betul belakang ni. Bukan mari Allah. Senyap Allah. Sekata Allah. Gapa dia Allah tu. Allahu Akbar. Yang kedua rukun sabiq qawli ni, iaitulah Fatihah. Baca Fatihah. Surah Fatihah. Dia ada pula dari tu. Syarak dia. Dari Fatihah sendiri. Seperti baca mesti betul dan mesti mualat. Bahasa Arab belakang mualat ni kata. Tambah-tambah lah selalu makan nasi. Lama putus mualat. Mana takut dah kering tangi. Nambah selalu lah. Mualat mana berturut-turut. Dia tak boleh main relax dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Relax. Adalah cukup dah masa untuk dia baca tiga ayat. Ayat pendek. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Tiga ayat. Putuslah mualat. Dia kena start semula. Bismillah semula. Ayat pertama. Dalam teho saat ini dah. Jadi teho tu rukun qawli yang kedua. Rukun qawli yang ketiganya iaitulah. Kita baca at-tahiyyat. Tahiyyat akhir. Tahiyyat akhir tu dia ada selawat. Selawat tu rukun yang ke 40. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Tu selawat tahiyyat akhir. Wajib juga tu. Jadi rukun juga. Yang terakhirnya iaitulah salam. Yang pertama. Assalamualaikum. Tak boleh kita buat salah. Tak tahu salah gapo ni. Salah etok. Kau salah gapo. Assalamualaikum. Ma. Banyak orang kita sebut ma. Padahal mu. Dulu. Assalamualaikum. Ini rukun ni. Lima kara ni. Rukun jenis. Kena baca. Baca kena betul. Kalau tak betul tak jadi. Dan seterusnya. Iaitulah ni lagi. Nak cukup jadi 13. Seperti mana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Iaitulah perbuatan. Dia ada ni semua. Jenis perbuatan lah. Qiyam. Boleh ke tak kita duduk atas kursi? Boleh. Tapi batal sekiranya kita tidak uzur. Ramai hongga agama-agama boleh sujud, boleh rokok. Kakabar nak duduk atas kursi. Tak boleh. Qiyam wajib. Jadi rukun. Dan seterusnya rokoknya, itidak, sujudnya. Dan duduk dua sujud dan duduk at-tahiyyat. Semua tu nekar kawasan ni. Rukun, sabit dengan perbuatan.
Mana-mana siapa dia kata wajib ni teho ni. Berdasar kepada hadis Rasulullah SAW. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ni rawahu Syaikhain. Hadis sahih. Dua imam Bukhari dan Muslim. Tak jadi semaya. Kalau kita tak baca teho. Lo ni masyarakat kita ni pandai dia baca sendiri. Dia kata oh tak wajib khilaf ulama lah gitu gini. Ya beranak dia. Dia tak si baca teho. Ada juga orang masyarakat kita ni teho senep je. Pok kita pandai belaka dah. Padahal ada banyak kau seperti yang saya sebut tadi. Kalau kita tak ingat mualak tu tak jadi. Dah. Kita lah ni nak baca tu guna suara. Suara kita ni jadi kedok. Kadang-kadang masyarakat kita ni yuk kecek molek, butik molek. Tapi tak ngaji je berona. Dia suruh guna suara huduh. Ada minta maaf nak sebut contoh lah dia. Dia kata ciro. Bapa jadi ciro ni? Ciro tol laji na emti ilaihim. La ilaha illallah. Bapa jadi lagu tu? Ada kerana suara dia tak betul. Kenapa betul suara dia dulu? Lepas tu kalau kita belajar cara detailnya. Sebut teh huruf ni. Dia ada tempat keluar huruf. Kita kena tanya kita sendiri. Tahu kau dok huruf ni duduk mana ni? Dia duduk tekok. Ada nebute tiga makhrak. Lidah kita ni ada 10 makhrak. Ada lapai belah huruf, masya Allah. Sebab tu kita tengok orang okay, kan? Mudah napok, apa? Sebab celek saja mata kita napok orang. Okay. Diri kita sendiri, kita napok, masya Allah. Lalu ni kita kena pusing mata tengok kita sendiri. Takbir tu buang nada. Allahu Akbar. Guna bibi mulut. Padahal rau je lidah. Akbar, bukan Akbar. Ada. Maksudnya betul. Bismillah. Padahal bismillah. Ada orang dia pauk bibi mulut. Siapa masuk ala kedal jadi min. Allahu Akbar. Ada pula dia baca teh pula. Alhamdulillahi Rambi. Ini salah makrak. Jadi kita nak di sini boleh salah orang itu. Jangan kita kena letak kita. Supaya konsep tak ada buku Quran buku. Kita baca tafsir saja. Tapi kita kena menghayati Quran tadi. Kita kena berasa cerita dalam Quran itu. Allah Ta'ala tuju kita. Ada. Kalau ni supaya kita dengar tu, sudah rambi kita ke baca gini ni. Rambi, warna kelabu, bukan kelambu dah. Atau dia pauk di mulut, jadi mim. Ni makrak, sabit dengan makrak. Tadi soro yang kedua, sabit dengan makrak pula. Sabit dengan sifat pula. Perkara-perkara ni lah dia panggil penentu kepada salah betul. Semua orang boleh ngaku, kata dia baca betul. Tapi apabila kita tilik dengan makrak dan sifat tadi, boleh tahu selalu. Ini dia panggil kayu pengukur. Deh, nak ukur ni panjang, dia ada jarak, dia ada baca area. Deh, dekat tu meter, apa ni, milimeter kecil-kecil tu. Jadi meter jauh lagi kilometer. Jadi banyak tu ukur eh. Nak ukur bunyi pula tu, dia ada meter dia. Meter bunyi, dB. Kena tanya kru ATM dia, dia ada tu alat tu boleh ukur bunyi tahu mana. Jadi supaya kita nak ukur baca Al-Fatihah kita salah ke betul, pandu kepada makrak dan sifat tadi. Jangan kita berasa bereh dah kita. Jangan. Sebenarnya kita kena tipu ke setan. Kena tipu ke nafsu kita. Sampailah kita jumpa Allah Ta'ala. Jadi keadaan tak berjaya. Kenapa? Kerana tak bereh baca esak ni. Fatihah ni besar. Allah Ta'ala waktu turun ke Nabi SAW dua cahaya. Termasuklah Fatihah saat ni. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Tujuh ayat diulai-ulai. Jadi kalau kita ulai dalam keadaan salah saat ni lagu mana? Tukar huruf. Hongaha ni sabit dengan makhrak. Teban ipi pula. Ada siro kata sing. Dia pun kata, ada kira'at baca sing. Tak boleh bercampur riwayat dan kira'at tak boleh. Supaya kita katalah selipar. Alah kaki belakang ni. Kita nak pakai selipar sebelah, nak pakai kasut sebelah. Boleh ke? Tak boleh. Nak pakai selipar kahwin pun tak boleh. Dalam baca Al-Quran tadi, ada riwayat, ada kira'at, ada tarik pula. Masya Allah panjang. Maknanya kalau kita ngaji start daripada muda, siapa tua tak habis lagi. Ni apa jadi ngaji ni berhenti dah ni? Mungkin kerana masyarakat kita kurang kesedaran. Ambo nak persediaan ambo sendiri. Dan tua-tua semua supaya kita timbul kesedaran lepas kita ni. Kita kena anggap benda ni penting. Kerana kita nak jumpa Allah Ta'ala semaya kita tak pakar. Jadi kalau baca kita salah ni. Bukan tengok saja semua ambo sebut tadi. Lima karo kena betul belakang. Termasuk dalam makhrak ni besar. Perasa kata orang kita baca. Rabbana hablana. Dia tukar huruf hangho. Jadi makna golang dah tu. Ada yang kata
nikah, buat contoh, bukan kamu tidak nikah. Contoh, kamu nak pinjam alat pelamin, tapi dia ketukar, pelamin itu jadi K. Lagu mana jadi? Ah, makna tu bahaya tu. Ah, dah, jadi tukar huruf tu bahaya, makna dia boleh berubah. Begitulah dalam bahasa Arab. Tak perlu pun kita jadi orang Arab untuk kita sebut fasih Quran. Memadai dengan kita belajar huruf tadi makhraj. Saya percaya yakin dah tak ramai orang tahu. Lidah kita ni ada 18 huruf, masya-Allah 10 makhraj. Dia kena cara belaka tu. Kalau tidak kita tukar. Kita sebut ain jadi hamzah rabbil a padahal a tu makhraj. Dan kita pergi kepada perkara kedua iaitu sifat. Apabila kita tak tahu tebal nipis dia buana juga. Seperti kita sebut ta jadi ta. Orang Kelantan ni dia suka sebut ta jadi to. Seperti kata contoh ni, oh maha etok lah ni. Ha, lima iya sekelosong tak? Etok. Padahal ejonya ta. Bacanya to. Baca to. Dia tengok ke atas. Oh helikopter. Padahal ejo ta. Sakit mata. Padahal ta tu sakit mata. Tapi dia sebut to. Ni labuk orang Kelantan lah. Tak tahu orang luar. Dia tukar huruf. Tukar huruf ni gosok mana? Batas maya. Berbeza dengan dia baca pendek. Walau baling. Tak batas. Oh kita ada mufarokoh. Dia kata batas maya. Ya, kita tak tahu. Rupanya. Saluh ni ada kecil dan ada besar. Ha, dia sebut lahnu. Apabila saluh tu kategori besar ke mana. Dia berubah makna. Itu keyword dia. Kata kunci dia. Berubah makna. Maka batas maya ni. Tosoh fatihah dia. Dia kata ihdinas sirata, dia baca ta bukan ta. Apa lawak ayah Kelantan tak boleh sebut ta dah. Dia saya pak tem. Oh, buta. Dia boleh sebut. Ta. Cuma nak betul tu lagu mana nak sebut. Ah, kena cari guru lah boleh bimbing kita. Supaya kita sebut dengan betul sah ni. Oh, pas juga ni kadang-kadang. Ada dia tak sanggup. Atau boleh tu. Dia kena sanggup betul. Ada lagi huruf-huruf tebal seperti sa. Ihdinas sirata. Orang kita ni dia suka muci mulut. Ini suratul mustaqim. Suratul lazim. Kuat teh surah. Pagi siapa kemalai surah macam. Gimana ni? Ini surah. Bukan surah. Si. Ihdinas sirata. Ini sabit dengan baris pula. Sadiq. Surah. Makrak sifat baris. Rupa-rupanya seni yang ngaji Quran. Orang kata payah lah gitu gini. Pelawak. Sebab apa? Sebab baris itu tiga, di atas, bawah, depan. Sebut tebakunya, kalau sa baris di atas, sa. Bapa nak tolak mulut? Sebab baris di atas. Anak suruh tebak, tebak bukan duduk bibir mulut. Hak tebak bibir mulut ni, hak tepuh dindih, hak rebah pun kena bibir mulut, kat tebak bibir mulut. Tebak huruf duduk di pangkal lidah, isti'alat minta supaya tinggi pangkal lidah. Sa, si, su. Baris depan baru tolak. Hari ini sambil dengan baris. Apabila baris di atas kita sebut, tarik mulut kita bapa jadi oh Allahu akbar sebab mulut kita duduk depan. Rupa-rupanya dia sebut satu istilah intimam. Mulut kita ni secara nature ni semula jadi duduk depan dah. Walaupun kita ni tidak gigi jongeh bodoh. Bukan gelak orang minta maaf lah nak sebut contoh. Mulut kita ke depan dah. Apabila nak sebut baris semua huruf 28 huruf yang berbaris kita kena tarik mulut kita kalau tidak jadi oh tak oh kopi oh melo oh jadi oh belakang. Sebutnya sebenarnya T-A, kopi A, seni banyak. Saya yakin semua orang boleh. Kacau wali, orang yang tak ada suara. Orang yang saja, dia tak bunyi. Latih gitu. Allahu Akbar, Allahu. Tolok apabila bagi depan. Bagi bawah pula khafdil lisa. Turun lidah kita. Bismillah, bukan B. Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara kau bagi. Jadi kita boleh tengoklah. Boleh buat. Dalam diri kita tu tanda-tanda mana kesilapan kita. Apa kita tak boleh baiki? Sebab kita mula-mula sekali tak cara. Tak tahu salah betul mana. Ya kedua kita tidak cano. Tak tulis kesilapan. Maknanya kalau rasa lubang kat tujung lubang tu lah. Hari ni tujung esok tujung pula. Kalau kita tanda, oh bubuh lebar.

masyarakat kita ni, dia berasa tak apa, tak betul, tak ada gapo. Jangan. Apabila tak betul tadi, dia berubah makna sebab salah besar dia. Salah baris pun salah besar. Ha, kita tengok dah Maliki tu. Maliki Yaumiddin, Maliki, Maliki. Kalau malakun, melekat jadi. Sebab tu kalau kita ngaji dah, bukan saja ngaji tajwid, tapi kena ngaji belakang bahasa Arab gapo. Milku milik. Kalau mulkun pula, raja pula. Masya Allah. Kalau jannatu, surga. Kalau junnatu, perisai. Asyamu junnatun. Poso tu boleh jadi perisai. Nafsu kita pun jadi lemuh. Ha, sebab kita poso lapar tu. Kerana kenyir tu kak, dia jadi hagah. Jadi nafsu pun kuat. Ha, deh. Junnatun, perisai. Kalau baca jinnah pula, jin jadi. Mana contohnya? Minal jinnati wan nas. Ha, surah An-Nas tu, minal jinnati. Bacanya lain-lain bagi. Tapi ejo tu lah je. Adi mujo kita ni dok. Kerana orang-orang dulu dengan istihad dia, dengan usaha dia bertukulumu, bubuh titik Quran, bubuh baris lagi. Mujo kita, boleh baca. Ha, boleh baca gitu-gitu, udah tak jadi. Kena baca molek, kena baca betul. Supaya ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Ha, jangan cukup, mujo. Ujungnya tak baca, ujungnya tak ngaji, kita tak jadi juga. Dah kena keli-keli oleh kanan, takut lebih masuk. Itu saja, apa ni cukup. Ada royak buih mulut pun tak ada juga tak. Kita kena buat pelan tindakan, kena cari kesalahan sendiri. Jangan kita bijak menilai orang, dalam keadaan sama kita, kurang bijak menilai diri sendiri. Itu saya pesan diri saya lah. Jadi, oleh kerana kita dengar dah tadi, pentingnya semaya ni bukan sahaja. Dia jadi rukun Islam ni, kalau tak cukup so, rukun limon tak cukup so, dia bukan supos keru taya. Ada, tak ada so boleh naik lagi tu. Taya dulu dia, ray dia sekeru dia pak lah ni, kalau orang naik helak ko, ada taya dia besar, sekeru dia limu. Tak cukup sebut tijal lagi. Tapi orang ni, limu tolak so kosong tu. Sebab itulah didikai anak-anak ni, semaya dulu. Muru auladakum bisalah. Seperti mana sabda Rasulullah SAW. Dia suruh hajar. Ustaz daripada kecil lagi. Ni jumpa ustaz. Anak amba ni SPM dah. Tapi tak si semaya ni buat guana. Ustaz tolong buat air tawar. Tak ada dengan air tawar ni. Air manis pun tak ada ni. Orang ngaji cara semaya ni 7 tahun lagi. Dia 17 tahun dah tak semaya. Umur 17 tahun terlepas dah lah. Kalau rasa nak buat kursi hotel ke tak? Orang kecil-kecil tu orang pauk dengan tangan gitu ya. Kalau dia besar sikit ya, dekat-dekat besar dengan bodoh ni, sepuh ngapai. Bakal ngapai. Nak suruh boleh pauk tu, tidak. Dia berjetak ke bawah beleping tu ke. Dia besar payah. Buat gapo ni, didik kayak gini ni, Rasulullah tunjuk ni. Siapa 10 tahun tak semai lagi, dia suruh pukul. Bukan pukul tu mencederah ke tak, tapi mengajar. Dia ada cara dia lah. Aku ni pukul setan ni, muka setan dalammu, musuh sakit. Contoh. Ha, ada. Jadi, pukul tu mengajar. Bapa gitu mau ni? Kerana nak suruh wilkak tapi semaya tu. Kewajipan semaya tu sehinggalah kita sakit pun kena semaya juga. Ada soalan sana ni. Lagu mana semaya orang sakit? Mana semaya tu tak boleh tinggal? Ni sedihnya masyarakat kita. Ni dah pergi umrah, nak pergi umrah. Semaya lagu mana? Atas kebetulan betul di semaya susah. Kita kodoh. Kita pergi umrah dah tu. Di balik umrah tak terlepas. So waktu dia kata. Menggaji negara. Tak semaya. Kita kena ingat semaya tadi. Tidak akan hilang. Tak akan luput ke fardwe dia. Selagi mana otak kita ni waras. Kalau gila tak boleh lah. Orang sakit sana ke. Itu soalan umum. Sebab dia kata sakit di hospital. Di umum kita pun sakit juga. Sakit ne? Orang sakit mari masjid pun ada sakit. Saya sebut tadi mari atas kursi. Allah ni kerana punca rujuk ke tu banyak kita jadi keliru, jadi bengong. Ada orang ni waktu bik semaya atas kursi tak sah. Kena boleh duduk lah dia kata. Nabi kata semaya berdiri. Kalau tak mampu kak duduk. Ada rukhsah. Kita nak learn ini rukhsah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat puasa tu, yuridullahu bikumul yusra. Ini maksudnya punca rukhsah ni. Semaya dan ahli panel yang kedua saya sebut Ustaz Muhtar.
Ada kita ni

semaya pak boleh jadi dua. Itu dipanggil rukhsah. Allah Ta'ala bui kita tu nikmat tu. Dua lah pun dua, sama dengan pak. Kita semaya lah ni dah lima waktu. Hak wajib dulu ni bukan lima, 50. Mek kita 50 kak. Acu nak pergi Kedah, tak ada siapa. Masuk waktu dah semaya. tak ada. 50. Tapi kerana kemurahan Allah SWT, dia bayar kita 5 pun sama dengan 50. Ni kita kena berasa syukur nikmat Allah Ta'ala bagi kita banyak tapi tak padai. Padai dengan soho gitu. Oh, murahnya Allah Ta'ala bagi banyak. Tapi kita semaya abai, cuai. Allah Ta'ala cipta neraka khas untuk orang tak semaya. Ayat 42 surah Al-Mudathir. Ahli surga ni dia tanya lah. Anil mujrimi, orang mujrim ni orang bersalah. Tak ada neraka ke apa? Neraka nama Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Bapa ni mu ni masuk oleh neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka pun menjawab, ahli neraka Saqar sana. Fuk-fuk kami ni tak semaya. Ambo besok tengok orang okay, dalam tilawah dah tu. Bukan segemuh orang okay, malas semaya ni lah. Program ngaji Quran. Tapi kerana dia bubuk khusi tu, dia masuk awal. Ngorek tak maje. No masuk oleh TV ni, live ni masuk oleh TV ni. Tak maje ngorek. Dia pergi program ngaji Quran mulai dah. Betul sungguh Ali Panel sebut tadi. Bagi Ustaz Muhtar sebut, no tipu sete. Macam-macam cara dia nak tipu kita ni. Pergi program ngaji tapi tak semaya. Kita nak lah ni. Walaupun sakit pun kena semaya. Lagu mana? Dah tengok keadaan kita sakit. Ada orang cocok tangan dia. Dengan jarum. Tak? Kerana mengikut doktornya, ubat antibiotik kita makan ke mulut ni lambat. Dia nak boleh hacu, nak boleh hadir. Maka dia kena injek ke tangan ni. Dia bubuh lah cari orang besar tangan ni. Dia cocok, dia pun tepek saltik. Kita nak ambil wuduk tak sah. Apabila gugur syarat, insaqatal syarat, saqatal masyru'. Apabila tak kata semaya, tak sah. Bukalah bubuh. Buka, kata air situ tepek mula. Pak benda tu bahaya. Jadi tubik darah. Habis baju kena darah. Kau duk main dengan jarum ni. maka kena tayamum. Semaya tak gugur. Semaya tak gugur. Walaupun sakit sarang mana pun. Rasulullah SAW ni semaya dia tak tinggal. Bukan semaya sore, semaya jemuk. Kalau kita pakai si petula ni, ramai orang kita munafik. Kerana ukur zaman tu, zaman dulu, zaman Nabi tu, orang tak pergi semaya berjemuk, maka cek dia munafik. Kalau buat kita mari belakang, tak muat masjid ni. Kalau kena buat besar lagi. Kerana kita rasa, tak apa, tak main jemaah pun. Dia mula daripada meremeh-remeh ke tu. Fawil musallin alladhinahum an salatim sahun. Neraka way pula ni. Bagi orang yang semaya dia meremeh-remeh ke. Allah, lambat lagi. Dengan asalnya zuhur ni, panjang ke. Dia pun semaya lewat. Akhir sekali dia cucuk. Pun sate jadi. orang sakit ada rukhsah. Kerana Allah Ta'ala ni tidak memayahkan kita. Dia taklif tu, dia tahu kemampuan kita. Maka sakit tadi uzur lagu mana. Ada orang cocok saat ni jarum. Tu keadaan dia. Dia kena berwuduk. Kerana wuduk tadi syarat sah semaya. Dia kena taharah. Ada orang suci tu jenis najis. Keluar napuk dengan mata. Ada najis tak napuk nak tengok. Masya Allah ni sebut dalam Quran. Zahiran wa batina. Zahir dan batin. Mana dalai tu kena suci juga. Mana orang tak napuk. Kita basuh tangan tak. Pada haket ke punggau. Tapi apa basuh mukanya. Kerana kita tak napuk tu. Orang batin tak ni tak napuk. Allah Ta'ala ajar kita didik kita. Supaya kita ni bersih ngoti. Nak ngadak Allah Ta'ala ni. Bersih. Bukan sahaja orang napuk. Tengok. Bukan orang tak napuk. Tengok. Hadah besar dan hadah kecil. Hadah kecil. Maka wuduk tu perlu. Tak boleh wuduk dia kena tayamum. Dia atas kata belon ni. Orang spray lah ni. Orang guna spray. Dan ada diedarkan risalah-risalah. Waktu tu molek tu. Inisiatif molek. Buat saklar edar. Lagu mana orang sakit.
nak semaya. Sebab masyarakat kita ramai tak semaya. Bukan kata sakit ya, tak sakit pun. Kalau kita tengok, dalam Google ada, kita Google tengok. Apa ni, peratus orang tak semaya. Di Malaysia, remaja tak semaya 80%. Kita nak buat boleh juga, kita buat survey. Ha, kita cari satu orang budak-budak. Kalau kita tanya, dia mau semaya ke tak? Nah, dosa ni pun dosa. Ya, wah, ya, tak semaya. Tak semaya. Ha, tanya sejadah lah, pada sejadah ada rumah. Tak ada. Dia kata, bukan amboi tak semaya. Ma tak semaya kok. Ayah tak semaya. Masya Allah. Ha, budak pesen dia jadi tujuh kepok je lah. Lepuk aku tak semaya kok, kata. Ha, deh. Jadi semaya saat ni, kuku mana pun kena semaya. Kalau dia tak boleh berdiri. Diri ni rukun. Rukun tadi. Rukun fi'li. Berdiri yang pertama. Dia tak boleh duduk kalau dia berkuasa. Mana lah ni dia tak boleh sujud je. Maka dia kena berdiri. Dia boleh diri tu. Ha, lagu mana dia tak boleh sujud? Dia duduk atas kerusi. Dan nak akak takbir tu, dia sakit tak? Ha, dia boleh berdiri. Ha, dia berdirilah masa nak takbir. Allahu Akbar. Lepas tu dia boleh duduk lama. Boleh duduk. Boleh berdiri lagi. Ha, stay berdiri. Apabila dia nak rokok, dia tak boleh rokok. Ha, dia duduk atas kerusi, dia rokok cara gitu. Ha, mungkin dia beloh dah ke belakang, ke slack disc ke. Macam-macam lah orang sakit ni. Ha, yang penting kita kena study. Ha, deh, toharoh, bak toharoh. Kita tua dia cara dah. Orang tenor pun ngaji. Hei, dia putus dah hei. Ha, kena ngaji juga. Ha, deh, patut hei. Ni orang budak-budak lah ngaji. Sebab dia duduk dengar hei lagi lah ni. Tak, supaya kita ngaji gapo Quran, gigi tak ada. Kena ngaji. Walaupun gigi tak ada, dia mai alasan. Sebab tak molek ni sebab gigi tak ada. Mula nak tanya, gigi ada molek ke tak? Tak juga. Masya Allah. Jadi cara orang sakit ni, panjang lebar huraya dia. Sehinggalah dia tak boleh duduk. Dia kena tidur. Dia tidur baring, berbaring. Siapa dia tak boleh nak akak tangan lah. Oh, benar-benar ni nazak dah ni nak mati. Ha, dia boleh gerak dengan mata. Dia kena guna isyarat mata. Ha, siapa dia ni tak khabar. Telinga boleh dengar. Ha, dia kena koyah. Siapa tahap gitu. Orang segar ni pula kena tolong. Kena tolong dia ambil semaya. Kita kena seteruk tak semaya. Masya Allah. Macam kau nak bayar video lah tu. Ha, tua hidup lagi. Otak jalan lagi. Kau tanya. Makan rokok. Dia mata pejai pun boleh jawab. Tak makan dah. Ha, makna otak jalan tu. Selagi mana otak dia waras, dia kena semaya. Mari daripada mana ni? Didikir daripada awal lagi tadi. Ha, jangan biar anak-anak kita tak semaya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah SWT sebut dari surah Taha. Akhir. Juzukkan lah. Anaklah kamu ni sebagai ketua keluarga. Suruh anakmu ni semaya. Bini mu kena suruh semaya. Wastabir alaiha, kena sabar. Kerana berat semaya ni. Wa innaha lakabiratun, berat. Melaki orang khusyuk, orang tak khusyuk dia berat. Malah. Supaya orang kita agak yang mari tak pahal tak. Yang mari semaya tu, tak ime tu. Duduk rokok. Rokok dah minta ada. Dia kata, tunggu nanti tak ime bangun pula. Ya. Dia utung tu, boleh sujuk percuma tu. Sujuknya, rokoknya. Atau bawa buat teka, boleh ke tak? Ada jadi kau dah 4 kali atas ya. Semaya gapon, main ngori. Yo mari ni tak imedo atas ya dah, atas ya awal. Ha, dia pun atas ya. Boleh 4 kali baca atas ya, utung. Ha, deh. Cuma dia tak bolehnya pahala takbiratul ihram bersama tak ime. Dia benar-benar ni dari sebut fekohnya, fekoh. Kalau kita kena ngaji Quran, kena betul tadi, fekoh lagu mana? Masyarakat kita ni tak cara fekoh ni. Kalau budak sekolah agak apa tuition? Baru nak A ni nak A. Tapi tanya anak tu semaya beres ke tak? Ha, nanti tak ada sakit lagi tak semaya dah. Tu cakap budak-budak orang tua pun supaya agak. Allah Ta'ala nak uji kita. Hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu. Kita lanjut nampak apa ni? Allah Ta'ala nak uji sakit. Sakit dalam sakit itu kita dapat pahala. Ha, orang mu'min kena sedar gitu. Allah Ta'ala bui kita sakit dapat pahala. Lepas tu nak uji lagi tengok semaya ke tak? Tak semaya. Ha, ni bahan belakang ni. Kenapa? Kerana dia jahil.
Kerana dia tak tahu semayang ni besar. Mula-mula sekali ditanya, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Nak tanya mula-mula sekali semayang kerana dia jadi tiai ugamu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tak tengah semayang. Kena berasa, rasa kita tu ada sokmo, jangan mati rasa. Kena berasa penting semayang tu. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita mati dalam sujud. Tu hak molek. Mati dari sujud. Ya Allah, boleh kau mati dari sujud kalau malah sujud kak? Jawab dia, dok. Wallahu'alam.

0: anda. Rakan FM.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
3: Wah, bintang kecil kembali lagi!
4: Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Kalau ni pukul 2:09 dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Ya, ha, selamat
0: untuk semua adik kakak kita deh. Ha, nanti Pak Dah munuk hak mana sah tu. Hak tu lah tu.
1: Ha,
0: deh. Sepas kalau lah ni. Jadi alhamdulillah hari ni Pak Dah.
1: Ya. Ha,
0: seperti mana yang kita janjikan kemarin. Hari ni mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita lah. Teman-teman kita mesti segmen akak kita dah.
1: Jadi pas sekarang jugalah harap adik kakak boleh setia lah. Sehingga ke pukul 5:30.
0: 5:30 harapannya lah ni. Sama dengan Pak Dong dengan Kak Angoh hari ni lah.
1: Dan ni kalau tengok di TV ni boleh ngeh ni. England dengan Ghana.
0: Ghana. Siaran ulangan Piala Dunia adik kakak.
1: Baik, dan ni pukul 2:01 dah mari kita dengar dulu lagu.
0: Lagu dulu.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Ferenc Puskás mewakili negara kelahirannya, Hungary, pada Piala Dunia FIFA 1954 sebelum beraksi untuk Spanyol pada kejohanan 1962 selepas memperoleh kerakyatan negara tersebut.

0: Kelantan FM.
1: Baik, tu dia
2: buka kata, panggung.
1: Buka panggung kita hari ni. We panjang sikit pak dia. Dia untuk demo-demo waktu ni. Dia tengah berehat lah.
2: Dia tengah berehat.
1: Sebabnya kata pukul 1 lebih-lebih tu waktu rehat ni. Lepas makan nasi, lepas maya, kata sama rehat sikit lagi pun boleh. Tapi kalau dia masuk api pukul 2, on the way nak masuk api dah.
2: Dari segi kalau ikut pada pandangan Islam lah kat Ngoh dah. Dia lepas Zohor ni tidak sesuai dah tidur.
1: Memang dah.
2: Dia sebelum Zohor tadi lah. Maknanya dalam pukul 10-11. Bangun-bangun semayang Zohor habis dah lah. Waktu tidur tu.
1: Habis dah
2: dah waktu tidurnya.
1: Tapi tak apalah ni. Apapun terima kasih banyak lah pada kau anak-anak kita, adik kakak kita yang dengar siaran kita hari ni ni. Yang kata duduk mana-mana jauh kau, dekat kau, dalam Kelantan, luar Kelantan kau. Kak Angah pun baru jah buka TikTok kita hari ni. Masuk ramai ada 100 lebih. Dia biuk naik 100 lebih selalu.
2: Tu dia.
1: Terima kasih banyak deh Azwan pun ada. Terima kasih banyak kerananya terus setia bersama dengan Kelantan FM. Kak Angah nak wila kena setel apa dia?
2: Wila kena setel dulu. Lepas ni kita mari pula.
1: Baik.

0: Ha.
1: Ya.
0: Hanya orang alik
1: dia. Dia teralik gitu lah.
0: Dia hanyut.
1: Dia hanyut. Dia pergi dengan tak khabar. Eh, tapi kalau bawa kereta bahaya, Pak Da. Kalau pergi dengan tak khabar ni, dia bahaya kalau bawa kereta.
0: Dia jadi khabar-khabar tak khabar?
1: Jadi khabar-khabar tak khabar.
0: Khabar-khabar tak khabar.
1: Tapi, apa ni, kalau kita sekadar dalam konti ni, dia celik lagi lah.
0: Dia bikah bangun lah.
1: Dia bikah bangun lah. Tapi kalau dia bawa kereta, satu bin dia kata, tak ngotak gurah tu. Sebab bagai sungguh. Sebab kalau di jalan raya ni, dia melibatkan nyawa.
0: Kalau berasa hanyut tu, boh lah bawa. Berhenti tepi kat rehat lah. Jangan tebing lah.
1: Lepas tu ni, Kak Ngoh dengar-dengar khabar, untuk tahun 2029, Pak Da, walaupun lambat lagi, tak apa lagi, kita pergi dengan awal deh. Dia ni kalau demo-demo ataupun kita pengguna-pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan jalan raya, kalau loan ni dia compound 300 ya, Pak Da deh. Loan ni lah ada kalau kena sama kau gapo kau deh. 300 ya. Tapi untuk tahun 2029 ni, Kak Ngoh nak royaknya, dia naikkan kepada RM500.
0: Sikit.
1: Sikit apanya?
0: Sikit.
1: Banyak tu.
0: Sikit bagi Pak Da tu. Dia kena banyak lagi baru orang beri. Sikit-sikit gitu kak.
1: Ya. Cumanya lagu tu lah. Mungkin akan dilaksanakan pada 2029 deh. Tapi gak adik kakak. Dok. Tak soh lah. Bahagia kita bawa kereta memandu ni, memandu secara berbahaya. Tak kira lah tahun 2000 berapa, Mak Iman learning pada aku. Kalau kita tengok pada kemalangan yang berlaku di tempat kita, dalam negara kita ni, peringkat yang berat juga dah.
0: Itulah.
1: Kenderaan kecil, kenderaan besar, kenderaan sederhana.
0: Itu ya Pak Da kata tak setuju tu.
1: Tak setuju.
0: Kalau boleh nak tinggi lagi denda sama tu.
1: Tinggi lagi.
0: Barulah orang beringat. Tapi tak beringat agak katalah denda sampai 3,000.
1: 3,000?
0: Baru dia mempakat beringat belakang. Kalau sikit-sikit ni kak. Tapi tak apalah.
1: Kalau 300-500 macam tak serok.
0: Dia mahu boleh bayar. Dia mahu tak heret. Kalau boleh, buik berak lagi. Melakukan kesilapan jalan raya ni sengaja ke? Tak? Maknanya kesilapan sengaja ni ramai benar orang buatnya. Sebab apa? Sebab sama tak berapa nak kuat lah mana. Acuh buih hok berak-berak sikit.
1: Berak-berak sikit.
0: Baru pakat beringat. Biarlah dia mau tak setuju dengan Pak Da pun. Tapi Pak Da ayat begitulah.
1: Benda hok comel Pak Da. Sebab kita kata bila duduk atas jalan raya ni benda melibatkan nyawa. Sebab Kak Ngoh tadi lah kalau demo wak apa ni main-main ke tak boleh lah.
0: Ni. Dan terbaru juga JPJ memaklumkan bahawa selepas ni dia tak ada dah. Orang kata apa? Roblox.
1: Tak ada
0: Roblox.
1: Lah ni dia pakai CCTV
0: pula. Dia pakai
1: bukan dashboard.
0: Kak Ngoh ni kobek pulak dah. Mari kobek dah. Dashboard
1: pulak dah. Dia pakai nama dia yang kau ni. Kamera.
0: CCTV. Tapi CCTV dia ni lain sikit.
1: Kamera dalam kereta tu lah.
0: Dah ni kamera di atas kereta Kak Ngoh. Di atas gabung dah besar kamera dia.
1: Kereta polis ke maksudnya?
0: Kereta JPJ.
1: Dashcam.
0: Dashcam tu dalam kereta. Ni luar kereta di atas bobo dia macam kan haji tengok ada orang hok syarikat hok buat apa ni waste hok nak tahu jalan-jalan hok duduk gitu. Cokoh atas kereta tu. Atas gabung kereta tu. JPJ ke pakai hok tu. Hok besar tu. Hok tu tu. Hok tu sebab tu dia lepas pada ni kata start awal bulan 7 ke bulan 8. Begitu tak ingat dah lah.
1: Maknanya
0: tak ada sekatan jalan raya dah.
1: Tak ada sekatan jalan raya. Dia akan guna
0: dia akan guna lah. Dia
1: macam
0: ronda
1: satelit kata. Lagi tu lah deh.
0: Dia hot tu canggih dia ni Kak Ngoh. Katalah dia duduk belakang kita ke, dia duduk depan kita ke, dia duduk tepi kita ke, dia boleh tahu kereta kita tu ada rotek ke, mampu rotek ke, hidup rotek.
1: Sudah kejap.
0: Jangan main-main. Dia boleh tahu ada sama kau tak ada sama kau. Jangan ngoyak canggihnya. Tak. Walaupun dia mungkin lah. Mungkin maknanya walaupun dia duduk selai 4-5 kereta dengan kereta kita pun. Dia punya sistem tu boleh detect.
1: Boleh detect. Rotek kereta mampu kau. Lesen kereta kita mampu kau. Canggih.
0: Jangan. Tak pakai topi. Yalah tak pakai topi keledar kau.
1: Tak pakai tali pinggang keledar
0: kau. Dia boleh detect belakang. Jadi sekat tengah jalan raya tak ada dah. Lepas ni dia akan ronda dengan kereta-kereta dia tu lah.
1: Maknanya ronda-ronda lah.
0: Dia boleh detect depan tu ada kereta pelik sikit-sikit-sikit. Tak ada rotek depan tu. Dia pun pau lagi. Jangan main-main.
1: Lo ni serba canggih
0: Masyidah. Jangan main-main.
1: Serba canggih.
0: Jadi tu. Tapi ya lo pada sokong sangat lah. Untuk untuk kebaikan. Supaya tidak ada demo-demo ni. Orang kata memperkosa undang-undang. Jadi pada setuju sangat lah. Kalau benda alak molek kan.
1: Maknanya tak boleh nak. Tak boleh nak. Apa ni. Tak boleh nak. Buah lah. Tak boleh nak tak ngaku salah lah. Mudah katanya.
0: Jadinya tak boleh nak kata. Zola. Boleh lah nyanyi-nyanyi tak boleh. Sebabnya demo sendiri buat salah. Kalau demo tak suwi kena denda, tak suwi kena same, pasti kan ikut undang-undang lah lesen. Kena hidup, rotek kena hidup.
1: Rotek kena hidup.
0: Jadi bila kena duk salah. Apa zoling lah, buat nanya lah.
1: Motor tagor ni dia kata lebih kurang macam dia scam juga. Hok boleh scam kereta. Depe beberapa kelaju jadi JPJ akan scan lah nombor plate tu, auto check nombor plate tu.
0: Canggih.
1: Deh, kena beringat lah belakang betul.
0: Kang setuju ke tak?
1: Setuju.
0: Setuju lah.
1: Sebab Kang Angoh rotek SIM nama beres.
0: Biarlah sama tinggi kau, banyak kau apa pada setuju.
1: Setuju.
0: Sebab tu, kita bukan jenis orang nak melanggar undang-undang, setuju lalu. Eh, pak ada dalam rekod JPJ ni, pak ada sepanjang ada lesen Kang Angoh. Tak pernah kena lesen.
1: Tak kena.
0: Alah, tak aja kena sama. Tak aja kena selesai pun. Kata
1: kau Kak
0: Angus
1: sangat.
0: Alah, dia sempat tak tulur ya. Dia sempat tak tulur. Allah Ta'ala nak tunjuk
1: ni mentah
0: ya, Kak Angus. Tak aja kena lesen. Tu macam tak ada lesen. Tak aja kena sama. Terlalu lagi cek JPJ. Polis pun tak aja kena sama. JPJ pun tak ada sama. Leh pak dah. Sebab bawa tak laju. Ikut undang-undang beres lalu.
1: Itulah kita katanya. Kena menjadi amalan kita bak-bak gitu pak dah.
0: Pak dah duk tunggu lah ni JPJ. Kau boleh kau nak wik anugerah kau berapa kau kepada pemandu tak pernah kena sama. Dengan umur pak dah ni siapa yak pada mula-mula boleh lesen. Siapa kalau ni tak ada kena sama JPJ tau. Wik lah anugerah kau pak dah ni.

0: tu dia dah kata bahagia awet o awet. Ha, jadi Kak Ngoh harap supaya terhiburlah belakang adik kakak bersama dengan Kak Ngoh dengan Pak Don untuk petang ni lah deh. Jadinya sebentar Kak Ngoh nak bersama dengan Cik Wei dengan Cik Bak kita untuk hari ni adik kakak mengisi rancangan tajuk Jus Humairah Gold. Daripada Pusat Rawatan Humairah. Jadi sebelum tu assalamualaikum dulu lah kepada Cik Wei kita, Cik Bak kita.
1: Waalaikumsalam Kak Ngoh.
0: Alhamdulillah. Cik Wei kena kesat lagi ni. Baru masuk pering lah kata. Alhamdulillah hari ni segala lek Cik Wei dengan Cik Bak kita ni.
2: Alhamdulillah.
0: Kata orang yang sentiasa bersama dengan pendengar-pendengar kita juga ni. Jadi hari ni kita nak kecek berkenaan dengan jus dululah deh Cik Wei. Cik Bak, Jus Humairah Gold. Jadi untuk demo-demo yang nak cuba nak terah amalkan pemakanan tambahan lah. Dia bukannya apa pemakanan tambahan
1: je Cik Bak
0: kan? Okay. Untuk Jus Humairah Gold. Jus Humairah Gold. Jadi lagu mana cerita yang hak Cik Bak lah.
1: Baik, terima kasih Kak Ngoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: kita hari ini. Alhamdulillah Kak Ngoh, hari ini kita mari pulak nak cakap berkenaan dengan kesihatan Kak.
0: Kesihatan.
1: Tak ada lain dah Kak Ngoh. Kalau mari sini Kak nak cakap berkaitan kesihatan je Kak.
0: Sebabnya kita nak suruh semua anak buah kita sihat belaka.
1: Sebab bagi saya Kak Ngoh, menjaga ni lebih mudah daripada kita merawat Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tengok hari ni Kak Ngoh, di kalangan masyarakat kita hari ni, golongan yang ada masalah kencing manis ataupun kita kata diabetes ni terlalu ramah. Dan pesakit kencing manis ni Kak Ngoh, antara yang paling banyak alami masalah saraf. Antara terpaling banyak lah.
0: Maknanya bila ada kencing manis dia otomatik akan ada masalah saraf.
1: Kalau tak ada lagi pun hari ni, sikit hari akan ada juga
0: akan ada.
1: Sebab dia kebiasaannya perjalanan darah dia ni akan terganggu ataupun kita kata tersumbat Kak Ngoh.
0: Sumbat lah.
1: Jadi bukan tak ada kata orang lain kena masalah saraf, ada juga. Cuma yang paling ramah lah kita rakyat ni majoriti orang ada kencing manis. Sebab bila perjalanan darah kita ni terganggu ataupun tak comel, darah kita ni tak sapa di hujung-hujung jari kita Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Itulah sebabnya ibu ayah kita duk rasa nyocok, jadi serbeh, jadi nyetok dan sebagainya Kak Ngoh. Terah tanya ke ibu ayah kita di rumah ada kecik manis tu Kak Ngoh. Ada duk rasa nyocok. Ada duk rasa serbeh. Kalau ada je ledah lah tu Kak Ngoh. Sebab ada sesetengah orang nak jijuk atas semi pun tak boleh Kak Ngoh. Dia rasa sakit. Dia rasa macam cocok jarum di kaki dia. Pagi tadi Kak Ngoh ada seorang pak cik ni call saya daripada Paloh Kak Ngoh.
0: Paloh
1: Pitugeng dia
0: Pitugeng. Okay.
1: Poncik ni Kak Ngoh dia kata nak jalan atas rumah pun tak boleh dia kata. Berasa nak reboh. Dia kata pergi sudu nak ambil lauk dia kata terpelanting sudu. Ni bukan cerita rekaan ni Kak Ngoh. Ni hakikat sebenar orang yang ada masalah saraf.
0: Betul.
1: Siapa yang pernah alami ataupun orang yang pernah kita tengok dia tahulah. Tapi kalau orang yang tak pernah tengok tak pernah alami dia kata jolo kau eh. Ni lah kau kata tahap masalah saraf yang paling kronik orang kata Kak Ngoh.
0: Maknanya dia nak pergi sudu tu tak boleh sebab
1: tak boleh. Bila pergi sudu bukan serbel je ketar Kak Ngoh. Saraf kita ni lemah. Dia jadi ketar terpelanting sudu ni. Pernah ada customer kita gitu juga dulu Kak Ngoh. Jadi ni lain sokmo cik weh, sayur semua ya Kak Ngoh di radio ni. Bahaya masalah sarafnya Kak Ngoh. Kalau orang tak kena dia tak tahu. Dia kena tubik air mata Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Ni hak sungguh. Sebab masalah saraf ni bukan sekadar sakit ya Kak Ngoh. Dia ganggu habis sistem saraf kita ni. Sampai ke tahap pergerakan jadi terbatas. Nak akat tangan tak boleh. Nak jalan sakit. Dan yang paling kita usingnya saraf kita jadi lemah. Dan lama kelamaan saraf kita boleh mati.
0: Boleh mati. Sebab tu ya kalau mati. Tu ya jadi hitai-hitai.
1: Ya betul. Ya hitai. Ya nak kepal tangan tak boleh dan sebagainya. Sebab saraf dia dah mati Kak Ngoh. Darah tak kegi dah di ujung-ujung jari dia tu. Sebab tu kita rakyat sokmo Kak Ngoh ke ibu ayah kita. Yang mana ada masalah berkaitan saraf ni. Yang mana ada masalah kencing manis. Kena jaga kesihatan kita molek. Kena kawal Kak Ngoh deh. Sebab kalau di Humairah ni Kak Ngoh. Macam kita sebut mula-mula tadi. Macam Kak Ngoh sebut mula-mula tadi. Kita ada jus Humairah. Jus ni Humairah. Dia suplemen ataupun makanan tambahan
0: lah.
1: Untuk jaga dalam kita lah. Setakat hari ni apa yang kita boleh tengok Kak Ngoh. Ramai yang ikhtiar jus kita ni. Alhamdulillah Allah izin. Setakat hari ni lah. Sebab saya Kak Ngoh tak suka tengok jumlah terjual. Kalau tengok jumlah terjual ni banyak. Kita nak tengok jumlah yang orang berkesan. Keberkesannya jus kita ni. Sebab kita nak R&D produk kita tu Kak Ngoh. Tapi Alhamdulillah kita tengok keberkesannya kepada ibu ayah kita ni meningkat orang kata. Banyak lah. Cik Wei hok sokmo lagi ngatah macam-macam cerita dia buat balik Kak Ngoh. Ada sokmo cerita dia. Dan ramai pengguna kita Kak Ngoh bila amal jus ni insyaAllah dia akan repeat pula tiap-tiap bulan. Sebab dia boleh rasa perbezaan Kak Ngoh sebelum dan selepas minum. Sebab Kak Ngoh orang kecil manis ni bila gula terlalu tinggi dalam badan dia jadi tak cekak. cekak dia, dia letih.
0: Betul.
1: Dia lemah.
0: Lemuh.
1: Nak buat kijau tak cekak dia.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang tak pasal dia kata malah. Bukan malah, dia tak cekak.
0: Ha,
1: jadi bila
0: tak
1: dia
0: ada tenaga.
1: Betul. Jadi bila dia minum jus ni Kak Ngoh, secara tak langsung dia kawal paras gula kita dan dia kawal paras darah dalam tubuh badan kita. Jadi bila gula ibu ayah kita ni stabil, darah kita ni stabil, tak ada lah lah duk main pening-pening kepala, duk main letih tak cekak dan sebagainya tu. Insya-Allah Kak Ngoh. Ha, semua kena amal, kena tengok tindak balas dia lagu mana.
0: Ya,
1: yang mana orang kata belum rajin amal lagi, yang takut nak amal tu Kak Ngoh, jangan using lah jus kita ni, selamat Kak Ngoh. Sebab
0: selamat,
1: jus ni kita buat 100% daripada bahan alami.
0: Bahan
1: sebab dalam ni tu kandungan dia herba dan tumbuh-tumbuhan saja. Tak ada campuran bahan kimia, pewarna dengan perasa pun kita tak letak Kak Ngoh. Kita nak jaga keaslian bahan dia tu. Jadi jangan using lah yang ada masalah buah pinggir ko, yang ada masalah kecil manis ko. Tak ada masalah, dia tak ada kesel akan datang ataupun kesel buruk tak ada Kak Ngoh deh.
0: Betul.
1: Dan ramai juga pelanggan-pelanggan kita yang ada masalah buah pinggir ni, duk minum juga, duk amal juga, tak ada masalah. Dan jus kita ni yang paling penting, dia ada kelulusan lah.
0: Kelulusan.
1: Ya, suplemen ni Kak Ngoh, tak kira lah suplemen kau, ubat kau, kita kena ada kelulusan, kena ada benda tu selamat
0: untuk kita amal. Hak tu nak demo duk tanya seumur tu cik bak.
1: Kadang-kadang kita tak sebut, tapi buat je tanya, luluh tak ni, ada kelulusan.
0: Seumur dah
1: betul. Kalau tengok di botol kita tu ada Kak Ngoh, jadi jangan rusing lah.
0: Kalau tak lulus tak boleh

0: dulu lagi.
1: Kak Angah ambak.
0: Jadi Kak Angah okay. tak ada alasan lah. Kita ni tak nak jaga kesihatan kita. Kita ni nak perih nyakit kita bertahun-tahun. Sebab kalau kita sakit, yang ruginya kita juga. Kalau sihat, yang boleh rasa nikmat kita juga.
1: Kita juga,
0: ya. Jadi yang mana ada masalah saraf Kak Angah, yang ada masalah sakit sendi dan masalah dalam meh, boleh amal jus ni Kak Angah. Cara nak amal dia mudah je. Minum 30 ml pagi saja. Malam tak usah minum lah. Pagi saja minum. Jadi sebelum kita berhenti rehat Kak Angah, untuk ibu ayah kita yang nak tahu lebih lanjut, yang nak hubungi kita, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau call tak dapat Kak Angah, WhatsApp kita. WhatsApp nombor sama juga. 013-999-5900.
1: InsyaAllah akan diberi respon oleh pihak apa ni? Insya Allah. Merah lah, eh? Okay.

0: Ngah tertulah pelanggar pusat rawatan Humairah.
1: Betul.
0: Cikgu rasa 2 minggu dah. Ramah tu memang ramah dah kat Cikgu rasa 2 minggu dah cikgu tak mari rasa kat tak mari konti.
1: Tak mari konti.
0: 2 minggu dah tak mari konti. Alhamdulillah hari ni cikgu ada masa, ada peluang boleh mari konti kan. Tak ada lain tak bukalah nak kecek berkenaan dengan jus Humairah.
1: Jus Humairah tu ni
0: kalau kiranya banyak dah mak ayah dia kakak tahu belakang dah kan ngah pasal jus merah gua kasiak dia jus ni untuk gapo tadi pun cik bak kita pun royak belakang dah jelas belakang dah kesel kalau ama dia kasiak dia siapa hok kena ama jadi jelas belakang dah lah cuma bahagia cik wek ni pas kala lah kak ngah nak royak promosi lah promosi jus ni kak ngah dia kalau untuk sebotol kat ngah harga dia RM129. Jadi kalau nak jimat kat ngah ambil hot package kat ngah. Sebab apa cuba kata gitu? Sebab hot package ni kat ngah kita beli dengan beli 3 botol. Lepas tu hot ni kita wui pula percuma sebotol minyak ngurut kat ngah.
1: Okey.
0: Dengan harga RM300 saja.
1: Maknanya sos tu jatuh kat RM100
0: minyak ngurut tu kat ngah kita wui percuma tu harga RM70 kalau beli dekat ngah.
1: Siapa dengan minyak ngurut lah
0: ni. Jadi hot ni beli 3 botol boleh minyak ngurut pula sebotol dengan harga RM300. Jadi boleh call atau WhatsApp kita di nombor 013-999-5900. Jadi untuk apa tadi lah, apa tadi cik bak royak, cik Wan ni banyak cerita kat ngoh. Memang cik Wan ni banyak cerita kat ngoh.
1: Boleh
0: banyak
1: kita
0: cerita
1: kasih.
0: Jadi orang kata macam-macam lah.
1: Sebab cik Wan ni dia pergi berdepan dengan pelanggan.
0: Kadang-kadang dia ngoh telipu ingat kau nak ngadajuh kat ngoh. So pergi makan nasi rumah.
1: Masya Allah. Murah rezeki.
0: Makan nasi rumah pun ada kat ngah. Jadi dia kata
1: bila orang selesa, bila orang kata kenal kita, cik Wei deh.
0: Jadi hak testimoni cik Wei ada seorang mak ni di Macheh kat ngah.
1: Macheh.
0: Jadi mak ni dia ada masalah dia cepat letih. Dia berasa kata kalau buat kerja sikit berasa tak sedap tubuh, berasa debar, berasa nali. Dia kalau buat kerja ni sikit. Lepas tu tangan dia pun dia kata berasa kebas-kebas semua, duk serbes-serbes semua. Jadi mak ni dia pun ada masalah buah pinggir. Kaki dia pun sembak semacam dia kata. Lepas tu dia ada masalah kecil mani.
1: Banyak sangat.
0: Banyak masalah mak ni. Sarah pun ada. Seperti cik bakal tadi lah. Kalau ada kecil mani,
1: dia
0: automatik akan ada sarah. Lepas tu dia sikit lagi dia akan ada buah pinggir kat ngah. Orang kecil mani. Darah tinggi. Jadi dia kata mak ni dia ada lah dengan kita. Itu 3 botol. Masa radio kita sebelum ni. Jadi 2-3 hari lepas dia telipa pulak, dia order pulak 3 botol. Jadi masa giatan ni lah mak ni rakyat, kaki dia tak sembak dah kat ngah.
1: Tak sembak dah.
0: Tak sembak dah kat ngah. Kaki tak sembak dah. Nak jalan apa berasa sedak dia kata. Berasa rengeh. Lepas tu tangan dia sebelum-sebelum duduk main serbel kebah tu. Dia kata tak ada rasa dah kat ngah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tak ada rasa gapo. Dia kata boleh buat kerja. Molek-molek dah dia kata. Maknanya molek daripada hak sebelum ni. Tak ada kata segar boleh honggar dak lagi. Cuma dia kata molek daripada hak dia duduk sebelum ni. Kalau kata sebelum ni dia duduk gulis apa selebek ya. Ni dia boleh bangun dah, boleh jalan dah sikit-sikit, boleh buat kerja dah sikit-sikit kan. Maknanya ada perubahan dia kata. Lepas tu badan dia pun dia kata tak berasa letih, tak berasa tak berasa lesu lah. Ada tenaga. Tidur malam pun dia kata sedap molek dia kata. Jadi dia kata sebab itulah cik Wei ada rakyat semua mana ada masalah tak cekak, ada masalah letih, tak ada tenaga dia kata tu. Boleh kan terak amal jus Humairah go ni.
1: Cuba kita
0: kata kita tengok ada perubahan dia
1: kan. Ada ke perubahan dia.
0: Sebabnya kita ni seperti cik Bakwe tadi, kita nak ukur produk kita ni bukan daripada segi jualan. Kita ukur dari segi orang hok repeat order kan.
1: Keberkesanan
0: ni kita tengok daripada orang repeat order. Mana kalau orang ni beli untuk bulan ni, kalau dia beli pula bulan depan, maknanya situ benda tu jadi kan.
1: Jadi
0: kalau kata orang ni beli sekali, lepas tu pakai tak beli dah, benda tu tak jadi kan. Situlah kita ukur, bukan kata kita nak ukur orang kata laku hari ni 100 botol. Kita tak tengok situ. Kita tengok orang yang beli ni 100 orang ni dia beli pula tak bulan depan. Jadi situlah kita ukur produk kita kat ngah. Jadi setakat ni alhamdulillah kat ngah. Kalau kata orang tu telefon nak cuba nak terah kat ngah, dia kata nak terah je ni. InsyaAllah bulan depan dia akan telefon pula kat ngah. Dia akan repeat order balik. Kebanyakan kita gitulah. Kata situlah kita boleh ukur produk kita lagu mana. Jadi orang ada masalah kecil manis, orang kata ada masalah saraf, ada masalah darah tinggi atau buah pinggir kat ngah. Terama jus ni kat ngah. Terama tengok 3 botol, terama apa tu tengok kat ngah perubahan dia, tengok ada kesel kau dekat kau.
1: Betul.
0: Kalau ada kesel, terus kena makan kau. Sebabnya jus kita ni, super cibak tadi, kat kau tadi, suplemen.
1: Suplemen.
0: Kita bukan ubat kau.
1: Bila suplemen ni, kita minum sokmo.
0: Kena minum sokmo kat kau. Ya. Kita berasa okey pun, kita terus kena kat kau.
1: Kena terus kena.
0: Sebab suplemen ni, dia bukan macam ubat kau. Ubat ni kalau kata kita rasa... Teherak, kita berhenti dah. Ni dia ada. Suplemen ni pemakanan tambahan. Sebab suplemen ni dia... Dia we hot, tak cukup dalam badan kita, dia cukup ke. Hot lebih dia sekat kan. Itulah suplemen. Tujuan dia lah. Jadi orang kata hot mana nak dapatkan jus kita ni kan. Ataupun nak mana hot nak try jus kita ni kan. Boleh... cuba ulas sekali lagi promosi. Untuk harga sebotol RM129. Kalau ambil 3 botol kat Angah dengan harga RM300.
1: Okay.
0: Percuma minyak sarah sebotol. Jadi untuk cara pembelian dia, untuk orang sekitar Kota Baru ni, boleh mari di kedai kita, di pusat hotel kita di Tunjung. Belakang Pasaraya Giant. Jadi kalau untuk hak jauh tu kat Angah, kita boleh post lah. Cuma post ni kena buat bayaran dulu. Untuk ejen kita ada 2 je kat Angah. Ejen yang sah kita 2 je. Mana yang ketiga, yang keempat tu tak ada dah. Tu bukan ejen kita lah. Yang 2 saja. Yang pertama kita ada Melawi.
1: Melawi.
0: Kak Ayah, kedai Kak Ayah DF Beauty. Melawi DF dengan Jetih. Jetih kita ada di Galeri Hidayah. Di Jetih. 2 ni yang ejen kita. Jadi sekali lagi Cik Wewi nombor telefon. Hak mana nak rasa, nak terah ataupun nak... Orang kata baru nak rasa jus kita ni kat Angah. Boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
1: Okey, tu dia nombornya lah kau dah. Tulis dulu 013-999-5900. Kalau adik kakak nak tanya lebih detail lagi, boleh berhubung dengan nombor tu lah. WhatsApp dulu kau, nanti insyaAllah akan dijawab oleh Cik Bak ataupun Cik Wei kita lah adik kakak. Deh, kita boleh cuba dulu lah Cik Wei. Mana tahu ada sekurang asi kita.
0: Ada sekurang asi, jadi molek bereh.
1: Bereh, rasa dia sedap. Hak tu penting. Tak, maknanya kita boleh minum lah.
0: Boleh
1: kita
0: makan.
1: Boleh makan.
0: Dia kata boleh terah lah kan.
1: Bukannya kita minum sebotol, dia satu cup.
0: Kita ada kita bagi cup dia, dia satu cup. Dia sekali sehari ya kan.
1: Sekali sehari.
0: Pagi je sebelum sarapan.
1: Waktu
0: perut kosong. Tapi kalau orang ada gastrik dia kena makan dulu sikit.
1: Makan dulu sikit ni. Okey, baik. Terima kasih banyak untuk Cik Bak dan juga Cik Wei kita hari ni dekat kau. Mesti apa ni, jus merah gold. Jadi boleh berhubung dengan tali 013-999-5900. Halo ataupun mesej, insyaAllah akan dijawab oleh Cik Bak ataupun Cik Wei kita lah. Jadi cakap ni dulu Kak Ngasam untuk hari ni.
0: Ya, Kak Ngasam.
1: Minggu depan pulak lah kalau ada rezeki.
0: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Jadi itu dia lah, ha, seperti mana Cik Bat royak, tak adalah demo-demo yang ada masalah apa ni sarah ni, boleh cuba jus sumairah gold deh. Jadi sebab jus sumairah ni dia suplemennya adik aku. Dan insya-Allah kata ada sekongsi dengan kita. Baik, untuk promosi seterusnya Cik Wei lah pula. Okey, baik, silakan.
1: Okey, assalamualaikum Kak Ngoh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan Hot Paling Utama sekali Kak

tu. Oni ni le lepas balik sekolah. Oni alahlah macam-macamnya gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah. Adanya budak-budak ramai dulu. Lah ni ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon ada macam-macam lagi lah. Mana menyebab ke demo ni ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni pernah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Kalau ada jumpa saya baru dalam media sosial tu ke, orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu takut lagu ni. Nak jumpa orang pun dia payah. Lah ni ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana duduk mana. Ni lah kok paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil peranan masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Dia kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak ketika pun lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita orang tua ni lah. Orang kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapo. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu, bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Gitu je tak boleh. Kalau kita pekat apa jadi, siapa hak usingnya kita juga. Jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan antara langkah ditetapkan ialah pengesahan usia mesti disokong rekod rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport dan sijil kelahiran dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna. Kejayaan Petronas memperoleh telaga gas asli antara yang terbesar dunia di Turkmenistan baru-baru ini dijangka mewujudkan peluang pekerjaan berimpak tinggi. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, sektor tersebut bukan sahaja mengukuhkan kedudukan fiskal negara, malah meletakkan Malaysia sebagai antara pemain utama industri gas asli cecair. Cukai penggunaan termasuk GST tidak seharusnya dilihat sebagai penyelesaian utama kepada sistem percukaian negara. Sebaliknya, tumpuan perlu diberi kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah itu perlu dijadikan keutamaan bagi memastikan lebih ramai individu mencapai tahap pendapatan yang melayakkan mereka membayar cukai pendapatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap cukai penggunaan sebagai sumber utama hasil negara. Isu peribadi dipercayai antara motif awal kejadian seorang wanita warga asing ditemukan maut dengan beberapa kesan kecederaan pada tubuhnya semalam. Insiden berlaku di sebuah kondominium di Bandar Sunway, Petaling Jaya. Ketua Polis Selangor Dato' Shazali Kaha berkata, berdasarkan siasatan awal, masalah perbelanjaan harian dipercayai menjadi motif kejadian itu. Pihaknya percaya tidak ada suspek lain terlibat dalam kejadian itu. Suspek lelaki warga asing berumur 20-an turut ditahan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat melonggarkan sekatan perjalanan terhadap skuad Iran, membenarkan mereka tiba di Seattle 2 hari lebih awal menjelang aksi menentang Mesir Sabtu ini. Keputusan Jabatan Keselamatan dalam negeri itu dibuat susulan aduan kekangan masa oleh pengurusan pasukan. Dalam pada itu, jurulatih Iran, Amir Galanoi, memuji skuadnya yang berjaya mencatat 2 keputusan seri walaupun dalam keadaan yang sukar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Okey baik, balik semula bersama dengan Kak Ngom tadi di Kelantan FM. Alhamdulillah. Jadi makcik-makcik tak tidak kira lah makcik kau siapa kau kena beringat sikitlah. Lo ni kan banyak bagi penipu ataupun skema-skema. Yeah. Apa ni yang aktif di tempat kita ni dak kok macam-macam cara yang dia buat deh. Jadi kita duk pesan sok-sok modah. Harapannya kata biar kata masuk dalam jiwa kita masing-masing supaya kita ni jangan mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya dengan apa ni dengan skema-skema yang ada di dalam negara kita ni dak kok. Dak. Sebab kalau kita tengok dalam media-media lah dan dalam berita-berita deh, dia tidak kira orang, dia tidak kira pakak, dia tidak kira apa ni statusnya lagu mana, kaya ke miskin ke atau siapa-siapa pun, set skema dia kira dia macam dia ambil aja. Dia ambil peluang aja. Mana dia boleh makan, dia makan. Itu dia. Jadi kat kitanya kena berhati-hati dan juga beringat lah.
4: So,

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Tu peluang untuk adik-adik kita lah tempat ada ni. Ada bakat, ada kebolehan, boleh menyanyi, sedap. Sedap kat ngunuh, sedap.
2: Gitulah. Jadi cikgu-cikgu, apa mana dengar duduk dari kereta ke warna, kau nak klik rumah lepas mengajar tadi tu. Kita minta tolong jugalah cikgu-cikgu kalau ada di sekolah tu anak-anak budak-budak
1: berpotensi
2: hak boleh kita akak terawak mari lah. Tolonglah budak-budak tu.
1: Tolong rekod,
2: tolong hantar mari agak ke budak tak pandai. Kita minta tolonglah cikgu-cikgu deh.
1: Jadi tahun ni kata insya-Allah bintang kecil peringkat semenanjung ni dia akan buat di Negeri Sembilan.
2: Negeri Sembilan. Tu dia.
1: Lepas tu ni Ros Ayu, terima kasih banyak dah kata dah dengar aku. Pertanding pada Kak Ngoh boleh-boleh duduk luar dialisis. Di hospital Kuala Kere. Dengar juga siaran kita deh.
2: Terima kasih lah klinik Kuala Kere, hospital Kuala Kere tu.
1: Kak Anah kita pun ada ikan rebus pun, dia kata gini Pak Da. Lama dah Pak Da tak beri tazkirah ni.
2: Tazkirah dah tak ada apa-apa musakoh apa nak menanya, tak ada dah Pak Da.
1: Muhammad Halif Kak Ngoh sebut nama kita sekali. Mok kita duduk dengar di Kelantan juga tu.
2: Nama mok tu.
1: Alif Pok Ya nama dia. Nama Muhammad Alif ni bahasa Alif Pok Ya.
2: Alif Pok Ya moknya.
1: Moknya nama moknya nama ke dia Alif.
2: Nak suruh sebut nama mok dia tak punya nama pun.
1: Dia suruh sebut nama dia.
2: Nama dia Alif Pok Ya.
1: Saya kata semoga misi-misi semua misi apa ni, sama-sama misi-misi dengan Mak Kira Saleh juga kau DJ tu. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas lah misi-misi kita.
2: Kerja misi ni kerja mulia Kak Ngoh.
1: Betul.
2: Kerja mulia berhadapan dengan orang yang sakit.
1: Orang sakit layak kerana orang sakit.
2: Maklumlah orang sakit je kena orang betul-betul sabar boleh jadi misi ni.
1: Sungguh.
2: Kak Ngoh tak boleh.
1: Kak Ngoh dulu memang cita-cita nak jadi misi juga pada.
2: Tapi oleh kerana baik. Backing tu kan pakai temu duga pakai dok.
1: Mudah mongoh. Bawa kali orang tapi YouTube dia nampak muka dia kita ni.
2: Dia nampak muka tahu dah backing. Pak ada mong kata boleh. Muka pun backing dah.
1: Tak boleh. Dia kena orang betul-betul tulus, orang lembut-lembut.
2: Itulah kerja jurulatih.
1: Kerja misi ni lain. Kalau sekarang ni misi ni ke, tak kira lah misi kau ataupun cikgu kau, nama dia kerja tu dari hati. Kak Ngoh pun kerja dari hati juga. Iyalah. Sebab tu bertahan ni. Maknanya dia mau kerja, dia mau bertugas tu mari dari hati dia akak.
2: Dia minat semula jadi dia.
1: Ya minat semula jadi.
2: Hal tu betul. Minat semula jadi ni dia akan pergi dengan ikhlas lah. Bukan kata kerana tak ada kerja benar mitok. Benarnya tak minat jadi misi tapi mitok. Tu tak jadilah.
1: Tak jadi.
2: Hal tu ya orang sakit manggil nak marah, orang sakit panggil nak marah tu. Sebab pergi dengan tidak minat. Gapo-gapo kerja pun
1: kerja
2: kan
1: pun kena minat.
2: Kerja kita ni pun gitu juga. Kita mari dengan kerana minat. Minat nak jadi DJ, nak jadi juruheboh dah. Bukan kerana tak ada kerja boleh kerja sini dah. Bukan kita mari, kita minta gitu kerana kita minat. Bila kita minat dekat boleh lah. Maknanya sukalah kerjanya.
1: Sukalah. Dia tidak puas lah.
2: Dia tidak puas. Kalau dia tidak minat kerana terpaksa sebab tak ada kerja, minta lah gapo-gapo apa. Asal boleh kerja tak boleh gitu. Jadi game yang tidak minat.
1: Ya deh. Sebab itulah masa sambut tema Alih Jerah baru ni Pak Da. Ada kemisi yang viral hok suap pesakit tu.
2: Kita tengok pun rasa nak titik air mata. Tengok ke ikhlasan
1: dia.
2: Allah bagusnya
1: kepada pesakit. Alhamdulillah lah boleh tu ko Mak Alih Jerah, dia tidak mengharap.
2: Dan dia pun tidak tahu.
1: Tak tahu.
2: Orang nak bui ke dia. Dan dia pun tidak plan benda tu supaya dia boleh.
1: Dia tidak plan juga benda tu supaya viral dekat
2: dia. Suak dia walaupun pesakit tu tak ada orang jaga dia. Sengah-sengah lah, tidak nak kata semua lah, setengah-setengah ni kak. Ikut dia lah, hanya ada lah orang jaga dia. Tak boleh lah gitu dah.
1: Sebab tu betul lah Rusia dah kata, kerja dengan ikhlas, kerja baru tu berkat.
2: Gitu. Ramai dah orang nak jadi DJ pun kat ngau, nak jadi juruhebah pun. Tapi kerana suka-suka. Tak boleh lah kerana suka-suka tak boleh. Bukan kerana
1: dia tidak bertahan lama dia kau. Dia memang kalau hok baru-baru memang jadi. Dia bila lama-lama tu memang asal.
2: Dia jadi cepat cemuh lah.
1: Cepat cemuh.
2: Jadi kita ni dekat 30 tahun dah kita ni.
1: Yalah.
2: 30 tahun. Dek lagu ni ya kita. Muka kita minat dia.
1: Betul. Kak Anah kata Kak Anah boleh jadi misi juga Kak Angah. Boleh jadi misi jaga arwah habitat kita. Yalah dah. Yalah dah. Maknanya bila kita jaga dengan ikhlas kita puas hati Kak Anah.
2: Oh, balasan syurga tu belakang tu.
1: Ya.

Ai, aku mari kita. Aku mau tengok telefon ni. Seluruh bunyi deh. Mujah nak saya. Seluruh bunyi ko, seluruh gerok. Memang. Haulah saya. Musim. Tadi lagi aku sekal.

0: Buen apa mak. Rumput tali popo. Kalau dua tiga supo berlaku. Amo buen juga ni. Saya mau tengok mulai si. Lama buen ke nyanyo lah. Oh petir di dalam hati aku tu. Mujang buen tu saya tunggu. Ada oh petir dalam hati nak dia. Mu tahu kerja, cuci membujuk lagi. Ni hati perasaan ni, satu pada kecuci. Mu yang ewa tak tahu.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Hai.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelantan. Pakat main berlakor deh.
2: Tu dia dah kami. Ha, tu bagi demo-demo yang nak dapatkan perkhidmatan di IJN lah deh. Ha, jadi ramai ada waktu ni hak komen-komen ni hak yang kata mendengar siaran bersama dengan kita petang ni Pak Dom. Yi pun ada. Yi ni berada di Muazzam Shah. Ha, dia royak maklum, dia kata nak hujan dekat ngau gelak-gelak dah ni.
3: Setengah-setengah
2: hujan tu tadi. Setengah-setengah tepat tu hujan dah. Lepas tu nya saya sobat tu Pak tu. Lagu mana tu Pak hujan ke dok? Oh yo, Abedi ni apa ni orang tu Pak ke mana? deh, cuaca panas setengahnya tu. Lepas tu nya ada lagi ni. Puteri Kalisha, dia kata Kak Angah.
3: Puteri Kalisha. Ha.
2: Sebut nama Tok Tua kita sikit, Kak Angah.
3: Nama berapa Tok Tua?
2: Moksu Minoh Rong Cenok.
3: Moksu Minoh Rong Cenok. Dia dengar radio lah tu kali.
2: Dia dengar juga. Dia dengar Kelantan FM tu. Dia kata jadilah lagu betul-betul ni tak? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tadi kita dengar Woyoh Samad Said duk kecep pasal telefon.
2: Telefon.
3: Tak tahu tak telefon kita ni, lah ni. Super guna, Kak Angah.
2: Ha?
3: Lah ni nak buat pasport lah ni. Kena guna telefon lah ni Kak Angah. Dia kecuali bodepah boleh pergi situ.
2: Kena pergi, boleh pergi di pejabat migration lagi lah.
3: Tapi yalah, hok nak ambil buku ke apa, kena pergi situ juga. Cuma pada nak oyaknya lah ni, kalau nak pergi buat pasport Kak Angah di UTC ni, Kak Angah kena ambil nombor giliran melalui telefon lah ni Kak Angah. Kalau pergi situ tak boleh nombor giliran. Orang booking kat telefon belakang. Kalau pergi, kalau pergi lolo-lolo tengok, pergi saja Kak Angah.
2: Tak pandai, kita sudah hijau lah.
3: Padanya baru tengok tadi. Jadi daftar masuk selalu lah, mudah.
2: Buat nama tu, pasport?
3: Kena buat pasport lah. Dia pergi kena install QMS.
2: Apa payah.
3: QMS ni dia ada belakang.
2: Orang tua payah selalu. Dia kena download QMS.
3: QMS, dia ada belakang untuk JPJ, untuk immigration, untuk macam-macam lah urusan kerja-kerja kita dengan KJN ni. Jadi hak penting sekalinya nak ambil nombor giliran.
2: Ambil nombor giliran situ lah.
3: Di telefon.
2: Di telefon lah.
3: Jangan pergi dan nombor nak ambil giliran, nombor giliran tak ada.
2: Tak ada supaya dulu-dulu
3: tak ada. Kecuali adalah kalau immigration di apa Bukit Tanah Merah tu boleh lagi pakai nombor giliran kat dia tu. Di Kota Baru UTC ni tak boleh dah. Kak Angah kena melalui aplikasi QMS.
2: Dia panggil. Okay, ambil nombor giliran
3: ambil
2: dulu situ.
3: Ambil giliran situ. Jadi kat Gideon juga tunjuklah dia panggil nombor kita. Kita pergi kita tunjuklah nombor giliran kita.
2: Dia ada time masa lah situ deh.
3: Setakat ni untuk pengguna app pembuat pasport lah. Kalau bodepah boleh lagi ambil nombor situ. Kalau pasport kena guna gani dah lah ni. Kak Angah kena belajar lah Kak Angah.
2: Mohonlah.
3: Lah ni semua.
2: Kita ni tak rajin-rajin buat pasportnya Pak Dok. Mana kita tahu hari data ni nak guna tak?
3: Ya, QMS ni dia bukan immigration saja. Banyak QMS ni. Mana urusan semua dengan telefon lah ni.
2: Train tu dah pun dia kata saya buat tahun lepas lagi Kak Angah.
3: QMS tu.
2: QMS tu. Iyalah bagus lah.
3: Jadi lah ni tak ada telefon payah lah ni. Jadi halah begitulah nak ayaknya dia kak. Begitu juga urusan kita dengan JPJ dah.
2: Ya.
3: Rotek-rotek berapa ni semua ni boleh tengok kat telefon yang mampu bila deh. Mati bila.
2: Lesen-lesen
3: kita. Jadi kena belajarlah. Nak kena belajarlah.
2: Cuma yang gini lah Kak Angah ni, bukan nak menolak teknologi Pak Do. Dia bukan nak menolak teknologi. Kadang-kadang kita kena terima juga dia kata teknologi canggih hari ni deh. Cuma yang bagi kita, kalau kita jenis baru-baru gini kan Pak Do. Tak berapa reti
3: sangat. Tak berapa reti lah.
2: Jadi bila kita tidak reti, maknanya jadi akan jadi macam payuh lah. Supaya Pak Suli kata supaya macam Pak Su ni tak payuh lah. Dia muka Pak Su pun pecah dah sini dah.
3: Tapi kalau bagi orang-orang tua apa dia ada, boleh lah ke edok lama tu. Dia ada kaunter lah aku. Cuma gitulah lah ni masuk-masuk bandar pun parking-parking orang tak berubah piti scaling apa dah lah ni dengan telefon belakang dah.
2: Parking tu reti lah.
3: Flexi parking tu. Supo ya QMS ni pun lagu tu juga. Cuma nak oyaknya lon ni, zaman lon ni. Zaman lon ni Kalau tak pandai, maknanya kalau contoh kita pergi kota baru deh. Kita tak pandai tak cara kau benda-benda gini. Tak kat kutip samel lah katanya.
2: Betul.
3: Sekali samel 10 riyal, sekali samel 10 riyal. Tu pun 10 riyal kalau bayar selalu.
2: Kalau tak bayar dalam tempoh dia tu naik lagi.
3: Dia beranak.
2: Beranak.
3: Jadi kau banyak. Jadi cakap nak kutip denda. Kisahnya benda simple sangat.
2: Mudah sangat. Kalau kita bayar, rasanya kota baru ni sejen. Dalam 80 sen.
3: 80 sen sejen. Tapi kau telefon belakang lah tu. Kau telefon belakang lah tu lah ni tu.
2: Lepas tu ni dia kata, pergi tabung haji kota baru kemarin kat Ngoh. Nombor giliran pun dia kira kena ambil kau telefon juga.
3: Kena booking kot QMS belakang.
2: QMS eh. Nama kita lah Atik Putrakhai. Putrakhai dari Kemuncuk Macer. Nur Hafizah, salam kat Ngoh Pak Dan, ucapkan selamat petai untuk mok saya Zainung di Ciku. Zainung di Ciku 2. Ada juga untuk tetua saya Zabedah. Hari ni dah hari sebut nama mok dan sebut nama tetua.
3: Hari ni hari kasih saya.
2: Hari kasih saya hari ni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Radio Malaysia, Kelantan FM.

0: Allahuakbar, mana?
1: Ha, mana tu Kak Angah?
0: Lebak ni demo ni. Kak Angah duduk bahagia bukan cip kira dengan adik kakak kita bahagia ria-ria lah. Sebab lo ni Kak Angah tengok, oh, buah ria tempat kita ni Pak De. Rata riti.
1: Jadi.
0: Penuh, penuh.
1: Jadi tahun ni Kak Angah.
0: Jadi ria tahun ni deh.
1: Boleh makan lah orang kata.
0: Buah ria, buah boleh makan.
1: Boleh makan. Harga pun tidak tinggi lah.
0: Tidak ada terik belah mana. Itulah alhamdulillah. Ramalah ni toke-toke ria. Hak masuk live kita hari ni.
1: Toke ria lah kau. Wak mari kak boleh 2-3 butir.
0: Toke ria ni.
1: Mana-mana toke tu. Hak mana molek lah. Hak tak apa-apa siomel. Jangan wak mari.
0: Jangan wak. apa tak ada regonya. Ada regon lah ni. Tak. Tapi Kak Angah memang. Kak Angah tengok orang Kelantan ni. Loni ni dia. Apa. Dia apa ni macam gaya lah. Gaya wah diri.
1: Gaya wah diri. Ya. Kita pun nak ucap terima kasih juga lah demo-demo duk mengajak kita pergi makan diri tu. Cumanya tengok masa lah. Apa ni Kak Ayah Jabi pun duk manggil 2-3 kali dah. Duk manggil bila pada nak mari dengan popok DJ-DJ ni. Makan diri ni jadi berkali.
0: Jadi
1: lah. Diri tu berkali.
0: Alik-lik nu, alik Jabi nu.
1: Tahun lepas tak jadi rumah dia katanya. Tahun lepas tak jadi.
0: Tapi tahun ni Kak Ngoh tengok ada orang Kak Ngoh duduk alah ripuh pun. Ada ramai halah kau apa ni dekat-dekat ni kere pun ada.
1: Dah ni apa tak weh jerit mana senyak ni tak weh jerit. Tak weh bunyi bawah ni kata nak panggil Pak Dom makan diri je. Buah diri jadi ke senyak pula mana tak weh weh.
0: Tak weh takutnya Pak Dom sakit pala diri yang kau yang kubeha.
1: Sungguh Pak Dom sakit pala ini ke makan diri je. Bukan
0: aku
1: tapi
0: kata dia makan tak ngajak ke rasa dia dah. Bukan masa ada ke mana.
1: Balik malam apa ada dalam peti yang koyok dah. Kak makan buat 3-4 ulah. Buat 3-4 ulah.
0: Ulah benar Pak Dom.
1: Alah, gak tidak sampai sebutir lagi Pak Ulah tu.
0: Ya.
1: Allah nyamari berdenyuk hari ni tegak naling dodak-dodak jangan sakit kepala macam-macam Allah payah.
0: Jangan windes apa kabar dikmu. Abedikmu tak pakai Pak Ulah.
1: Atu dia.
0: Dia tak pakai Pak Ulah dek akak weh.
1: Pak Buti.
0: Pak Buti.
1: Janganlah abedikmu ni atu diri ya. Kita tak nak awe abedik ni. Abedik weh sungguh lah. Kau tu. Pak Ulah Pak Ulah mari. Jalan mepeh dah serau jalan.
0: Mepeh hari ni. Dia mujur tak tepuk pintu ya.
1: Mujur tak tepuk pintu. Mai, padu nak kacak sikit.
0: Pasal
1: demo ada kecek pasal persatuan ataupun kelak ni Kak Ngoh. Deh. Kita banyak kali kita dengar banyak kelak tu pecah, banyak kelak ni pecah, molek-molek pada mereka awal lepas tu pecah. Terpada ada buah dengan presiden pula. Pada ada buah dengan orang ROS ni, orang pejabat pendaftaran persatuan inilah. Dia kata pada peringkat awal kelak ni dia comel. Lepas tu lama-lama jadi kotak comel, kotak je jadi pecah, jadi tutup asal tutup kelab, tutup persatuan. Jadi dia kata sebenarnya kita kena fikir apa dia asal tujuan kita masuk persatuan ataupun masuk kelab. Ya jadi pecahnya kerana mana tu Kak Angah?
0: Tak ada persefahamil lah.
1: Tak ada persefahamil yes. Satu
0: lepas tu nya macam pala masing-masing.
1: Pala masing-masing.
0: Jadi kita tak tahu lagi.
1: Apa lagi?
0: Lepas tu nya pakat nak jadi pala.
1: Pakat nak jadi pala. Dia betul lah, betul belakang Kak Angah royak.
0: Iya.
1: Hok persatuan apa ni pejabat persatuan tu pun royak gitu juga. Antara hok Kak Angah royak tu betul belakang. Dia bila kita masuk persatuan ni umpama sebelah kaki kita duduk dalam, sebelah kaki kita duduk luar. Bermaknanya kita tak boleh nak buat keputusan kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam kalangan orang ramai ni. Dalam kelak-kelak ni ramai. Tak jadinya gapo-gapo kita kena rujuk kepada kelak kita. Kita nak buat gapo-gapo kena rujuk ke kelak kita. Kalau demo tak boleh buat lagu tu maknanya demo tak usah masuk kelak lah. Kita duduk sendiri lah. Bebas lah. Jadi bila demo masuk kelak demo kena fikir waktu. Yang kedua jangan mempengaruhi orang-orang dalam kelak tu untuk bersama dengan kita. Maknanya kelak tu comel dah. Ada grup lain pula dalam tu.
0: Panggil WhatsApp tepi.
1: WhatsApp tepi. WhatsApp tepi tak boleh. WhatsApp tepi tak boleh. Jadi kita, satu yang keduanya kita asal kita tak kenal orang ni orang tu orang ni. Tapi bila kita masuk dalam kelab maka kita pun kenal orang tu orang ni. Jadi bila jadi gitu bersaing tu jangan nampak pilih-pilih.
0: Pulau.
1: Ha, payuh dalam kelab ni yang memang. Bila kita duduk dalam kelab, bila kita sudah kenal orang tu, kenal ni, kita duduk saing apa-apa tu ya. Jadi orang lain kita tak sesain saing. Salah tu.
0: Ya.
1: Jadi dia kena pukul rata belakang.
0: Dia kena saing belakang.
1: Jangan winapok kita pilih saing. Walaupun kita selesa dengan Kak Ngoh dia. Walaupun kita selesa 4-5 orang ni, kita selesa dengan dia. Jadi kita nampak banyak berat kau hal ini. Hal ini kita tinggal. Orang kekecek lah.
0: Ya.
1: Orang kekecek. Payuh dalam kelab.
0: Payuhlah deh.
1: Jadi kena faham betul-betul sebab apa kita masuk dalam kelab. Dalam persatuan sebab apa.
0: Yeah.
1: Maknanya dalam persatuan ni kita ada presiden, kita ada YDP dah. Yeah. Maknanya gapo-gapo kena royak, gapo-gapo perancangan kena royak.
0: Maknanya kena royak, kena maklum gapo tokoh hatinya. Kata pentingnya kelab atau persatuan itu.
1: Dan jangan berpuak-puak dalam kelab.
0: Jangan
1: berpuak-puak dalam kelab sebab dia akan jadi baloh. Ataupun dia akan jadi kecil hati tengah orang lah. Sebab apa dia tak sesuai dengan orang pilih-pilih saing dia ni. Orang kekecek lah. Jadi kena jaga molek orang ni lah. Banyak lagi lah kalau pada nak royak dalam persatuan ni. Nah, maknanya jangan nampak kita berpuak-puak. Jangan nampak kita pilih-pilih saing. Biar nampak rata belakang. Baru lineh.
0: Baru lineh. Tidak.

0: Itu dia dah dekat kami. Koko mana pun kita kena santai-santai.
1: Jangan
0: kita kena
1: pre-pre.
0: Jangan pre-pre. Jangan kata apa? Apa ni?
1: Cepat nyetok.
0: Cepat nyetok. Jangan stres.
1: Jangan stres. Ha. Tu pun macam menyakit belakang tu.
0: Yo.
1: Menyakit hati.
0: Menyakit hati. Tak boleh. Sebabnya kadang-kadang kalau kita stres ataupun kalau kita macam gano fikir benda-benda yang tidak comel, tak molek, dia efek dia ke kita juga pada.
1: Iyalah.
0: Kita akan jadi kemurungan.
1: Kita akan jadi serabut perut.
0: Serabut perut.
1: Duk mikir.
0: Dia tak ada basah-basah.
1: Tak ada basah-basah. Benda tak sepatut fikir, jangan fikirlah.
0: Itulah. Tak ayuh.
1: Tak payah. Benda tak penting, tak payah lah. Bos kau dah, Kak Angus tak sikai cik kepada kau. Mau lah. Malah duk fikir lah. Siapa ada yang mau puas, ada yang go kita begitu.
0: Gitulah.
1: Asal kau kita tidak buat salah demo fikir kok lain, demo terima cerita kok lain.
0: Itu yang kadang-kadang demo stres ni gini Pak Da. Demo duk fikir pasal negatif kepada, contohlah dak Kak Angah fikir negatif kepada Pak Da. Contohnya adik Pak Da ni gini Pak Da pun mikir ke Kak Angah gitu juga. Padahal Kak Angoh ni tak ada apa-apa. Ataupun Pak Don tak ada apa-apa dengan Kak Angoh. Jadi dia kata dia mikir sore. Dia panggil balas sore.
1: Balas dengan diri sendiri. Mula serabut. Mula tarik nafas song. So, Pak Lembu kena semelih lah. Duk berusin. Pasal yang keduanya, kita jangan dipengaruhi oleh cerita-cerita orang berkenaan dengan orang tu orang ni. Orang tu tak ada buat gapo-gapo dengan kita. Ikut dia lah. Tak, kita jangan terpengaruh. Tak selesai dengan Kak Angoh tu. Selesai dengan Pak Dong dengan Kak Angoh tu. Kak Angoh begitu, gini. Pak Dong dengan Kak Angoh tak ada apa-apa. Jadi, jangan duk ikut lah buah dia. Biar ada setakat dia, sudah.
0: Jangan mempengaruhi lah.
1: Jangan
0: duk akak puak. Jangan duduk akak nak beci orang secara berjemaah.
1: Ramai jenis lagu tu. Tak pasal-pasal duk cerita orang tu. Cerita orang ni. Orang yang dia cerita tu tak ada buat gapo-gapo pun ke dia. Tak ada kecek hadiah pun ada. Dia pula lebih-lebih. Jadi lah ni orang cerdik menilai. Kena ingat hal tu ya. Contoh Pak Da pun cerita kau Kak Angoh orang tu. Asal asal dengan dia Kak Angoh gini-gini. Tapi orang yang Pak Da cerita kau Kak Angoh tu tak ada gapo pun. Jadi Kak Angoh boleh nilai dah. Pak Da ni.
0: Pak Da ni.
1: Dia lebih-lebih. Orang yang cerita tu tak ada gapo pun. Orang nilai lah ni jangan main-main.
0: Supaya ngah berdia yak lah ni. Dia kata buat relax-relax.
1: Relak-relak je.
0: Kalau dia mahu tak sikit, kita tak minat kita, kita berlalu.
1: Betul. Sebab berlalu. Sebab lama-lama kebenaran akan muncul. Kebenaran akan muncul. Orang boleh menilai. Duduk. Jadi awak tak tahulah. Ikut dia lah. Nak kacau pun ikut dia. So, nak fikirlah. Relak-relak. Awak sekarang buat otak tak nak basah.

0: Ha, ni pada boleh sebut ni.
1: Ya.
0: Mujese hardi karogi. Betul eh? Mujese.
1: Mujese.
0: Mujese.
1: Shadi karogi.
0: Mujese shadi karogi. Ha, ni boleh sebut. Mudah-mudah boleh sebut.
1: Ha. Okey. Apa ni?
0: Siapa tu? Macah tu.
1: Alah, tak jangilah. Deh, tak apa, terima kasih untuk kopok keropok dan juga sos Lihanis. Lihanis sok duduklah kelonde tu. Dengar juga warga kita waktu ni. Bedi pun dah kata cakap ngah goy-goy tekok sikit jejo angin tu.
0: Ni pada nak ayak ni ada duk nari pun duk mesej kau kita ni katanya bapa siaran rumah dia tak jelas situ sini. Jangan lupa lah adik aku ayak dah hari ni bermula bermulanya proses
1: hari ni tu deh.
0: Proses penambahbaikan sesi pemancar FM. Di Bukit Bakar deh.
1: Ya.
0: Jadi adalah gangguan tu adik aku sehingga lama juga tu.
1: Sehingga 14 bulan Julai.
0: Jadinya deh. Sekiranya ada gangguan di tempat adik kakak tu, harap maklumlah bahawa kerja-kerja apa ni, kerja-kerja membaik pulih. Penambah baik ke.
1: Menaik tarah kita punya stasing lah ni.
0: Stasing pemancar.
1: Tapi adik kakak boleh dengar juga kita melalui RTI.
0: Jadi mudah gini, adik kakak ada tak siwi ada gangguan berapa, adik kakak boleh dengar melalui MyClick. RTM
1: klik boleh dengar melalui radio RTM.
0: My klik pula ada RTM klik deh. RTM klik.
1: Radio RTM pun boleh. Gov.my lepas tu TikTok. Facebook Kelantan FM boleh.
0: TikTok
1: boleh. Pun boleh.
0: Jadi kalau ada gangguan agak ada aku, kalau nak dengar radio Kelantan FM kau,
1: dengar kau itulah.
0: Dengar aku RTM klik lah.
1: Ni Azhar kata jelah molek.
0: Jelah muncul
1: lah. Lah bacok hari ni kat dia. Alhamdulillah.
0: Bacok mungkin tidak terlibat lah.
1: Bacoknya.
0: Dia ada kawasan yang terlibat Kuala Kerai, Gua Musa, Jeli.
1: Kuala Kerai, Gua Musa, Jeli, Tanah Merah.
0: Tanah Merah.
1: Pasir Mah. Pasir Putih.
0: Alah kau ni. Jadi alah-alah kau ni mungkin tak terlibat lah. Tak terkena gangguan tu lah.
1: Yalah. Baik, Pak Dah. Kita lah ni dia pukul 4.17 dah tu.
0: Tak lama dah. Pak Dah masuk ke 4 berasa lega selalu.
1: Berapa? Berasa nak habis.
0: Berasa nak habis. Tidak malah adik aku dah. Tidak malah. Rasa kau nak ngujung-ngujung
1: dah kan.
0: Nampaklah di tangga rumah.
1: Ya.
0: Nampak tangga rumah. Dahlah beres.
1: Cuba nyah kau nak ya
0: asal.
1: Asal kita ni 442 adik aku untuk zon 1 444, zon 2 440 apa ni kawasan besut studio. Nampak tangga ada.
0: Nampak tangga dah lah, dah masuk kopak dah.

Adakah kakak Ngoh Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.42 minit petang. Kak Ngoh Kesih Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu supaya Fadu Asam untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asam untuk Zon 2 hari ini dah kot tempat pada pukul 4.44 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Curi dekat Hassan akan siap tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Hassan untuk hari ni lah deh. Bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.42, zon 2 4.44. Manakala untuk di kawasan Besut Setiu 4.40 minit petang. Jadi untuk hari ni lah tu ada kat Rabu 24 Jun 2020 ni. Bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi lah, Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua dekat kok Kak Ngoh, Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah. Semoga segala perancangan kita, semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, okay? Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk bertanya dakok dengan tajuknya Membuang Tabiat Buruk.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Hari ini nak bincang membuang tabiat yang buruk. Tabiat negatif ni. Apa contoh tabiat negatifnya? Ya, yang kalau ingkar Allah, tak solat, ya dan sebagainya. Kurang sopan, biadab, lewat, bertangguh-tangguh, berbohong, ya. Terlalu keras terhadap diri ataupun terlalu lembut sangat. Ataupun kadang negatif juga, ya. Lepas tu kasar ke orang, suka campur dengan orang yang tak elok, ya, orang yang last minute, ya. Fokus pada yang negatif, bersangka buruk, ya. Lepas tu dengki, menyalahkan orang dan macam-macam lah. Itu antara contoh-contoh lah, ya. Sifat-sifat buruk. Termasuklah dia banyak makan, tak exercise, lepak. So yang penting sekarang, bagaimana kaedah untuk membuang tabiat buruk? Yang pertama ialah, ramai orang dia tak buang sifat buruk sebab dia kata, aku okey, aku taklah seteruk sangat macam Fadilah Kamsah tu, dia lebih teruk. Jadi bila kita rasa kita okey, kita tidak akan berusaha untuk membuang sifat buruk kita. So langkah pertama ialah terima hakikat, aku ada sifat buruk. Aku yang perokok, aku yang bertangguh, aku yang tak sabar, aku yang bertangguh-tangguh, aku yang salahkan orang, aku yang banyak cakap. Jadi kita kena terima hakikat, aku ada masalah. Satu, lepas tu kita betul-betul berdoa. Balik pada Allah, ya Allah, aku ni orang yang tak sabar, ya Allah. Tolong bagi aku kesabaran, ya Allah. Ya? Dan kita berdoa. Dua, nombor tiga, tak dapat tidak. Kita kena seimbangkan hidup kita. Sebab kecemerlangan bermula di rumah. So kalau kat rumah kita positif, maka mudah-mudahan di tengah jalan positif, di tempat kerja positif, dalam masyarakat kita positif. Segala-galanya bermula di rumah, ya. Tu satu perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Lepas tu kita kena analisa tentang tabiat buruk kita ni. Kita buat analisis sikit, ya. Apa puncanya? Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku isap rokok? Sejak bila? Ya. Dengan siapa? Di mana aku biasa isap rokok? Ya. Dengan geng aku siapa? Jadi bila kita dah faham tu, jadi kalau kita nak berhenti isap rokok contoh, maka kita kena jumpalah kaunselor yang tertentu ataupun pakar. Jauhkan diri daripada penghisap rokok, ya. Cari kawan-kawan baru yang tidak perokok dan cari sebab yang kuat. Aku nak berhenti isap rokok supaya aku sihat, agar dapat beribadah dengan baik. Aku tak nak bagi contoh yang negatif pada anak-anak aku, agar aku tidak rugi membazir wang, ya. Maksud orang apa ni, kawan-kawan syaitan membazir duit, ya. So kalau kita berikan sebab yang kuat untuk kita berubah, maka kita akan dapat kekuatan untuk membuang sifat buruk itu. Aku buang sifat buruk isap rokok supaya anak-anak aku tidak isap rokok dan tak terlibat dengan dadah. Aku nak berhenti benda ni sebab ianya membazir perangai setan, kawan setan. Jadi ada sebab kuat untuk kita buang tabiat buruk. Dan kita kena sabar. Kita kena sabar sebab kajian menunjukkan bahawa sesuatu tabiat yang baru akan terbentuk dalam 40 hari. It takes 40 days to form a new habit. Dengan izin. Jadi kita kena, apa nama kata tu, dengan sabar, dengan gigih, ya. Kita kena berdoa, kena cari kawan, cari peringatan daripada orang sekitar, sokongan dan doa, agar kita dapat lakukan tabiat yang baik selama 40 hari untuk menggantikan tabiat buruk. Sebab cucilah keburukan kita dengan berbuat baik. Selalu kita dipesan oleh para ulama, kan, cucilah, hindarkan, detox keburukan kita dengan berbuat baik. So jom kita sama-sama, ya, kita betulkan diri kita, ya, sedar bahawa kita ni semua dalam proses pembangunan diri. Sebab kita semua work in progress, tidak ada orang yang maksum. Justru, ya, Tok Abah yang dah tua bangka ni pun dalam proses memperbaiki diri, terus berubah sedikit-sedikit sampai meninggal dunia. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelate FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah belaka anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama bertemu ke kami Kelate FM waktu ini deh. Jadi sebuah sekala untuk petang ni mari lagi bersama dengan hamba untuk terus bersama di Biz On Air Kelate FM. Okey, hari ininya kita masih lagi bersama dengan Hak Leather yang menghasilkan produk yang berasas kaya kulit untuk petang ni lah. Jadinya kita nak tahulah dengan saudara Hak ni, kita nak tanya dia lagu mana proses untuk nak menghasilkan sesuatu produk kulit ni daripada peringkat awal dia tu sapa lah ke siap.
3: Okey, daripada peringkat awal dah. Jadi bila kulit sudah sapa dekat meja kita lah, kita tempoh ni. Yeah. Pertama sekali kita kena buat ukur dia lah. Semua kita by hand. Kita tak pakai bantuan apa mesin. Jadi pertama sekali kita ukur, kita potong, kita buat saiz-saiz yang tertentu supaya customer nak, kita tepek, kita okey dan kita jahit. Itu sahaja proses dia. Cukup cukup seni. Tapi dalam seni tu ada susah dia.
2: Dalam seni tu ada susah dia.
3: Ada susah dia.
2: Jadi dia kena teliti sosok.
3: Dia kena teliti
2: untuk nak buat satu-satu bag, wallet dan sebagainya lah.
3: Ya.
2: Jadi penelitian tu penting jugalah. Jadi antara asas-asas untuk nak buat satu-satu bag ni, apa paling penting sekali kena ada? Yang pertamanya kulit lah. Lepas tu dari segi jarum, apa semua tu lah ke mana?
3: Okey, dia paling penting kulit ni ukur eh. Ukur eh, potong yang kita tu. Sebab dia ni bukan kecil. Dia MM. Bila MM ni kita tak boleh nak lebih. Sikit pun tak boleh nak lebih. Sebab kita nak sama saiz. Benda kecil ni kita kena teliti benda ni. Mata kita kena tajam. Lepas tu minda kita kena apa, jangan tak boleh stres. Sebab dia melibatkan kreativiti, melibatkan otak. Dia kena benda berseni eh. Benda berseni ni sebab kita buat benda ni, kita buat by hand. Kita tak pakai batu MSN. Semuanya kita buat 100% dengan tangan. Daripada motong, menjahit, mengukir.
2: Jahit tu dia pakai apa? Dia pakai
3: Jarum biasa. Dia ada jarum kulit. Dia ada peralatan untuk kita. Sebelum kita menjahit tu, kita kena ketuk dulu. Ketuk mana kita nak jahit. Dan selepas ketuk baru kita jahit.
2: Lepas tu macam benih pun, dia bukan benih yang biasa-biasa.
3: Benih dia bukan biasa-biasa. Biasa kalau hot jenis macam big hot kualiti tinggi, biasa kita guna macam benih-benih mancing kan. Kita benih-benih hot tahan lama. Tapi dia ada benih-benih hot molek, ada benih hot biasa-biasa ataupun benih hot murah.
2: Itu bergantung kepada pilihan pelanggan.
3: Bergantung pada pilihan pelanggan.
2: Okey. Jadi dalam sebutik ataupun nak siap ke sosa tu berapa lama masa yang diambil?
3: Wallet kalau saya tumpu lah. Biasa saya buat wallet ni, saya melukai masa dalam 8 jam. 4 jam malam, 4 jam sehari. Sebab saya pun ada kerja lain lagi macam anak sekolah apa semua kan. Jadi biasa satu wallet saya boleh buat dalam satu hari satu wallet.
2: Untuk nak siap ke so wallet ni.
3: So wallet tu tidak termasuk kira. Hanya wallet. Kira dia lain pula. Dia ada hari lain pula. Wallet, kalau kira untuk wallet kecil, satu hari juga untuk kira sahaja. Jadi memerlukan dua hari untuk siapkan satu wallet.
2: Dia termasuk ada juga komponen-komponen yang diperlukan untuk nak menghasilkan wallet ni. Sebab dia bergantung pada topeng lah.
3: Betul.
2: Macam ada setengah wallet yang kita tengok tu, ada hot jenis dia besar sikit lah. Lepas tu dia pakai banyak ring. Tu dia kira lagu mana tu?
3: Semuanya atas customer.
2: Atas customer.
3: Customer tu nak macam mana. Cuma kita hot product saya sendiri, kita ada standard kita. Standard wallet, maknanya customer tak boleh fikir. Kalau nak ni, hot ni dah ada pattern ni. Hanya 2-3 pattern tertentu saja untuk produk kita.
2: Okey. Jadi maksudnya macam kalau Cik Hak sendiri, barang-barang ni semua menggunakan hasil tangih lah. Secara buat tangih ataupun dipanggil apa? Handmade lah.
3: Handmade.
2: Tak ada menggunakan mesin.
3: Tak ada menggunakan mesin. Satu pun tak ada. Jadi boleh je kita beli mesin, pakai mesin jahit boleh. Tapi kita nak main dengan seni. Main dengan seni, main dengan kehalusan. Sebab kita pun cuba untuk mahirkan lagi kita punya teknik.
2: Okey, baik. Terima kasih Cik Hak yang sudi untuk berkongsi bersama-sama dengan kita, menerusi ilmu untuk nak buat satu-satu apa ni, panggil bag ke ataupun wallet. Jadi untuk hari yang ketiga ni, esok kita nak mari lagi untuk nak kecek dengan Cik Hak kita ni. Jadi apa-apa pun terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Biz On Air Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Jadi adik-adik, jadi kita learning tu pukulnya 5.23. Benda betul lah tu, Mak Dah.
2: Mana Mak Dah, kau duduk baris gi, baris mari, baris gi. Masuk masuk askar kau, mana kau awak?
1: Tahulah, ya. Ni.
2: Jadi kita ngujur lah ni.
1: Ngujur lah ni. Kira untuk hari ni lah, Mak Dah. InsyaAllah minggu depan kita jumpa pula lah ni.
2: InsyaAllah.
1: Seperti biasa, Kak Ngos sudah dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.

Ingat, mok pesen, jadi orang berguna. Ah, kita ni ke orang Islam, agama tu biarlah cakno. Ah, jangan tinggal semaya be, barulah hidupmu sempurna. Ah, mu jago molek kesihatan, kalau lalah mu kena. Eh, jangan duk ambil tahu, hau ke? Kerana ni lo setetik rosak susu sebelangor.

0: Saudara yang dihormati, pukul 6.07 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada petang yang damai, petang yang berbahagia pada petang ini untuk kita bersama dalam ruangan Majlis Ilmu Bimbingan Al-Quran. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada petang ini untuk kita manfaatkan majlis ilmu hasil dari kolaboratif antara Kelantan FM dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi sudah pun berada di studio ketika ini bersama saya iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah untuk bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya ya. Okey, hari ini Man in Black. serba hitam hari ini ya. Baik. Sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlaqata min lisan yafqahu qawli. Rabbi zinna ilma wa syukna fahma. Allahumma zukna fahma nabiyin wahidhan mursali wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma ja'alna mimma yastami'ul qawla faittabi'una hasanah wa ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah bil alamin. Terima kasih pengacara Rudin dan muslim-muslimat dan mata Allah sekalian. Petang ni kita nampak supaya gelak kau ni. Supaya nak ujian lah berangi.
0: Iya.
2: Tapi ngaji tetap jalan juga. Walaupun ujian ke tak kira cuaca lah. Kerana belajar ni dituntut. Jadi wajib sebenarnya belajar. Kadang-kadang kita belajar dah cuma tidak berterusan. Dia berasa orang sebut selesa, zon selesa. Dia berasa tak apa dah. Supaya kita inilah kesihatan, bak kesihatan ni. Dia rasa tak ada nyakit kawan ni. Alah sekali ni peta baru tahu nyakit banyak. Ataupun kena go out lah, kena gaul. Lutut dah nak betul, nak lipat. Baru segera, we ada gaul gitu. Salah makan sikit, maknanya kena pakat jaga tu. Dari sudut pemakan ni. Gitulah juganya, nak jaga ni, baca Quran ni. Takut kita ni salah, tak kabar. Buat salah. Hidup dia kekal gitu lah. Dari luar ni ada tilawah lah seminggu. Dia pada Islam, apa ni, saringnya. Dia buat awal kan.
0: Ya.
2: Nak buat, apa ni, belajar pula. Ada kelah lah tiap-tiap minggu. Nak suruh ngaji gitu lah. Rupanya kena paksa sikit ngaji ni. Kalau kita ni ada masa boleh. Kalau tidak, ya jadi tak ada sibuk. Ada. Tapi itulah bukan kata kau ya. Saya diri pun rasa supaya tak ada nak ngaji. Supaya dengan masa 24 jam ni tak cukup.
0: Ya.
2: Ada. Nak nunggalah kali masa kita tak urut, tak cekat dah ni. Aku rasa nak ngaji ya. Gigi tak ada dah, kongok dah. Jadi petang ni kita nak cara bab suara dia baca airnya, baca surah Al-Fatihah. Baca air ni ya guna suara rupanya. Bab apa lah ni kita kena tahu. Kena tahu bab apa suara kita kecek ni jelas molek.
3: Suara kita kecek jelas molek. Tapi sabi dengan ngaji suara tu lori tu lori lah. tak bunyi ataupun dia jadi telur ke guano ada. Mungkinlah kerana kita salah guna ni alat pertuturan ni. Patutnya lidah kerana huruf tu duduk di lidah. Tapi kita tak guna lidah, kita duduk guna bibi mulut. Tak ada orang sebut bunyi ha tu bunyi dia buat gitu bunyi. Siratal ladzina an'amta alaihim bunyi shim. Dia guna lidah shh, dia buat gitu shh. Sepatutnya him guna tekak tu ha hi hu. Kerana tak tahu boleh jadi ataupun lama dah dia duduk buat gitu tu, dia berasa tak apa. Tak ada orang tegur lah.
4: Ya.
3: Mungkin juga kalau ada orang tegur, kena marah. Saya pun tak berani kok nak tegur sebarangnya. Boleh ajak dia makan dulu. Jamu-jamu nasi sihati.
4: Kenyai dulu lah.
3: Nasi sihati. Kena dia minat, tertarik kok. Lepas kita kohok-kohok kecek. Ayah benar. Jangan kata nak tegur orang. Kita nak tegur diri kita sendiri ni. Contohnya tadi aku ni salah banyak lagi ni. Ataupun paling-paling tidak pun baca ni tak molek. Ya Allah kau dah betul. Tapi hanya tak molek je. Padahal benda tu tu bandar dah sekali dah tu. Tekeh panggil. Apabila kita sebut betul dia jadi molek. Lalu ni jadi hudun tu sebab salah. Ada orang toksik usaha. Suara dia bunyi koho. Speka buka derah dah volume. Koho juga bunyi. Orang tak main, duduk main pula pada rapah kohor volume tu. Suara kita lah, mulut kita ni boleh kuat suara, boleh kohor. Jadi honing ni duduk mana kontrol ni, kawalan ni. Jadi rupa-rupanya kita hilang kawalan tu dari bentuk nak jadi stabil molek suara ketika baca Quran ni kena belajar ni, berlatih lah bersungguh-sungguh. Apabila ia kecek bunyi ubah molek bunyi. Apa ngaji bunyi. Sengaja dia buat gitu. Tak molek tu. Salah waktu ubik soro. Jadi daripada peti soro. Dalam dada kita ni. Bawah pada kerongkong tu dia ada kotak. Kotak tu dia ada tali. Oh tu dah rekod gitar ke apa tu. Tali tu. Rupanya dalam kotak suara kita tu ada tali suara. Dia getar. Jadi asal dia bunyi gitu ya. Kerana tahu kan kita pergi letak telinga kita atas belakang orang. So dia kecek. Bunyi lagu mana bunyi itulah bunyi asal. Oleh kerana dia lalu kot tekok tu. Kita sekak situ sekak sini guna var ni. Lepas tu dengan lidah dengan bibi mulut. Akhir sekali bunyi macam-macam suara tu.
4: Ya.
3: Rupa-rupanya setiap orang itu mampu baca dengan betul, dengan molek, dengan jelas. Kerana Allah Ta'ala bui dah dia tu. Soro sana dah. Kalau kata bisu tak nak kecek. Nak sabar dah saya nak ngaji. Lalu ni kita boleh kecek. Boleh bersuara tapi ngaji tu tak kena. Ada satu lagi ada orang tak boleh nak baca dengan tinggi soro tu sampai dengan volume tu. Kerana dia duduk ramak ko derah ni kerana buka luah mulut. Ya, duduk ngangut. Ya, kerana tak jadi kita. Kau tu buka derah tu bosih bang. Patutnya, cara betulnya dia kena kecil saluran. Laluran tekak ni. Suara je lalu kau tekak tu kecil bunyi. Kau tu lah pitching tinggi tu. Pitching tinggi. Kalau kita perhati ya. Dia ada lima tali. Tali gitar kan. Bawa sekali tu halif. Jadi bukan spring tu. Kawak gitu. Bunyi ting ting. Atas tu bunyi ting ting. Bukan saya nak sama ke ngaji Quran dengan gitar tak. Tadi tajuk kita soro ni.
4: Ya.
3: Ada jangan silap pehe. Orang rekod gitar tu. Dia ambil pedoman daripada tekok kita. Sebab tu kita tak perlu ngaji Quran guna alat muzik. Sebab cukup lengkap dah tekok kita ni. Dia boleh gerak suara, boleh tinggi, boleh rendah. Dah ni kat keluar bajet sama, tukar speka. Beli power amp baru. Super tu lah kak. Kita tak upgrade, kita day. Dah suara ni. Jadi nak buat tubik suara tu, dia kena biar boleh buka lah tekok kita ni. Bunyi waktu mula-mula kita Ini tak tobik, tak boleh nak pokok tekok. Sehingga kalau kita baca lah dalam baca Ismail ni, dia ada lima rukun qawli ni. Cepati dia, Allahu Akbar. Tak bunyi, ramai tak kebe bunyi Allah. Itu senyap. Mana baca rukun tadi tidak sempurna. Tak jadi itu benar. Tidak sah baca tadi kerana tidak boleh didengar. Bukan orang lain, selingkuh kita sendiri tak dengar. Jadi nak suruh Bu Ija dibunyi dan juga jelas tajir. Allahu Akbar. Koho cara koho. Allahu Akbar. Dia bukan bunyi senyap. Orang kata-kata, gua nak bunyi senyap. Bunyi senyap tu maksud dia tak ada suara.
0: Ya. Yeah.
3: Ada geruk mulut saja. Dan tak jadi tu baca rukun geruk mulut saja. Jadi ada pula nombor tu, volume tu nombor 1. Start pada 0 sampai 10. Orang kata boleh tahan. Kau buat pula tadi. Ha, kita boleh start dengan tinggi. Contoh saya Mahmud dia baca tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita dah tengoklah ni bunyi gerak suara bunyi. Khotu tu di ujung dah tu upaya nak boleh gerak suara ke apa tu. Kau mula-mula sekali ke mana kita cara nak waktu bik suara. Biar kita boleh kawal suara kita tadi bunyi tajam boleh. Ha, bunyi tajam, bunyi gitu. Ni kita, lo ni kalau tekan bunyi, jadi tak boleh nak kata, babak jadi suara. Orang ni kena latih lah. Jangan takut walaupun ya babak mula-mula, ya tu, lepas tu molek. Jadi, nak geruk pula. Kena betul dulu sebut teh huruf tu. Kita berbalik kepada Fatihah ini, kita baca sekali lagi kerana sambut teh Fatihah ni menggalak ke pada pertemuan yang lepas pun ni. Ramai rupanya masyarakat kita ni nak lah, nak semangat, nak betul baca Fatihah. Jadi mula-mula sekali suara ni, kerana semua orang baca tu guna pakai suara, kena waktu betul. Dan mestilah kita sebut tu tepat huruf. Rupa-rupanya huruf 28 yang berbaris ni, dia ada kebanyakannya duduk di lidah. Sebab tu lidah kita ni boleh gerak. Maka perlulah ada ruang yang sempurna, ruang yang cukup supaya sebut teh tadi sempurna. Contohnya, ada orang baca dia kacik gigi. Bunyi nyanyanyanya, tidak nada. Ar-Rahman ni, ni rahim ni bunyi. Kalau kita kata, bunyi gah pun duk nyalak tu. Wani, akhlata ada sebut gitu. Urut nyaw tu tak ada dalam Quran. Jadi kalau hujung lidah kita ni jolok di hujung langit tu. Lam, nun, darah. Kita sebut na tu jadi nya. Makna tak betul dah tu. Cara kita sebut tu bunyi nya, nya, nya. Apa ni bahasa Kelantan ni banyak urut nyaw ni. Dua gapo duduk nyapuh peti hari ni nyah. Bukan nyoh ingat kau gapo nyadak. Oh nyaloh dah muka cucu. Nyah, nyah tu bukan huruf nung tu.
0: Ya.
3: Pingat nah, nah. Ada saya jumpa orang. Dia tak boleh sebut nun tu dengan betul. Dia sebut nyah, nyah, nyah. Kau lain molek, buka molek suara dia. Tapi apabila jumpa nun, jumpa lama dia nak jadi nyah, nyah, nyah dah. Dia dengar pun bunyi gitu. In kun ngabun kun. Patutnya in kun tak buka. Mana tidak renggang lidah dengan langit. Kerana dia duduk kacik gigi. Rupa-rupanya lidah ni ada 18 huruf. Dan dia boleh gerak dengan selesa. Kerana ada huruf duduk di bawah. Ujung lidah tu di bawah. Ada huruf ujung lidah di atas. Tautadau di bawah. Sot sinzai. Gimana lidah kita nak gerak? Supaya ada perbezaan ya, antara huruf yang berlainan tadi. Kalau lidah kita ni tak nak geruk. Kerana tu dah ada kacik gigi. Haa, dah. Rupa-rupanya hak ni ni, cara menyebut yang betul, sabit juga ni, dengan mulut kita ni. Ada orang baca guna rehat, keng. Lidah dia tak geruk pun. Contohnya, iya kan abu dua, iya. Haa, sudah. Hidup sama aku bunyi tak molek tu sebab tak berlagu dah. Kalau Arab yang sebut kan ni, tak fasih ni. Sebutir perkataan tak fasih tu, luah. Huraya dia. Tengok kesalahan dia buat gapo ni sana. Guna keng baca. Ya Ar-Rahmanir-Rahim. Hak ujung tu dia kunyak lagi. Ayam. Ada. Hak ujung ni ada banyak bersih. Kalau hak ku depan minum wong, wong. Bunyi super duit Korea. Hak ni muslimin yen, yen duit Jepun. Jadi macam-macam bunyi tu. Rupa-rupanya bunyi tadi dia ambil kira, dinilai. Bukan kata, nuwak-nuwak, bunyi sepuluh duit Jepun, kebetulan. Kita kena kontrol bunyi tu. Deh, kerana bunyi itulah dikira semuanya. Jadi, huruf yang di ujung lidah ini, kita cakap ke lidah ini, kerana dalam Fatihah ada huruf di hujung lidah ini. Deh, semua huruf di hujung lidah ini ada 12. Huruf di lidah ni ada 18. Berapa jadi 18? Kita capus semualah di pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah. Dan ni kita nak fokus di hujung saja. Yang ada di hujung ni, kita buat naik langit. Hujung langit kita bunyinya Bismillah. Tu ada sabdulah. Bismillah. Khoni ni orang baca mulik. Alhamdulillah. Dia tak akan gantung lidah dia bunyi baca salahnya Bismillah. Tapi dari Fatihah juga, bila dia temu lam sabdu di akhir Fatihah, dia gantung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak kejar. Ada 14 sabdu dari Fatihah. Dari 14 tadi, 4 huruf lam saja 4 kali sabdu. Kita bila? Bismillah. So sabdu, bismillah lam pada kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumpa pula kalimah Allah tu. Lillah. Dua sadu. Oh, ni orang baca malik belakang ni. Ada. Lepas tu. Siratal ladhi. Orang kita baca siratal. Dia kata tak. Siratal ladhi. Ini ujung lidah kita ni tak boleh kekal di atas. Kita jalan siratal lah. Turun lalu. Siratal ladhi. Siratal ladhina an'amta alihim. Tiga. Ya kepak. Waladdalli. Jangan waladdalli. Ya, jadi trend lah ni. Apabila kita dengar orang baca tu, kita berasa nak tiru. Kau dia sedap. Lagu bunyi sedap ni. Bunyi sepasaknya gitu. Bunyi pemak. Sedap ni bunyi ni. Dia pun tiru dah. Dia tiru semua salah pun. Kerana kita tak ada pandu. Ya. Gitulah jadi. Sedekah sama tarah ya. Lam yang bersabdu tu. Bukan hak ujung ni kena gantung dak. Waladdallin. Hak di waladda pun lekat pada walad lekat. Bukan dia lekat tu. Kerana bukan dia maksud istitalah tu lekat atau bunyi dak. Waladda, waladdallin. Dalam tadi bersama dengan ra sifat nomun dia dia panggil inhiraf. Inhiraf tu bukan gaya mulut. Kita baca ni. Oleh kerana salah pihak tadi inhirah, dia kata melencung, gajuk mulut. Dia jadi seteruk dah, ngaji Quran. Gajuk mulut. Tu segar lagi, tak ada kena seteruk. Nanti baca tu, jadi gajuk mulut. Sebut leh, gajuk mulut. Roh gajuk. Salah pihak tu. Inhirah tu bukan maksud melencung mulut kita, tak. Tapi ujung lidah sana, tak boleh kekal di atas. Dia kena turun bawah apabila nak sebut huruf. Lam tu contohnya, kita buat naik ujung lidah kita, datang. Lah, turun tu. Lah. Bola ke mana bola? Ada. Bila final bola. Tu bunyi. Lah, bukan bola. Duduk rata. Lidah kita duduk rata tak turun. Tu bunyi Allah. Bunyi tebak rasa lah. Ada juga orang sebut. Lam ni. Dia jadi tebak rasa. Bunyi Allah. Padahal lah. Kerana. Bukan saja ujung tinggi. Pangkal lidah pun tinggi. Oleh kerana sana lah, lambat turun tu Allah, bunyi tebar . Sudah dah Allah, tak ada apa dah Allah. Ada. Tu baca yang salah, patutnya lah. Sudah dah lah, bola. Ada. Sudah kerja dah lah, tak ada apa dah lah. Lah nipis. Ada orang baca, wa alqi, sadaqallahu Allah, yang hati tebar, salah tu. Jadi hari ni, pada dengan lah duduk asal ni. Ada, kita mari sama-sama dengar sekali lagi. Baca contoh surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan boleh jadi ikut teram panduan. Hari ini kita baca gaya Syekh Mahmud pula. Saya tidak Syekh Mahmud. Baca serupa dengan Syekh Mahmud. Tiba-tiba lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: Amin. Amin.
1: Amin. Sadaqallahul Azim. Begitulah. Apa ni bacaan Syekh Mahmud tadi yang diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah, dan awalnya beberapa panduan telah pun diberikanlah sebagai supaya membantu pendengar-pendengar kita yang nak memperdengarkan bacaan masing-masing. Jadi boleh bersedia di talian masing-masing. Dah ada pun yang membuat panggilan. Jadi kita bersama dengan pemanggil ustaz ya di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
2: Kak Mah.
1: Kak Mah di Macel. Pasir Mah. Oh ya, Pasir Mah. Terima kasih Kak Mah mari telefon eh. Okey.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Tolong slack ya.
2: Hello?
1: Ya, like ya.
0: Slack ya baca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين.
0: Oh, Kak Mah huruf ha sana dia kena pedah. Bunyinya alh. Ha tu dulu sebut.
2: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
0: Tak ada lagi, tak pedah lah kata. Guana tak pedah ni, tak bulat tu.
2: Gigi tak ada.
0: Kita makan budu ke. Tak payah bergigi, pun ada. Nak pergi pedah agak mah.
2: Memang gigi tak ada, cabut gigi.
0: Oh, cabut. Tak apa, bubuh lada lah ni. Bunyi. Haa, tu pedah. Haa, bubuh gigi makan moda ke. Bubuh lada muruh. Bubuh lada agak mah dia. Nak tu ruha tu. Arrah.
2: Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Oh, ujung-ujung Amah sebut bunyi. Tu kita tolok bunyi tonyoh ya bunyi. Patutnya bertingan nun tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertingan nun.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Animim mustaqim. Tutumun.
2: Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Tak jadi ai. Ni takak ni. Supanyaha.
2: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Supanyaha tadi ke? Dia sama makhraj tu. Cuba kita buat pedah bunyi.
2: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Mungkin gaduh tu, Kak Mah gaduh. Yang nak sebut huruf dulu. Barulah baris. Contohnya ain tu ke? Baru huruf. Ini Kak Mah tak sebut tadi. Tak ada bunyi. Bunyi A. Siratal ladzina an'a. Patutnya an'a.
2: Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim.
0: Ini marah. Jangan beranak.
2: Ghairil maghdubi 'alaihim.
0: Ada beranak juga. Dia panggil beranak tu bunyi marak. Mana duduk ni bukit marak.
2: Ghairil maghdubi alaihim waladdalli. Amin.
1: Amin.
2: Tak ada gigi saya Ustaz.
0: Oh, tak apa. Boleh baca dengan lidah.
2: Ya. Kita baca ingat gitu. Kita okey je pula hati.
0: Tak apa.
2: Apa lagi di kese.
1: Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Mah ya.
2: Okay.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Mah di Pasir Mah. Baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya.
2: Ni kat Simah ni.
1: Kat Simah Macet.
2: Okey,
0: saya kotak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sebut. Ya, betul tu.
2: Macam
0: ni. Ya. Selekeh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Oh, ada ke? Apa dia punya? Hau ujung sikit. Dia kena jelas lah. Ada Al-Fatihah ni mim mengandung lah. Habis kita bunyi. Tak ada siapa di sasari huruf tu. Kita tonyoh dong. Ha, kasih kata. Ha.

0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Soh.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia Kak Soh di Tanah Merah. Okey, pemanggil kita yang keempat. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey. Kak Moh.
2: Kak Moh.
1: Kak Moh boleh sagu hati hari ini nombor 4.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nak tanya sikit pas dia.
3: Tanya gap dia?
2: Ustaz mengajar tu malam gapo di masjid.
3: Oh, malam Sabtu.
2: Sabtu.
3: Minggu pertama dengan minggu ketiga di masjid Kapul Laut. Awak bukan Kapul Laut masjid. Mungkin tu tak. Masjid warisai.
2: Masjid warisai lah.
3: Ya, masjid purba tu
2: lah.
3: Kayu tu. Mengorek baca tajwid. Kita tak tajwid. Gitu lah. Bukan kita tak kerti mana.
2: Tak apa lah, kita tak kerti lagi nak belajar Ustaz.
3: Selekeh kamu.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين.

0: Langsung ayat dah minggu lepas ni. Kak Moh baca. Lekak di ha. Arrah. Buat gitu tak boleh. Sebab huruf ni dia ada masa dia. Ada time. Tak boleh kita lebih-lebih. Ha ni. Berapa kamu baca bismillah molek? Patutnya lama berlaku jadi huruf mati. Bismillah tak boleh. Bismillah. Gitu lah. Ha, ni ar-rahma. Bukan ar-rah. Ha, ada.
1: Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, boleh Ustaz?
0: Ya.
1: Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
0: Ha, nak ada pula. Iyaka na'budu. Tak boleh tu?
1: Ha, tak boleh.
0: Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Kita baca lambat ke? Dia lambat segemuh.
1: Ya.
0: Bukan juga lambat di huruf mati tu. Ada. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
1: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nak buat asal mamut kot eh?
0: Haa, boleh.
1: Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Ha, banyak kamu berhenti ya, ni. Dia ayat nombor 72 kali nak berhenti.
1: Ha, kat mana ni?
0: Ghairil maghdubi alaihim berhenti pula.
1: Ha, tak boleh berhenti itu.
0: Dah berhenti dah tadi ke? Siratul ladhina an'amta alaihim. Berhenti dah sekali. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim. Berhenti pula.
1: Oh, berhenti. Tak boleh berhenti, Ustaz.
0: Oh, dah teruslah. Dia berhenti ni ada perkiraan dia. Bukan kata ikut kereta. Moga kereta-kereta. Kita nak berhenti mana. Kena sama kamu dia. Kena kocik tayang. Sambung lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Gitu.
1: Ha, kita cuba.
0: Ha,

0: Itulah bunyi suara pun serok-serok tu.
1: Batuk.
2: Tak
3: boleh baby.
2: Dekat ustaz
3: kau
2: nak batuk lagi.
3: Aku ingat anak boleh baby batuk-batuk.
0: Terima kasih.
2: Jumpa ustaz ni.
0: Minggu pertama, minggu ketiga dah ustaz.
2: Okey.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, dia Kak Moh. Tanpa lauk. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh, nak mulai mo hari ni.
4: Pasal hujan lebat ni, Kak ni baru turun. Ni baru singgit, saya takut Kak ada.
0: Ya, maknanya Puan Hamidah ni sahut cabar ustaz lah. Ustaz kata ujian-ujian pun kena ngaji.
4: Sama-sama kita. Jangan orang akak tak boleh ikut lah. Pukul luar saya tak akak, tak boleh tak boleh hanya gitu lah.
0: Ya, tak perlu akak ya, kena tekel butek. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Tak tahu, tak kena pula dia pasal ngaji.
3: Baca dah lagi, tak kena.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.
3: بكرة الرحمن الرحيم.

0: Amin.
1: Boleh Pak Ustaz,
2: email pula
1: lah.
2: Tak boleh jadi email lagi, betul noh.
3: Puan Amidah.
0: Ya.
3: Line ke rumah hamba tu tak ajin motu. Lain, tapi PT yang motuhnya nak bayar.
0: Oh, ramak sini PT tak putus juga. Dia putus moga kereta.
3: PT hala putus tak laku ke tak?
0: Memang tak laku.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Puan Hamidah. Okay, kita ada lagi masa untuk terus bersama. Di talian ya, dua talian yang kita okey saat ni acu jangan teke putus. Mari kita bermula. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Saya Kak Ha Panji
3: kan. Kak Ha Panji. Ha, okey. Panji.
4: Boleh baca deh.
2: Ha, okey.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: تجدي تحا بدح الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
2: Nak sebut gini eh. Saya nama Kak Ha. Ha. Kalau kita buka tekuk bunyi Kak Ha. Kak Ha.
4: Ha.
2: Ha tu. Ha.

0: Dan
1: bunyi getar bunyi arr. Ah tu tak boleh. Getar roh bunyi arr. No, tak boleh. Arr. Arr.
0: Arr. Tak
1: boleh. Getar tu salah. Dia jadi banyak tu.
2: Kuat getar tu.
1: Dia jadi banyak. Dia ada dua tu roh tu. Roh mati satu, bagi di atas satu. Tengok tak? Cuma perhati saya nak baca satu. Atu mati, lepas tu roh. Arroh. Dua ya. Saat ni baca arr. Haa, tak boleh. Supo CD lekak. Aku tak bakar CD lah ni. CD tu ya tembuh. Ya lekak. Jadi, teng-teng-teng-teng punya lekak. Tak boleh. Arroh. Haa, gitu.
0: Arroh. Arroh. Ma.
1: Aduh, tu getah tu.
0: Ar-Rahman.
1: Apa kata dia? Ar-Rah.
0: Ar-Rah.
1: Jadi dah tu jadi getah. Tak boleh. Ya jadi banyak huruf.
0: Ar-Rahman.
1: Ar-Rah. Sebut sesuatu terak. Ar, patirah. Ar-Rah.
0: Ar-Rah.
1: Oh, kuat getah tu.
0: Ar-Rah. Jadi
1: dah lah. Tak apa, lepas ni berlatih.
0: Ya, insyaAllah.

0: Amin.
1: Okey dah.
0: Terima kasih Kak Ha.
1: Sama-sama.
0: Oh, tu Ustaz Angguk tu jauh. Okey tu. Okey, pemanggil terakhir saya kira. Hello. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru seorang pria. Okey. Nama gabut tu?
2: Din Tameguru.
0: Oh, okey, Din. Terima kasih. Yeah.
2: Sama.
0: Selekeh.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Nah, tak masuk lah ia. Ia. Ia duduk mana ia ni? Tengah lidah kita naik datang. Bunyinya syai. Asal ni dia sebut. A'udhu billahi minash shay. Bunyi syai. Ha? Tak apa. Tak pergi ke ia. Syai. Aku katakan lagi. A'udhu billahi minash shay. Ha? Dia kena buat naik. Tengah lidah naik lah ni.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
3: بلا بلا أنا panggil beranak tu rabbil alamin jangan logak alhamdulillahi rabbil alamin.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
3: Jangan putus huruf mati ya, tak putus suara. Bunyinya Ar-Rahman bersambung. Ar-Rahman kalau Ar-Rah putus waktu. Manirah tak jadi. Ar-Rahmanirrahim.
2: Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin.
3: Ah, ya, ani bibi muluk. Bibi muluk kena tolak di situ. Malik yaum.
2: Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
3: Nah, elok bibi muluk jangan tolak depan. Ihdinas wa tu muluk di depan. Nasi, jangan tolak mulut. Nasi.
2: Nasi.
3: Bapa tak boleh tolak. Sebab untuk bagi depan tolak mulut.
2: Oh, okey.
3: Kalau kita tolak start daripada da tu ke. Ataupun ihdino. Bunyi ihdino surah pun habis. Ihdina, ihdina surah.
2: Ihdina surah mustaqim. Surah an'amta alaihim ghairil maghubi alaihim waladdallin. Amin.
0: Dey.
2: Ya.
0: Umur berapa, Dey?
2: Kita 38.
0: 38. Itu dah tak? Bini dah dah?
2: Eh?
0: Bini dah tak?
2: Alhamdulillah. Bini dah.
0: Oh, baik.
2: Baik.
0: Sorry lah tu.
3: Nak awak gay ni patut. Tak lagi. Nombor dua, nombor tiga.
0: Tak lagi nombor dua, nombor tiga. Tak lagi.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Tapi Day ni minggu lepas dia masuk dah. Minggu ni pun masuk lagi. Terima kasih lah Day. Bersemangat untuk bersama dalam majlis ilmu kita, terutamanya dalam kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan, Ustaz. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak sebagai penutupnya daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi muslim-muslimat mati Allah sekalian, rupa-rupanya mesti kita sebut dengan betul lah. Supaya tidak lari, melencong makna. Contohnya saya nak buat contoh akhir sekali ke. Biasa kita sebut asabunnya, kita kata amin. Amin ni makna jujur. Amin. Sebenarnya dia naknya amin. Dua-dua panjang. A dan mi panjang. Kalau kita buat pendek salah satu, kita kata panjang patut min harasa juga. Min tu mana beriman lah. Suruh orang berimeh. Berimeh lah kamu. Ada. Bukan. Tapi makna hari ni amin istajib. Itu contoh. Maknanya mesti sebut dengan betul. Jadi tak jadi lagi pasang dia. Dah kita tanya diri ya.
0: Tumbuh
3: lagi. Cakap nak buah dah. Oh, pergi beli lah nak makan.
0: Yeah.
3: Jadi lama masa tu. Itulah menguji kesabaran kita dalam menuntut ilmu belajar ni. Allah Ta'ala nak buih benar nak tengok betul kan nak ni sabar ke tak dia. Apa sungguh-sungguh ke tak. Mudah-mudahan Allah SWT buih kita pertolong ya. Dan buih hidayah mudah-mudahan kita boleh jadi ahli Quran insya-Allah. Wallahu a'lam.
0: Ada seorang pemimpin dalam negara kita ni Ustaz, dia kata satu-satu perkara tu kita buat berulang kali. 10 kali, 20 kali supaya dia menjadi lekat dalam amalan kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dia juga jadi panduan untuk kita. Terima kasih Ustaz bersama kita dalam bimbingan Al-Quran Rujuk Ustaz di Kelantan FM, kolaborasi bersama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.

Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM, ketika ini sudah pun pukul 7.3 minit malam. Kita baru saja mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kita akan terus bersama sehingga ke waktu maghrib nanti pukul 7.29 minit malam untuk malam ini. Jadi kita ikuti pilihan dalam lagu-lagu irama nasyid seketika. Subhanallah.

Baik, saudara yang dihormati, hari ini 24 Jun 2026. Malam ini diadakan Forum Ehwal Islam di Masjid Ar-Rahman Kok Lanas dengan kerjasama Kelantan FM akan bermula pukul 8 malam 24 Jun 2026 hari Rabu di Masjid Ar-Rahman Kok Lanas dengan tajuk Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa. Antara ahli panelnya Ustaz Haji Abdullah Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Azil Yaakob dan moderatornya Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Muslimin Muslimat adalah dijemput hadir.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Saudara yang dihormati sebagai panduan bersama, 6 minit semakin menghampiri pukul 8 malam ketika ini. Terima kasih, selamat malam untuk semua yang masih lagi serta bertemankan kami tanggal hari ini siaran 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan anda santai bersama dengan keluarga yang tersayang.

manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini.

Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klate. Pakat main berlakon deh.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Trivia Piala Dunia. Ferenc Puskás mewakili negara kelahirannya, Hungary, pada Piala Dunia FIFA 1954 sebelum beraksi untuk Spanyol pada kejohanan 1962 selepas memperoleh kerakyatan negara tersebut.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati pukul 8.21 minit malam ya. Sudah pun tiba di Konti ketika ini. Penjaga gol kebangsaan, penjaga gol Kelantan, penjaga gol Melaka ya. Tiga dua negeri dan pernah menjadi gol kebangsaan Malaysia. Jadi assalamualaikum Asri Hussein. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Ada 2-3 hari ni batuk-batuk sikit.
0: Ya. Jaga malam juga kau ke mana?
1: Memanglah kita event ni. biasa.
0: Lepas tu bola-bola?
1: Bola pun tengok keadaan lah. Betul-betul kita balik rumah tu. Ada bola kita tengok semesta. Kadang-kadang tak ada. Kita tengok bola pula.
0: Ya. Okey. Kita pula kadang-kadang. Okey, Lenny ni, perlawanan bola sepak kita ni dah pun ke perlawanan kedua peringkat kepulauan dah ni. Jadi sejauh mana Asri melihat prestasi-prestasi pasukan elit lah deh. Contohnya Brazil, Perancis, Argentina, England dan juga Spanyol lah. Spanyol baru menang sekali, seri sekali.
1: Okey, jadi kalau tengok KDR ni, hak mana dia tengok lah.
0: Ya, ya.
1: Dia tengok. Sekarang elit ni, kita tengok stabil sikit lah. Stabil macam Argentina. Argentina pun layak lah kan?
0: Dia layak dah 6 mata.
1: Brazil turun ambil lagi
0: ya. Ya, baru 4 mata Brazil. Dia seri sekali.
1: Pasukan elit pun tak boleh nak kata dia rasa bangga lah.
0: Ya.
1: Sebab kita tengok pasukan-pasukan yang macam Ghana pun.
0: Ya.
1: Kita tengok semalam kan.
0: Pertandingan
1: di antara England dengan Ghana semalam. Bersudah dengan
0: 0-0.
1: Kalau kita tengok ya. Sepatut kalau atas kertas
0: tu,
1: England boleh benda lah.
0: Mudah lah.
1: Mengajari yang mudah.
0: Ya.
1: Tapi nak yaknya payah juga lah.
0: Begitulah
1: pasukan lain tak boleh berdabik dada lah. Sebab pasukan-pasukan baru ni macam Jepun ya.
0: Jepun pun menunjukkan prestasi yang baik-baik sekali. Jadi dua pasukan Asia, Korea Selatan dan juga pasukan Jepun. Jepun ni Korea Selatan masih lagi ada 3 mata dan dia terpaksa menunggu perlawanan terakhir lah. Untuk melihat apakah mereka boleh ke peringkat seterusnya di peringkat 32 pasukan di kalah mati. Jadi 25 hari bulan, hari ini 24-25 hari bulan bermulalah perlawanan peringkat perlawanan ketiga peringkat kepulan. Jadi setakat ini untuk maklumat lah, untuk maklumat, France sudah pun 6 mata, Germany sudah pun 6 mata, lain-lain pasukan yang ada 6 mata, contohnya Argentina ya, dan juga Perancis. Itu sudah boleh katakan mereka layak ke peringkat 32, tidak perlu menunggu untuk perlawanan yang terakhir. Jadi untuk tahun ini 48 pasukan dibenarkan untuk beraksi dalam Piala Dunia berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya 32 pasukan. Jadi Asri melihat format baru yang diperkenalkan oleh FIFA ni
1: baguslah. Bagi peluang kepada banyak pasukan bertanding dalam Piala Dunia. Rasa yang terbaik lah untuk FIFA. Bagi perbanyak ke pasukan-pasukan
0: Menambahkan lagi kemeriahan,
1: lagi perlawanan. Piala Dunia.
0: Dan 104 perlawanan kita di RTM ni siarkan secara langsung untuk...
1: Ada pembaruan lah daripada FIFA. Bagus lah.
0: Dan saya nampak satu lagi dari segi marketing lah. FIFA dapat collect banyak hak tajaan daripada negara-negara yang mengambil bahagian. Kalau dulu 32, sekarang ni 48, maknanya negara yang nak ambil siaran langsung tu... dia kena bayar lagi banyak dan secara tak langsung FIFA dapat collection lagi lah untuk tajaan ini. Jadi apapun seketika nanti kita akan sembang lagi, kita beri laluan dulu untuk lagu seterusnya.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Baik, saudara yang dihormati, 7 minit lagi kita akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ni, 8.41 minit malam. Baik, masih lagi Asri Hussein, penjaga gol, bekas penjaga gol Kelantan, Melaka dan juga bekas penjaga gol kebangsaan bersama kita dalam sembang bola dunia malam ni, sembang bola dunia malam ni. Okey, oleh kerana Asri adalah penjaga gol, jadi nak tanya sikit berkenaan dengan perlawanan Spain dan juga Cape Verde yang berkudahan satu sama ya, tetapi permainan memang dikuasai penuh oleh Spanyol. Cuma penjaga gol dia tu yang yang saya rasa lebih daripada 15 peluang dia nafikan, dia menyelamat pintu gol dia daripada dibolosi oleh Spain. Jadi macam mana Asri melihat keadaan ini?
1: Betul-betul. Kita letaklah penjaga gol ajaib lah. Penjaga gol sebab bola separuh pada.
0: Ya.
1: Boleh kata ke 90 minit tu.
0: Mm-mm.
1: Separuh
0: padang eh.
1: Sehinggalah penjaga gol Perancis 30 minit perlawanan baru boleh
0: baru boleh pergi bola
1: penjaga gol Perancis.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita fikir pada awal,
0: mm-hmm.
1: Apa dia Spanyol,
0: mm-hmm.
1: boleh menang dengan mudah.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Atas kertas ya.
1: Sekarang baru dah.
0: Ya, sebab kita tahulah kekuatan Spain ni memang top world ranking. Ya. Dia berada dalam pasukan-pasukan terbaik dunia. Dan untuk makluman Asri juga, penjaga gol ni, saya lupa nama dia. Dia daripada follower TikTok dia yang biasa-biasa, Facebook dia,
1: ya.
0: Mendadak naik 4 juta lebih.
1: 4 juta lebih.
0: Kerana game pada malam tu.
1: Penjaga gol ajaib lah dia. Ya. Boleh kata
0: Umur dah 40 lebih.
1: Tapi tak pernah tengok lah.
0: Ya.
1: Gue sehebat dia lah.
0: Ya. Betul-betul dia menggunakan pengalaman dia.
1: Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
1: Berbelah-belah kali dia.
0: Ya.
1: Dia
0: safe.
1: Pih bola.
0: Ya.
1: Bola-bola yang patut gol lah.
0: Hmm.
1: Memang daripada tak tahu lah, takut dia pakai apa-apa kuasa-kuasa ajaib kan dia. Dia tapi,
0: yeah.
1: tapi itulah, tak pernah tengok lagi lah penjaga yang hebat di Piala Dunia.
0: Yeah.
1: Umur dah 40 tahun.
0: Tapi boleh kata rezeki juga, rezeki dia jugalah. Yeah. Dia bukan saja dapat menyelamatkan banyak bola, tetapi dalam masa yang sama follower dia meningkat.
1: Rezeki
0: naik
1: dia
0: mendadak. Rezeki juga. Mungkin selepas ini ada pasukan-pasukan yang nak dapatkan khidmat beliau. Itu pun tak mustahil lah.
1: Yalah, yeah. Mungkin kalau dia dapat tempat penjaga gol pasukan yang terbaik, pasukan elit kau, mungkin
0: yeah.
1: lebih baik lagi.
0: Ya. Yeah. Keputusan yang dia akan dapat
1: ni. Sekarang ni dia pasukan yang baru, mungkin kemudahan-kemudahan tu terbantu. Apa kan?
0: Ya.
1: Ini bila dapat dengan pasukan yang bagus, mungkin dia akan bermain
0: lebih baik lagi lah. Okey, untuk perlawanan besok, 25 hari bulan, Switzerland akan bertemu Kanada, tuan rumah bersama Bosnia Herzegovina dalam ada akan bertemu dengan Qatar, Morocco akan bertemu Haiti, Scotland, Brazil, ini pun perlawanan tumpuan. South Africa akan bertemu Korea, pasukan dari Asia, Czechia akan bertemu dengan Mexico. Jadi Morocco yang pasukan salah. Morocco ni boleh dikatakan, tapi saya tak pasti Morocco ni dalam top war juga sekarang ni, 5 ke 6. Dia dah pun masuk perlawanan yang kedua. Ketika inilah. Perlawanan yang pertama dia menang. Perlawanan yang pertama dia seri, dan perlawanan yang dia seri dengan Brazil satu sama. Perlawanan yang kedua dia menang, ke atas pasukan pasukan Scotland 1-0. Jadi dia empat mata sekarang ni.
1: Dia berebut lah.
0: Masih ada peluang lagi lah pasukan-pasukan lain, lain dalam kumpulan dia. Scotland terutamanya yang ada 3 mata, Maghribi ataupun Morocco 4 mata, sama dengan Brazil. Masih lagi terbuka persaingan untuk kumpulan ini. Baik, apapun apa ni, untuk game pada besok pagi, mana pasukan, mana apa ni, game yang akan ditonton oleh Asri sendirilah
1: besok pagi.
0: Besok pagi yang membabitkan pasukan Brazil pun ada, dan juga Scotland. Di Switzerland, Kanada pukul 3 pagi, Bosnia Herzegovina, Qatar biasa, Morocco pukul 6 pagi, Scotland Brazil pukul 6 pagi. Banyak pukul 6 pagi ni berlangsung ya. Korea Selatan pukul 9 pagi, begitu juga dengan Mexico dengan Czechia. Brazil rasanya,
1: Brazil pukul 3 kan?
0: Pukul 6 pagi.
1: Pukul 6 pagi.
0: Korea pun Korea 9 pagi.
1: Kalau sempat pun pukul 3 hingga pukul 6. Antara apa tu, Brazil.
0: Ya. Yeah.
1: Dan juga Maroko.
0: Okay.
1: Kalau sempat tengok.
0: Ya. Yeah. Jadi bolehlah apa, peminat-peminat semua tentukan bersama dengan TV RTM ya, untuk melihat perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada esok hari ini, iaitu perlawanan-perlawanan yang saya sebutkan tadilah. Dengan waktu-waktunya sekali. Jadi apapun, terima kasihlah Osri sudi bersama kita dalam pertemuan malam ni, walaupun seketika tadi jam, sepatutnya awal sampai awal lagi, tapi oleh kerana ada kerja jalan sedikit jam, jadi lambat sikit, lambat tapi sikit, tak apalah, insyaAllah kita akan bersama lagi pada lain-lain kesempatan. Saya akan panggil lagi untuk kita sedikit sebanyak review perlawanan yang akan datang.
1: Baik. Banyak perlawanan lagi.
0: Ya, kita sehingga akan beri laluan. Final. Ya. Kita akan beri laluan kepada suruhan azan terlebih dahulu.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam untuk malam ini, dan selepas itu nanti kita akan teruskan lagi pertemuan kita sehingga ke pukul 9 malam nanti sebelum kita beri laluan kepada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi bersama Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Hari ini nak bincang membuang tabiat yang buruk. Tabiat negatif ni. Apa contoh tabiat negatifnya? Ya, yang kalau ingkar Allah, tak solat, ya dan sebagainya, kurang sopan, biadab, lewat, bertangguh-tangguh, berbohong, ya, terlalu keras terhadap diri ataupun terlalu lembut sangat, ataupun kadang negatif juga, ya. Lepas tu kasar ke orang, suka campur dengan orang yang tak elok, ya, orang yang last minute, ya, fokus pada yang negatif, bersangka buruk, ya. Lepas tu dengki, menyalahkan orang dan macam-macam lah. Itu antara contoh-contoh lah, ya, sifat-sifat buruk. Termasuklah dia banyak makan, tak exercise, lepak. So yang penting sekarang, bagaimana kaedah untuk membuang tabiat buruk? Yang pertama ialah, ramai orang dia tak buang sifat buruk sebab dia kata, aku okey, aku taklah seteruk sangat macam Fadilah Kamsah tu, dia lebih teruk. Jadi bila kita rasa kita okey, kita tidak akan berusaha untuk membuang sifat buruk kita. So langkah pertama ialah terima hakikat, aku ada sifat buruk. Aku yang perokok, aku yang bertangguh, aku yang tak sabar, aku yang bertangguh-tangguh, aku yang salahkan orang, aku yang banyak cakap. Jadi kita kena terima hakikat, aku ada masalah. Satu. Lepas tu kita betul-betul berdoa. Balik pada Allah, ya Allah, aku ni.

0: hamba yang tak sabar, ya Allah. Tolong bagi aku kesabaran, ya Allah. Ya, dan kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Ha, dua nombor tiga tak dapat tidak. Kita kena seimbangkan hidup kita. Seimbangkan hidup kita. Sebab kecemerlangan bermula di rumah. So kalau kat rumah kita ya apa ni positif, maka mudah-mudahan di tengah jalan positif, di tempat kerja positif, dalam masyarakat kita positif. Segala-galanya bermula di rumah, ya. Tu satu perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Lepas tu kita kena analisa tentang tabiat buruk kita ni. Kita buat analisis sikit, ya. Apa puncanya? Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku isap ukur? Sejak bila? Ya. Dengan siapa? Di mana aku biasa isap ukur? Ya. Dengan geng aku siapa? Jadi bila kita dah faham tu, jadi kalau kita nak berhenti isap ukur, contoh, maka kita kena jumpalah kaunselor yang tertentu ataupun pakar. Jauhkan diri daripada penghisap rokok, ya. Cari kawan-kawan baru yang tidak perokok dan cari sebab yang kuat. Aku nak berhenti hisap rokok supaya aku sihat, agar dapat beribadah dengan baik. Aku tak nak bagi contoh yang negatif pada anak-anak aku, agar aku tidak rugi membazir wang, ya. Maksud orang apa ni, kawan-kawan syaitan membazir duit, ya. So kalau kita berikan sebab yang kuat untuk kita berubah, maka kita akan dapat kekuatan untuk membuang sifat buruk itu. Aku buang sifat buruk hisap rokok supaya anak-anak aku tidak hisap rokok dan tak terlibat dengan dadah. Aku nak berhenti benda ni sebab ianya membazir perangai setan, kawan setan. Jadi ada sebab kuat untuk kita buang tabiat buruk. Dan kita kena sabar. Kita kena sabar sebab kajian menunjukkan bahawa sesuatu tabiat yang baru akan terbentuk dalam 40 hari. It takes 40 days to form a new habit. Dengan izin. Jadi kita kena, apa nama kata tu, dengan sabar, dengan gigih, ya. Kita kena berdoa, kena cari kawan, cari apa peringatan daripada orang sekitar, sokongan dan doa, agar kita dapat lakukan tabiat yang baik selama 40 hari untuk menggantikan tabiat buruk. Sebab cucilah keburukan kita dengan berbuat baik. Selalu kita dipesan oleh para ulama, kan, cucilah, hindarkan, detox keburukan kita dengan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. So jom kita sama-sama, ya, kita betulkan diri kita, ya, sedar bahawa kita ni semua dalam proses pembangunan diri. Sebab kita semua work in progress. Tidak ada orang yang maksum. Justru, ya, Tok Abah yang dah tua bangka ni pun dalam proses memperbaiki diri, terus berubah sedikit-sedikit sampai meninggal dunia. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Baik, saudara yang dihormati, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Ketika ini sudah pun pukul 8.51 minit malam.
3: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main gelako deh.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, yeah? Terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, penekanan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Kuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
3: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan, diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar Titi Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi yang merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak His Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Ya, cerita Pantai Timur awal mula pertama mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pendengar di Pantai Timur. Malam ini dari Terengganu untuk kita bergabung siarannya bersama dengan dua lagi stesen di Pantai Timur, stesen RTM yang berada di zon timur ini, Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM di Terengganu. AI bersama untuk temani semualah di tiga-tiga negeri malam ni yang dengarkan kita. Tak kira lah melalui frekuensi ke, melalui RTM klik ke, kan, klik yang mana satu pun dapat siaran yang sama untuk malam ini. Untuk sejam yang pertama, tak sampai sejam pun, 40 minit lebih kurang. Baik, untuk malam ini kita nak menanya khabar lah rakan-rakan kita di dua negeri. Ke Pahang dulu, Rodong kita di Pahang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sahabat Ana, inti ya. Sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Rif kat sini.
0: Rif. Ya Rif. Alhamdulillah.
1: Are you okay eh?
0: Alhamdulillah.
1: Suara saya okay eh?
0: Jelas, okay. Eh? Sedap didengarnya.
1: Sedap pula kan.
0: Sedap didengarnya. Memang menggoda.
1: Ambo. ini tak goda lagi.
0: Tak goda lagi.
1: Di Kelantan tu. Betul menggoda tu.
0: Di Kelantan. Di Kelantannya. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada bunga punya malam ni.
1: Ya.
2: Malam ni bunga berkembang dengan sebaik mungkin sebab hujan petang ni.
0: Alhamdulillah. Cik Su kita.
2: Ya. Ayi dan Rif okey malam ni eh?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Baik. Cik Su ni memang dah jadi pemain utama, pemain tetap ke macam mana ya?
2: Untuk bulan ini. Sebulan FIFA. Tiba-tiba sebulan FIFA.
0: Gitu pula ni.
1: FIFA ya. Kenapa? ZD-nya pergi mana? Dia on air pukul 3 pagi ke?
2: ZD player.
1: Oh, player. Okey. Baik.
0: Posisi
1: baik.
0: Mana nak tanya ni? Sebab sepanjang pengenalan saya, saya tak pernah tengok dia tendang bola.
2: Dia tu, dia bahagian bancuh air.
1: Penting. Kena ada.
2: Semenjak Aji ni pindah ke Terengganu, jadi tak ada orang posisi bancuh air. Jadi kita pas kepada Aji.
0: Jangan bagi tahu orang. Aduh, air. Ini pecah rahsia kita malam ni. Tak tahu nak cover ke mana.
2: Cakap ganu kita dah setayang.
0: Yelah, maka kepuk lekor hari-hari pun rebu. Okeylah, Arif dan juga Cik Su kita. Untuk malam ini kita bergabung untuk kita layan jiwa pendengar-pendengar kita. Tapi macam biasalah, kita start dulu dengan pengenalan masing-masing.
1: Perlu.
0: Kita mulakan dengan Pahang dululah.
1: Okey, boleh. Jom kita dengar ID Station Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Baiklah, rancangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM. Macam biasa, untuk kodong-kodong kita, mana yang nak masuk ke talian Pahang FM untuk kongsikan perkataan anda. Ha, taliannya macam biasalah 0951401124 dan juga 0951401125 ataupun nak WhatsApp pun boleh 0103207448.
1: Ya, itu dia. Itu talian nak berhubung dengan Pahang.
0: Betul, betul, ha, betul. Nak masuk melalui Pahang, kamu.
1: Laluan-laluannya.
0: You laluannya.
1: Laluan Kelantan pula. Silakan.
2: Okey, sebelum tu kita dengar ID dulu.
1: Ya, ya.
2: Takut air rindu nak dengar lah.
1: Aduhai. Dahlah maksudnya tu.

0: Okey, mungkin ayah saya berdebar sebab bunyi dia lain awal-awal lain kan.
1: Saya rasa baru saya pindah sini. Dah tukar ID. Bos saya pun buat ID baru.
0: Okey, baik. Apa pun, untuk super sebiasa jugalah kalau nak berhubung dengan Radio Kelantan. Cuba ayah ulang nombor telefon ye.
1: 0974338
0: Baik, lagi, lagi satu.
1: 0974888630
0: Pandai. Masih belum lupa daratan.
1: Nasib baik betul.
0: Ataupun nombor WhatsAppnya di 0149740154.
1: Ya, itu dia. Okey, baik. Di Terengganu pula, ini kita dengarkan dulu.

0: Ya, Terengganu FM mesra ceria, talian bunyinya juga mesra di 0962353330 dan juga satu lagi di 0962383330. Nombor talian hayat WhatsAppnya di 0103446632. Jadi, tiga-tiga dah bagi ID masing-masing.
1: Ya, betul.
0: Talian untuk dibunyi pun dah tahu.
2: Betul. Ya, betul.
0: Jadi sampailah masanya, bukan akhir siaran.
1: Apa mau mula nak akhirkan dah?
0: Tiba-tiba cepat je nak habis malam ni.
2: Okey, jadi malam ni mungkin ada duk tunggu-tunggu apalah agaknya. Perkataan.
0: Perkataan
1: apa,
0: ya.
1: Apa dia?
0: Okey, perkataan untuk malam ni yang dikongsikan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur untuk kita sembang-sembang dengan pendengar kita lah. Sama ada di Terengganu, di Kelantan, golong-golong di Pahang. Perkataannya aci.
1: Aci
2: dah.
0: Bukan aci buka pintu.
2: Bukan yang tu eh?
0: Bukan yang tu.
2: Okey.
1: Aci ni, aci ni sebelah mana ni? Kalau gabungnya Terengganu ni tak?
0: Dia yang saya pun dok lama sangat. Cuma kalau boleh kabungnya kalau Kelantan pun pakai aci, aci ni. Aci kot.
2: Aci ke dok?
0: Aci.
2: Gitu.
1: Aci ni kalau dia punya maksudnya lah ya, boleh kongsi untuk yang tak berapa nak tahu ni. Maksudnya sah. Ataupun setuju dengan sesuatu keputusan.
2: Okey, baik. Cuma kalau akad nikah dia tak boleh guna aci lah.
0: Aci.
2: Saya tak boleh aci, tak boleh. Aci. Walaupun dia sah.
0: Jangan dibuat tau.
1: Lek pedok ya.
0: Jangan dibuat tu.
1: Aci.
2: Aci.
0: Dia tak imam jaga aku. Aku nikahkan dikau dengan si Polan binti Sepolan dengan aci. Oh, viral.
2: Okey, baik. Jadi kalau mungkin juga lagi dan juga Riff, ramai di antara kita yang memang tahu agaknya perkataan ni. Kalau dia faham pun guna juga kot.
1: Aci, biasa juga.
2: Biasa juga.
1: Ada juga pernah dengar kan. Kita pun rasanya ada yang buat aci tak.
0: Biasa gunalah tu.
1: Biasa juga.
0: Jadi kita nak tahulah pendengar-pendengar kita ni. Kalau aci ni, aci ni dia guna macam mana? Boleh jelaskan dalam bentuk ayat ke? Boleh cerita ke? Silakanlah untuk ke tiga-tiga negerinya bersama-sama malam ni.
2: Okey, ataupun untuk mengurusi WhatsApp kita lah seperti biasa.
0: Di TikTok Terengganu FM ni, Nik Nora 4 kata, aci dok mai sorang. Aci dok mai sorang.
2: Dah buat apa yang semua ramai-ramai? Tiba soalan pula.
0: Main ramai-ramai dok dan dia.
1: Dia kata mari seorang tak?
2: Mari seorang. Tu menang.
0: Tu dia. Okey, kalau ada nak kongsikan dengan kami di ketiga-tiga negeri ni, silakanlah. Mungkin di Pahang ke ada, di Kelantan ni ada. Di Terengganu ni kita menanti.
2: Sama je.
1: Ke dengar lagu dulu ke?
0: Boleh juga.
2: Boleh juga.
1: Bagi ruang.
0: Kita bagi inilah bunga-bunga yang kata kembang tadi dulu lah.
2: Okey. Sekarang dah turun 5 kilo ye.
0: Alhamdulillah.
2: Okey, baik ye. Disebabkan ye rasa alhamdulillah tadi. Malam ni saya akan keudarakan lagu terbaru daripada Poyi Gasi. Hati duk sagu.
0: Hati duk sagu.
2: Macam Haji. Terus kita berhibur.
0: Kan balik kan?
2: Lagu untuk malam ni menerusi cerita Fanta Timur.

0: dia hati duk sagu. Cari dah cari.
1: Cari.
0: Tak jumpa-jumpa.
2: Tunggu punya. Callingnya dah ada?
0: Ada.
2: Silakan. Mana dulu pun tak apa.
3: Mana dulu? Okey, kita ke Pahang lah.
0: Silakan.
3: Okey, hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ray.
3: Ya. Yeah.
4: Ini daripada Rauk Santana Uludong.
3: Bau nengah boh ke Abang Santana. Oh, Rauk kita Uludong.
4: Uludong.
3: Hujan ke sana Abang Santana?
4: Hujan.
3: Hujan ya. Jangan main hujan lah ya.
2: Demau ya.
3: Demau nanti. Okey, Abang Santana, malam ni perkataan kita adalah aci.
4: Aci.
3: Isi
4: kalau kawasan Rauk ni banyak kampung-kampung kan, macam-macam lah. Jadi kawasan Uludong ni acik ke acik?
3: Aci.
4: Kalau dia main tak jadi, tak sah. Kalau dia main bola ke dia tak jadi, tak sah.
3: Tak aci. Betul.
4: Kalau dia main gasing ke Tak aci kata dia.
3: Macam tipu.
4: Orang di kampung saya lah.
2: Biar
4: orang tua dulu dia agak macam itu.
3: Dia nyebutnya
4: memang ada lagi pakai cakap itu sini.
3: Rasanya sekarang pun pakai lagi ni. Kalau babak gitu, tak aci.
4: Tak aci. Awak main tipu tak aci kata dia macam itu.
3: Semula.
2: Tapi biasanya
4: Semula Ray jadi cakap macam itu. Semula tak aci kata dia.
3: Lepas tu ada tak perkataan lain agak-agaknya Yang Abang Santana tahu ada digunakan, yang maksud je lebih kurang?
4: Tak adalah, saya tahu itu je.
3: Tahu itu je lah, yuk.
4: Itu je saya dengarnya di kampung saya lah. Kampung lain tak tahulah, Rauk ni banyak kampung.
3: Betul. Yalah. Satu Pahang lagi lah, beribu kampung je tak.
4: Sebab saya ni pun abang dah umur 7K ke atas dah.
0: 7K tu? Okey.
3: Masih gagah lagi.
4: Gagah tu lah. Sebabnya orang ada radio Pahang ni memang kenal saya, Santana Uludong bila cakap.
3: Kenal sangat orang situ.
0: Macam
3: ya.
0: Mana boleh tak kenal.
4: Dia Pahang memang tahu. Ada yang lepas kumpul saya dah dekat waterpool lah, terjarum.
3: Sampai tu.
4: Cuba banding.
3: Baiklah. Terima kasih lah Abang Santana ya, menyertai kita malam ni.
4: Ya.
2: Terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ditambah tak aci.
0: Tak aci, ditambah tak ke depan.
2: Tak aci. Cuma biasanya kalau yang sebut tak aci ke, dok aci ke, ataupun tak aci ke, dia biasanya orang yang tak menang. Dia tak puas hati.
3: Kalau dah menang biasanya
2: nak sorok je. Mana pun ini tak adil.
0: Kelantan ya, cuba timur manggil boleh.
3: Boleh.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar poknya? Poknya gembira malam ni. Poknya gembira sebab boleh dengar suara ayi ke gana?
5: Lama tak usah menyayi.
2: Salam poknya kampung kuasa.
5: Nak pergi ikut ganu.
2: Nak pergi ganu. Mari
5: Itu kita sama pergi makan nasi raja datu kan?
2: Patut gelik.
5: Saya mati tidur di depan Masjid Kuzah semalam.
2: Tidur di masjid?
5: Tidur
0: ada
5: mesti
0: depan tu lah. Kalau buat yang tidur di masjid, ayi nak ajak tidur dia benarnya.
2: Bukan gitu sebenarnya. Dia mula-mula tidur nak rayak main gun buat masjid, takut kena. Rayak tidur masjid.
0: Baik, kita kembali ke landasan awal.
2: Okey, sila.
0: Poya, perkataan aci.
5: Aci ni kali kita beri kat pemberian tu tak sama, tak serupa. Kita iwi kecil dah, nama iwi besar. Tak aci lagi ni tu.
2: Okey, betul. Jodoh.
0: Okey.
2: Yalah.
5: Ya kali nak bui abi kena kali nak bui bui ya siapa? Baik betul.
0: Kali sama ke sama soge.
5: Ah, sama dia. Ni saya kapan ke try? Ada dua ya, ada pun ya. Baik tu ada cini tu.
2: Kalau dua biar sama dua.
5: Ah, dua.
2: Tiga sama tiga.
5: Iya.
0: Kalau pok ya royak tadi ada perkataan tak depan dia.
2: Ah, tak.
0: Kalau aci saja. Ada no perkataan ayat dia.
5: Ayat bayu lu aci tu.
0: Bayu deh.
5: Oh aci. Ayat bayu
0: deh. Kalau tak ada depe bau sene.
5: Oh bau sene.
2: Dia kena tambah.
5: Kalau tak ada aci aje. Kalau aci ay. Kalau nyanyi aci aci buka pintu lo.
0: Ah, okay. Nyanyi biasa tu. Okey, baik. Terima kasih, Boya.
5: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam biasalah ceria semua. Ya, Boya kita.
0: Okey, kalau kita sebut pasal perkataan tak aci itu satu keputusan. Tapi kalau kita buat aci di hadapan, aci kedok itu satu persoalan. Kan?
2: Betul. Okey. Kita nak sama di Terengganu lah pula ni.
3: Terengganu, silakan.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Saya baik pada Pak Yai itu.
6: Ya,
2: saya baik. Okey, apa khabar Pak Mak?
6: Baik, alhamdulillah sihat adanya. Ayah, apa khabar?
2: Alhamdulillah, khabar lagi.
6: Ya, semua apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
6: Dan juga Chris.
3: Ya, baik.
0: Pak Mak, ayah kuruh lah di Terengganu.
2: Oh,
0: ya. Ayah tu kuruh di Terengganu lah ni sebab nak tangga sama.
6: Ya, kok.
2: Aduh, kena semacam nama.
3: Lagi dah.
2: Nak naik tu satu hadoh. Naik tangga pula. Okeylah. Baik, kalau Pak Mak lah pula. Apabila sebut kata aci ni. Pak Mak nak pukul lagu mana?
6: Aci ni. Kalau Pak berjanji dengan orang dah ni. Dia kata, Aipan ni kita pergi jetih lah. Kononnya jetih dia.
0: Okey.
6: Aci aku Aipan ni. Aku nak esok. Tadi tak aci aku. Gitu.
2: Pak Mak buat gitu.
0: Okey.
3: Aci tu maksudnya apa tu? Macam
6: tak maksudnya, kata. Maksudnya dia tak setuju lah.
2: Tak setuju.
6: Tak
2: setuju.
6: Lah.
2: Tak setuju.
6: Tak
2: setuju. Tak aci.
6: Tak aci hari ni. Esok lah.
2: Lepas
6: tu esok pula. Kalau dia pergi. Kapan ni kita ada anak dua orang ni.
2: Okey.
6: Contoh ni. Kita pun belilah. Tak ada benda kau anak tu.
2: Okey.
6: Soal gitu tapi besar sikit. Dia keluar tu sikit. Lepas tu kata dia abis yang terbuat kakak lah. Kata aci ayah we kadik besar we kita kecil. Kata aci lah tu. Nak minta mustah.
2: Ya.
3: Faham.
2: Boleh.
0: Logik kau situ. Tu maksudnya tak aci ni.
2: Tak aci.
6: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mak kita. Tu dia. Tiga-tiga untuk perkongsiannya. Satu sudut kataan. Sama ada pertambahan tak aci. Aci dok gitu deh.
0: Baik. Cik Surat baca satu kiriman WhatsApp daripada Kak Yah Jabi ni.
2: Okay,
0: selamat malam. Selamat bertugas ketiga-tiga DJ yang bertugas. Kak Yah Jabi ni nak bagi contoh perkataan aci katanya. Mana aci mu mai gitu? Maksudnya tak sah kalau mai tipu. Mana aci mu mai gitu? Maksudnya tak sah kalau main tipu. Okey, baik.
2: Dia musim-musim demam piala dunia ni banyaklah perkataan tu ni. Masing-masing ada ulasan masalah hidup aci.
0: Pakar pengadil tak aci?
2: Mana dia nak kata kawan ni? Okey, baik. Lepas ni kita boleh bersama lagi dengan sama ada dengan pendengar kita. Rasa betul? Nak dengar daripada Pahang lah pula lagunya.
3: Okey, jom
2: Kerih kita...
3: Nyanyi nanti dululah.
2: Nanti dulu.
3: Kita malam ni kontrak bercakap je.
2: Oh, mentang-mentang lah kontrak bercakap ni. Aduhai.
3: Okey. Kita ni lah. Kita dengar lagu Roslan Madun lah. Dia nak memperkenalkan tenun Pahang ni.
2: Okay.
3: Jom sama-sama kita dengar ya.
0: Okey.

0: Itu dia lagu yang bertajuk Tenun Pahang, nyanyian Roslan Madun untuk cerita Pantai Timur malam ini dari Konti Pahang FM. Ya.
1: Berapa minit lagu ni?
0: Berapa minit tadi ya? 3 minit je.
1: 3 minit. Oh, cepat siap tenan ni. 3 minit dah siap.
0: Itu Z dia dah cerita kan.
1: Orang nak menenun ni berbulan-bulan.
2: Tapi biasanya kalau cepat gitu je, satu warna je lah.
1: Satu warna.
2: Kita fire warna tu warna ni. Tak nak pilih.
1: Yelah. Aduh, ada je cerita ni. Okey. Baik, malam ni kita masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita lah, Gabungan Tiga Negeri. Kita menghubungkan untuk satu perkataan yang mungkin ada, dia maksud yang mungkin pemahamannya mungkin hampir sama, tapi ada juga tak serupa. Kan. Kalau ada lagi mungkinlah yang ada nak bersama-sama malam ni, mungkin di Terengganu ni ada lagi pemanggil ni, kita cuba ya.
0: Okey.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Assalamualaikum.
1: Di sini siapa?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam.
2: Dewi kat asisten dia dulu.
3: Rumah ni. Ayu di sini, Ayu.
1: Ayu. Okey, Ayu Kuala Ibai. Betul.
3: Oh, baru sudah tengok APM duk bakar terbuang, jadi kalau kabuk saya sambil dengar TFM.
1: Oh, bakar terbuang.
2: Oh. Kita diperlukan ke tidak kita tu?
3: Untuk kita dah habis sesam dah kira.
1: Kau ada buat laporan lokasi tadi?
3: Patutnya tu.
1: Iya.
2: Sekarang sedang berlaku pembakaran terbuang.
3: Ya, ya, kalau kita panggil air ya, Pak Leputa.
1: Ah, ya, sarang terbuang jangan dijoluk. Sebab jolok buah nangka. Okeylah.
3: Tapi kalau Alik Terengganu ni, Aci ni, dia tengok pada situasi tu. Kalau hal pertama sekali tau, Aci ni dia macam ke, boleh buat kira lah, maknanya soh ke, maknanya boleh pakar. Kalau zaman kecil-kecil dulu, kita tak tahu Kelantan dengan orang Pahang ni dia guna-guana. Kasu dengan yang orang Terengganu panggil main tenusuk. Orang luar panggil sorok-sorok.
2: Ya, menusuk lah.
1: Menusuk lah
3: betul. Orang yang jadi tu, dia kata kerana. Aci tak pergi? Kena aci pergi?
2: Maksudnya dah bersedia ke belum?
3: Bersedia belum. Orang jawab aci dah. Pakat carilah. Lepas tu lagi pula, kalau macam kita nak takwe sikit lah kalau dah puas hati. Mana aci yang awak cabut tu, main dok kucah habis gaul, main cabut atas je, nak awak sangat lagu tu tu.
1: Macam kejadian sebenar je.
2: Macam luar perasaan.
3: Aduh, jadi. Jadi, begitu lah. Mai kalau komplain kau, rasa banyak soal pula. Begitu lah. Nak-nak, dah tubuh ni, mai dah kucar. Sakit hati hanya aku.
1: Ya. Apa
3: tu, yang ketiganya, kalau macam contoh, kita duduk bincang lah.
1: Ya.
3: Aci, kita pakar bagi sikit seorang tau.
2: Persetujuan.
3: Aci, kita pakar bagi ke demon awak mana. Kacia kita bagi cek-cek orang ni. Buat mudah kira kata orang.
1: Ni gaya Kak Long kawasan ni.
3: Ya, bukan Kak Long kawasan je. Memang Kak Long rumah ni pun.
1: Caya. Okey, baik.
3: Tapi dia gitulah. Orang Terengganu dia pakai gitulah.
2: Kalau kita situasi yang berbeza.
3: Berbeza dah kadang tu kata mana aci main gelagang di homo je boleh orang ni tak pakai sudah pas tua nunggu dia. Pun ada juga orang tu pakai gerang sikit. Lepas gerang manja.
0: Manja.
1: Tak apa.
3: Gitu. Tu kata anu lah kita kalau alik Pahang tu mungkin kot dia guna kata lain ke ataupun sama dengan kita ke.
0: Ya betul. Boleh jadi.
3: Alik Kelantan pun. Sebab kita ni satu cerita. Satu Pantai Timur ni kadang-kadang dia tak berpulak lagi sangat.
2: Betul.
3: Yang larinya tertentu saja.
2: Yang larinya kalau kena kejar
3: tapi
2: katu.
3: Tapi dia kurang je.
1: Dia tentu lari kat katu dengan lari kau terbuang dua tu.
3: Kau sungguh terbuang. Nak terbuang tanah ke terbuang biasa?
1: Jangan. Kalau kuih terbuang no.
3: Ada ke?
1: Ada.
3: Mengerus. Banyak cerita kita tanya kat orang.
1: Kalau kuih tu buang sekejap. Okey, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam satu clear je penjelasan dia.
2: Cerita yang berbeza-beza.
1: Ya.
2: Okey, baik. Cuba Kelantan Timur pula.
0: Sila.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Nama Lesu, Ayi. Pakai siapa? Saya ni baru buka radio tadi. Dia lebat.
0: Rif. Macam biasa lah di Pahang ni.
2: Okey, baik. Cik Dah.
3: Apalah. Selamat malam lah. Jam 3 tu.
2: Selamat malam.
0: Ya. Sama-sama.
2: Cik Dah, malam ni kita cerita pasal Aci.
3: Aci dah tu. Aci dah.
2: Aci dah.
3: Kira main ke apa. Kira Aci dah. Kira tidak kata buat semula. Kira start tu dia selalu dah. Aci selalu dah.
2: Aci dah tu.
3: Aci dah.
2: Maksudnya kalau cabut tu tu menaik kita bukan Aci dah.
3: Komen-komen tak ayah. Kira start tu dia
1: dah. Setuju
2: dah.
1: Setuju dah.
3: Tak sedap lengoh-lengoh lah. Kena main masa sama dah kata-kata dia. Baik. Masa yeah. lewat dah ni kita keluar awal-awal lah. Ya gitu. Aki-aki. Awal-awal.
2: Maksudnya lah ni projek dah guna lagi perkataan ini.
3: Guna lah gitu lah. Sebab apa muat gitunya aku. Tak aki lah kamu. Kalau tak aki lah. Kalau tak aki. Aki dah. Okay. Jadi kita setuju apa kali yang bagi kau nak bui ke benda. Kalau kita gapak-gapak gapa-gapa pun. Dia kata aku tak usir lah gitu. Aku nak dah. Jadi kita nak tak usir tu. Bersama dengan kata akidah lah tu.
2: Baik.
3: Aki tu setuju lah.
1: Yelah tu.
3: Okay, setuju. Selamat malam semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kira Aki lah tu.
0: Biasa malangnya.
2: Ya.

0: Bila?
1: Okey. Hello.
2: Dah aku tu.
3: Hello. Ya, kita dulu.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa khabar?
1: Ya, baik. Alhamdulillah. Sihat. Mak Jo berkabar sihat, ya?
2: Mak Jo sihat. Semua apa khabar tu?
3: Baik, alhamdulillah. Hmm.
2: Ayi, apa khabar?
0: Ya, alhamdulillah. Sihat walafiat, Mak Jo.
2: Oh, sihat belakulah. Jumpa dengan bunga untung.
0: Tu dia. Walaupun walaupun bunga tu bunga Pak Emah, kita reda. jangan. Bunga Pak Emah pun warisan. Warisan negara.
3: Belum masuk museum.
2: Janji dia bunga.
0: Kan.
2: Kalau bunga tak kira busuk pun, dia nama dia bunga.
0: Betul. Itulah dia.
3: Betul lah, Mak Ju. Berbalik kepada cerita kita lah, Mak Ju. Acik tu, Mak Ju.
1: Mak Ju.
2: Kalau di tempat Mak Ju ni, Acik ni,
1: yeah.
2: Dia banyak benda sebenarnya Acik ni. Kalau macam kita main, main kan, dia guna juga Acik. Kalau kita mengira-ngira pun, guna juga Acik ni. Kalau kita apa ni, apa-apa ni cakap pun, guna juga Acik ni. Sebab Acik ni, kalau kita main kan, awak ni tak Acik betul main gitu. Main menipu.
0: Tu dia marah.
1: Acik.
2: Kalau tu Acik tak Acik. Tak Acik ni dia banyak banyak benda kan. Kalau tu kalau kita bilang-bilang. Weh awak ni tak Acik lah. Bilang gitu. Tak ada. Tak betul langsung bilangnya. Kalau dah nak bagi sama adik, kenalah ni bilang betul-betul. Itu kalau kita, apa ni, berjual pula. Kerja, awak ni kalau nak beri dia tu, bagilah kuat sama. Kalau gitunya, tak acik lah. Bagi dia je, kuat tak bagi.
1: Yelah.
3: Tidak adil.
2: Dia adil ataupun adik tu satu lagi. Tak boleh.
3: Kita sama
2: mana benda tu tak boleh. Tak boleh kan?
1: Tu kalau tak, kalau Acik saja.
2: Kalau Acik saja. Kalau Acik saja tak okay. Acik awak niri. Acik ke awak orang ni gitu?
0: Jaga
2: awak tu. Awak rasa Acik tak?
3: Soalannya.
1: Jadi saya pula soalan. Apa maksudnya tu?
2: Kalau macam kan. Ri kan. Ri berkongsi malam ni Acik tak?
3: Acik cakap dah tu.
1: Acik. Apa maksud?
2: Acik lah sebabnya orang lain tak nak berkongsi, Ri yang nak berkongsi. Yang kira Acik lah.
0: Tu dia.
1: Jadilah.
2: Jadilah.
0: Okey.
2: Dia jadi pun boleh. Tak jadi pun boleh. Sebab dia banyak makna, banyak maksud. Dia boleh itu. Banyak benda guna sebenarnya Acik ni. Kalau di tempat Mak Ju lah, banyak Acik ni.
1: Betul.
3: Acik buka pintu tu Mak Ju.
1: Boleh juga guna.
2: Acik buka pintu tu pasal dia tak lepas masuk. Acik buka pintu. Nona balik. Kau satu. Sebab dia balik lambat.
1: Kalau dia boleh awal, buka lah pintunya.
2: Kalau boleh awal, buka pintu.
0: Asyiklah.
1: Satu pun balik.
0: Tengok bola.
1: Okey. Mantaplah Mak Ju kan. Terima kasih Mak Ju atas penerangannya. Ya,
2: sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik. Itu dia Mak Ju. Kalau perasan tadi lah, untuk persinggahan pertama tadi, semua memanggil kita lelaki. Untuk persinggahan kedua, semua memanggilnya perempuan.
0: Kira Acik lah tu. Setuju dah tu.
3: Tapi tak Acik lagi ni, sebabnya kita je risiah lagu. Ayi tak risiah lagi.
1: Itu tak Acik. Okay.
0: Jadi untuk menjadikan supaya siaran ni Acik.
1: Kena.
0: Ya. Kita dengarkan lagu daripada Terengganu pula. Ini lagu tentang cari makan. Tentang kehidupan.
3: Okay.
0: Lagu daripada Abang Mak Over kita, Kabu Pucuk Paku. Kita layankan untuk gabungan tiga negeri di Cerita Pantai Timur.
1: Mak kita.

0: Yelah, yang dengar gabungan tiga negeri di Pahang Reef, di Kelantan, Cik Su dan juga Terengganu Air. Kita duduk sembang, duduk bercakap tentang Aci.
1: Sekarang kita pun dah Aci dah, tiga-tiga dah main lagu dah.
2: Betul.
0: Tapi dah habis lagi, dah habis lagi. Cuma kalau yang kita tengok tadi lah, yang daripada perkongsian daripada pendengar kita kan, Cik Su di Kelantan, Reef di Pahang, pendengar kita di Terengganu juga. Kalau Aci saja sah setuju dengan sesuatu keputusan. Tapi kalau ditambah perkataan Dok Aci, dia jadi ertinya tidak boleh, tidak sah, tidak adil. Contohnya Dok Aci lama ambil belaka, aku tak dapat sikit pun. Itu dia sya. Lepas tu kalau dia kata tambah pula kata mana Aci, ungkapan tu dia macam tengah duk main bergurau ataupun macam menjelaskan rasa sesuatu tentang akal tu macam tak adil. Lepas tu kalau Aci dok tu pula macam ada juga dengan kita kata tak adil kan.
2: Pertanyaan
0: Aci. Aci dok. Aci dok. Boleh ke? Boleh ke tidak? Sah ke tidak?
1: Aci. Saya dah jawab dah.
0: Okey. Mungkin di tengah ada satu lagi ni.
1: Boleh.
0: Kita bersama. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita di taliannya mempunyai nama
3: Abi daripada Kemamang.
0: Okey, Abi Kemamang. Okey, kalau Abi Kemamang, Aci ni contohnya lagu mana? Boleh cerita.
3: Aci tak Aci. Jadi perasa perkataan Aci ni, kalau Aci tu kira jadilah.
0: Okey.
3: Macam kata Cik Su Raya tadi, kalau akad nikah, aku kahwinkan dan nikahkan akad nikah air, contoh. Dengan seseorang dengan mas kahwin dan berwalikan bapaknya pada saya, tidak kata Aci, tidak Aci, sah atau tidak.
1: Pelik.
3: Cik Su kena dah ni lah, Abi Raya ke air ni lah.
0: Dalam maksud
2: depan dadah tu setara tu.
0: Saksi tak ada lagi.
3: Sebab gini, sebab kita ni tu imam Melayu.
0: Duk rasa dah cara nada Abi tu.
3: Jadi perkataan perasa Aci ni, kalau kita kata kalau Aci tu jadi, kalau tak Aci tu kita tak jadilah. Seperti mana sahabat-sahabat kata tak adil lah. Mana dari segi kalau kita buat satu kerja tu, mana adil tak adil. Contoh, kalau kita main tu. Dia menang pada adik apa juga. Sebab apa? Sebab dia nipu dah Aci yang main gitu. Jadi kalau tu tak Aci. Kalau Aci guana lagi. Kalau ambil gila Aci tak?
2: Pertanyaan.
3: Contoh kita dengan adik Aci lah. Abang kata adik Aci abang gila dulu lah Aci tak ni. Atau jadi tak apa, mak gila gitulah. Jadi pasal Aci tak Aci ni, kalau pasal tempat tak terima ataupun luar negeri pun, saya rasa ada juga yang guna Aci tak Aci ni. Melainkan lagu Aci tak Aci pergi Rombi Salomah tu lain.
0: Tu lagu tak buat kuci tu.
3: Tu dah buat kuci. Yang pertama sebab dia ada jembalang tu.
2: Betul.
3: Ni kali kedua lah ni bersama Cik Su. Kali pertama dengan Ayi. Kali pertama dengan DJ Riz.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Nanti beri nombor telefon ke Ayi lah. Untuk jadi imam.
3: Kita dengar sama Ayi duk kecelatih daftar tu. Kita dengar sama. Antara DJ baru yang terbaik lah. Dari segi fikrah. Penyampai ya, dia memang the best lah Haji.
2: Dia budak sekolah agama.
3: Kita ni ada kecek mula-mula tu. Masa dia kata kelasan dengan tu, kata kita tak Haji ni memang the best si orang sekolah harap ni. Okey, tanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dengan Abi tadi kan. Tapi sebut pasal Dok Aci ni satu je ingat. Dok Aci lah. Dia dua dah kita sah Dok Aci. Go bola. Bukan apa.
2: Dia dua dah. Kita sah dah lagi.
0: Sah dah lagi.
2: Rupa-rupa yang tak ada orang nak tu.
0: Okey, baik. Kena juga.
2: Okey, baik. Jadi kita pun sampai ke penghujung dan kita yeah. ni.
0: Seronok
2: pula dia cerita pasal Aci-Aci ni deh.
0: Yelah kan. Tapi itulah apabila kita melusuri perkataan yang dikongsikan dalam masa pusaka secara tak langsung, kita cuba memahami perkataan penggunaan yang sebenar. Kalau guna perkataan Aci saja, lepas tu tambah dok Aci ke mana Aci ke Aci dok ke, rupanya dia akan jadi lenggok yang lain. Penjelasan yang lain,
2: intonasinya
0: kan,
2: penerangannya nak.
0: Itulah. Jadi kita terima kasih banyaklah untuk Dewan Masa Pusaka Wilayah Timur yang berkongsi saban masa, saban waktu perkataan-perkataan setiap minggu. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita, rakan penyampai kita Cik Su di Kelantan, Rif di Pahang. Mungkin di Pahang lepas ini siarannya akan beralih kepada slot yang mana?
1: Ya, kita akan beralih kepada slot lagu-lagu hiburan dan insyaAllah ada info-info lah yang akan dikongsikan sampai pukul 12.30 malam nanti.
0: Di Kelantannya pula Cik Su?
2: Di Kelantan sebab kalah kita.
0: Okey, semua sekali. Cerita kita orang Kelantan.
2: Cerita kita orang Kelantan.
0: Baik. Kalau di Terengganu ni akan beralih kepada lagu-lagu Inggeris.
2: Wow.
0: Lain macam kan?
2: Wow.
1: Yeah.
2: Are you okay?
0: Not fine. Okey lah, apa-apa, terima kasih untuk semua. InsyaAllah rezeki kita bersama lagi di ruang masa yang lain pula. Terima kasih untuk semua untuk cerita Pantai Timur. Jadi sampai di sini dulu. Jadi selamat untuk sambung siaran masing-masing. Dan selamat untuk mendengar-mendengar kita. Terus bersama sokong saluran RTM dan juga sokong untuk sorakan dan juga kehangatan Piala Dunia melalui saluran RTM.
2: Baik.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit seakan berbelanja habis duit. Sing-sing-sing mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Baik, terima kasih belakang Cik Senang ucapkan kepada semua yang terus bersama dengar Kelantan FM melalui frekuensi radio ataupun juga menerusi RTM Klik. Kalau mungkin ada setengah-setengah tempat ataupun setengah-setengah kawasan, mana Cik Senang tak apa bunyi siaran tu? Cik Senang maklum sikit ada. Lelah ni tu kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macek Latih. Dilaksanakan startnya hari ni 24 hari bulan sampai 14 hari bulan 7 2026. Jadi sepanjang tempoh tersebut, kalau mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita khususnya di beberapa kawasan mungkin akan mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Bagi terus mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh melayari platform digital berikut seperti dengan RTM Klik, portalradio.rtm.gov.my, Facebook Kelantan FM dan juga TikTok Kelantan FM. Dan kerja-kerja menaik taraf yang dikakut dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu pencapaian penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Dan segala kesulitan amat dikesali. Tapi kokok mana pun terima kasihlah atas sokongan dan kesetiaan adik kakak kita belaka bersama di Kelantan FM. InsyaAllah ada sebab menemani kita ada. Okey, antara kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran kalau di Kuala Kerai melibatkan mukim Gajah, Kandik, Kuala Geris, Kuala Pehi, Kuala Pergau, Kuala Stong, Manik Urai dan juga Manjur. Di Komusai pula mukimnya Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Genok dan juga Ulu Nenggiri. Di Jeli pula melibatkan Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah dan juga Lubuk Bongo. Di Tanah Merah melibatkan Jedok, Lawan dan juga Nibong. Alakau Pasir Mas melibatkan Lubuk Stow dan juga Rantau Panjer. Dan juga di Pasir Putih melibatkan Mukim Cerang Rupu dan juga Semerok. Selain itu juga kalau mungkin adik kakak ada juga dengar siaran-siaran RTM hok lain, saluran-saluran radio juga yang mungkin akan terjejas. Contohnya Radio Klasik di stesen memancar Bukit Bakar dengan frekuensi 95.5 MHz, Radio Nasional FM 96.5, Kelantan FM 97.3, Trax FM 98.5, IFM 99.3 dan juga Minal FM 100.9 MHz. Okay, jadi itu antaranya lah liputan frekuensi yang dijangka terjejas. Tapi kok-kok mana kalau mungkin nak dengar juga siaran Kelantan FM, tak boleh SP kita tak dengar Radio Kelantan, tak dengar nak tidur gitu. Jadi berdengar melalui RTM Klik dan sebagainya. Tapi kok-kok mana pun kena mak turun dulu lah. Kalau tak ada lagi dalam telepon tu, tak jadi. Okay, jadi kalau mana rasa macam lain, tak lemah lain ni juga, tak berapa boleh jenis ke mana tu. Okay, tak dengar lagi, ada setia lagi ke? Kalau kita dengar, Cik SB dengar lalu. Semoga terhibur, ada tak kira mana sekali pun.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Dalam FM penuh jelasan anda, insyaAllah ada semua menemani semualah rakan-rakan sahabat pendengar kita. Cik Su duduk dalam konti ni pun galik juga. Dia kakak, duk tengok ulangnya lah. Sebab masa ni tak ada perlawan ni dok. Ulangnya. Sebab apa kita di RTM sendiri selain daripada boleh menonton menerusi saluran saluran OK, menerusi saluran sukan pun kita boleh tengok juga menerusi RTM Klik. Dan macam-macam lagi lah pastinya RTM menjadi penyiar rasmi untuk FIFA 2026. Jadi dalam masa yang sama ni rasanya sedap juga tengok ulangnya. Sebab itu ni ogo saja. Tapi kalau orang betul-betul minat dia kakak dah, dia kalau berjaga malam pukul 12, pukul 3, pukul 9, pukul 12. Legit waktu dia ni. Cik Su tahulah waktu siaran dia deh. Tapi kalau mungkin kita yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, tak boleh nak berjaga mana lah. Takutnya rusi, mari nyakit lain pula deh. Bola dah tak boleh kita, piala pun tak boleh kita, nyakit pula ada mari. Susah lah sikit.

Trivia Piala Dunia. Ferenc Farkas mewakili negara kelahirannya, Hungary, pada Piala Dunia FIFA 1954 sebelum beraksi untuk Spanyol pada kejohanan 1962 selepas memperoleh kerakyatan negara tersebut.

ni, aku mari kita. Aku mau tengok telefon ni, seluruh bunyi deh. Mujah nak saya. Seluruh bunyi ko, seluruh geruk. Memang, haulah saya. Musim, tadi lagi aku sekal.

0: Kita kena buang supaya telefon kita ni laju semua dengar kat meroja. Abang Mak, ambo suruh buat aduh ni. Gambar lama-lama ni ambo buat berlakon. Pahit-pahit hak lama tu ambo suruh buat ni Abang Mak. Nombor telefon pun kalau dua tiga supaya berlakon ambo buat juga ni. Sahih. Tengok mulai ke lama membuat agak nyanyo lah. Kau petir di dalam hati aku tu. Mu yang buat kau tu saya tunggu. Ada kau petir dalam hati Nadia. Mu tahu ke dia. Cuci mu buduk lagi. Ni hati perasaan ni. Satu pada kecuci. Mu yang ewa tak tahu.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Hukun kah ti jindira fang Kelantan FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Terima kasih kerana menonton Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi citarasa anda.
7: Terima kasih yang mana terus dengar Kelantan FM walau di mana saja berada. Lala ni waktu-waktu ni ada hok dengar duduk kibah tu. Kibah ke panah ko, ke panah cuaca ko, ke panah makan duye. Musim duye, Allah cik su duye punya berjadi dah. Muruh pula tu deh. Apabila yang berlakunya kemurahan sebegitu. Maka alik kita pun belilah dah. Okey, beli-belilah kebun kita jadi pun Alhamdulillah syukur. Jadi kalau kita perhati pun, kalau dulu deh 50 ya, kadang-kadang sebutih. Doni selongguk dek kakak. Tu. Kalau dikongsikan oleh Fama juga memaklumkan berlaku kejatuhan harga durian. Di peringkat ladang ini susulan daripada pengeluaran serentak hampir di semua negeri sepanjang musim puncak dari bulan ni sampai ke bulan Ogos tahun ni. Dan selain peningkatan hasil akibat faktor cuaca yang baik. Cuaca panas gini pun dia memberikan apa tu pendapatan jugalah untuk pemilik-pemilik kebun Alhamdulillah. Dan menurut ketua timbalan ketua pengarah sekuriti makanan dan operasi Fama Encik Faisal Iswadi katanya lambatkan bekalan itu memberi tekanan kepada pekebun walaupun pengguna menikmati harga jualan yang lebih rendah. Jadi harga durian kampung di peringkat ladang ketika lala ni berada di antara 1 hingga 4 ia sekilogram bergantung kepada lokasi dan juga kualiti bekalan manakala variety premium seperti dengan Musa King juga turut merekodkan penurunan harga. Jadi kalau bagi Musang King pula harga runcit lazimnya sekitar 45 ya hingga 60 ya sekali mengikut trend. Namun lolo ni ketika lawatannya ke Bentong baru-baru ni dia menemui Musang King dijual serendah 5 ringgit sekilogram. Jadi ini mungkin juga kalau sebelum ni ramai di antara kita suruh nak makan Musang King macam galak tak apa nak boleh pergi, tak apa nak boleh beli disebabkan oleh harganya mahal. Alhamdulillah rezekinya ada. Balik bahagia orang tu ke kebun, bahagia kebun apa pemilik-pemilik ladang durian dia rasa macam tak ada utuh mana nengkau tahun ni. Tapi alik kita duk teringin nak makan seumur ni suka hati tadi apabila raja buah dengan harga yang cukup murah.

Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan.

Kalau sebut pasal negeri Kelantan, banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi. Serupa dengan tempat-tempat pelacongnya, kedai-kedai makan pun banyak juga. Cuma saja nak pesan, sapoh tu jangan tahu kok sih. Bubuh dalam tu sapoh. Ambo buat kalau je king nak pesan je ni. Bukan nak marah. Sama-sama.

0: tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan diesel one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat kelakkan asalkan dia memohonlah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan peluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal My Subsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku
2: mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
3: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang, dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Dan di jam yang terakhir menerusi segmen Cekok Super Skala bersama dengan Cik Su, kita bukan bersama menerusi Rentak Kenangan. Rentak Kenangan adalah lagu-lagu yang menjadi kenangan dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita nyanyikan sewaktu muda-muda dulu, lagu yang pernah kita bersiul seakan sewaktu bercinta. Lagu itu juga mungkin antara lagu yang kita gemari, lagu yang memberi motivasi kepada kita. Dan terima kasih juga untuk semua yang terus bersama dengar di waktu ini, walau di mana saja berada. Okey, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita dari KL, Isha, terima kasih. Selamat malam juga untuk Cik Suhaimi, Puan Zalina, Pokku, Fakur Rozi, Zuri, Abang Zuri, terima kasih. Syazwan Hussein, selamat malam. Abang No, RTC, terima kasih. Terima kasih semua yang sudi bersama dengar. Okey, Fakur Rozi kata saya pun ada KL juga, terima kasih. Kerana sudi intai-intai menerusi Titi pada malam ini untuk layan lagu-lagu yang dikedarkan menerusi segmen Rentak Kenangan dalam rancangan Rentak Kenangan dalam segmen Cekok untuk malam ini. Jadi kalau mungkin yang sedang bertugas di waktu ini, mungkin kadang-kadangnya kita rasa penat dengan kehidupan kita, kan? Okay, apabila kita merasa penat dengan kehidupan, kadang-kadangnya bukan kerana kita lemah, tetapi kerana terlalu lama kita memikul beban, tanggungjawab dan juga pelbagai ujian tanpa memberi ruang yang cukup kepada diri sendiri untuk berehat serta memulihkan kekuatan hati dan juga fikiran. Jadi untuk anda yang mungkin di waktu ini sedang beristirahat, yang sambil-sambil layan lagu-lagu dalam Rentak Kenangan untuk malam ni, saya akan hiburkan anda. Bukan saya nyanyi, tapi saya akan putarkan. Ini lagu daripada kumpulan Wiz, Warkah Untuk Kekasih. Menyusul selepas itu lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Semuanya menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM untuk malam ini.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Rentak kenangan untuk malam ni, Dik udah dekan lagu-lagu irama 80 dan juga 90-an. Semoga adalah lagu ini. Antara lagu yang pernah kita dengar, antara lagu yang pernah kita nyanyikan, antara lagu yang pernah memberikan motivasi dalam kehidupan kita, ataupun lagu yang pernah menjadikan siapa kita pada hari ini. Kerana lagu ini bukan sekadar dia boleh menghiburkan, tapi antaranya lirik-lirik itu antaranya juga yang memberikan kita rasa suka, memberikan kita rasa gembira, membuat kita rasa duka dan sebagainya. Namun dalam saat-saat seperti itu, penting untuk kita mengingatkan bahawa setiap kesukaran yang dilalui tidak akan kekal selamanya, dan setiap langkah kecil yang masih mampu kita ambil hari ini sebenarnya sudah menjadi satu bentuk keberanian yang sangat bermakna. Walaupun orang kata perjalanan hidup kita ni kadang-kadang terasa berat dan penuh dengan ketidakpastian, jangan pernah berhenti berharap, kerana setiap malam yang gelap pasti akan disusuli dengan cahaya pagi, dan setiap kesabaran yang dipelihara akan menemukan jalannya dengan ketenangan serta kebahagiaan yang dinanti. Okay, dan mungkin waktu ini ada juga di antara kita yang dah mula rasa penat dengan kehidupan, penat dengan macam-macam, penat dengan urusan diri sendiri, penat dengan menjaga hati orang, penat juga untuk mengawal segala-galanya. Dan mengharapkan kepenatan itu akan terbalas dengan setiap keikhlasan yang kita buat. Assalamualaikum Raji, itu hiburan untuk anda terkunci dalam sengsara. Menyusul selepas itu daripada Safura, dulu sayang, kini benci. Rentak kenangan, Kelantan FM.

Demikian tadi lagu daripada Safura, Dulu Sayang Kini Benci. Ada sebab kata berubah terkadangnya disebabkan kita rasa penat, kita rasa lelah dengan kehidupan yang kita terpaksa sentiasa mengalah. Namun tidak semestinya kita perlu mengalah hanya kerana berasa gagal, kerana kegagalan bukan penamat kepada perjalanan hidup. Sebaliknya, ia sering menjadi proses pembelajaran yang mengajar kita tentang kelemahan, kekuatan dan cara yang lebih baik untuk kita meneruskan langkah pada masa hadapan. Sudah pukul 11.40 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama menemani di waktu ini. Kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Hiburan manusia rentak kenangan daripada The Dynamic untuk anda, Dilema Rindu. Dan selepas itu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu.

Bicara Manis Menghiris Kalbu, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza menghiburkan semua rakan pendengar yang mendengarkan Menuju Rentak Kenangan untuk malam ini. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk saya terus menemani anda pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang sini bersama menemani, yang walaupun adanya jauh, adanya yang berada dekat, tapi dengan menerusi siaran radio ataupun juga menerusi RTM Klik ataupun sambil-sambil bersembang menerusi TikTok. Dalam kehidupan kita ni ada macam-macam kehidupan. Ada kalanya kita rasa kita bahagia, ada kalanya kita rasa sengsara, ada kalanya kita rasa derita. Namun ada kalanya kita perlu berhenti seketika untuk menilai keadaan, memperbaiki strategi dan juga memulihkan semangat. Namun itu berbeza daripada mengalah, kerana berehat dan menyesuaikan haluan adalah sebahagian daripada usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Jangan mudah berputus asa, itu yang pentingnya. Sentiasa kita melakukan terbaik untuk kehidupan kita. Hiburan terakhir menerusi rentak kenangan untuk malam ni, kita bersama dengan pilihan lagu daripada Syed untuk anda. Jangan keucap selamat tinggal, tapi ucapan itu akan saya ungkap selepas ini. Jadi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama, terima kasih banyak-banyak. Dengarkan Rentak Kenangan di Kelantan FM.

0: Jangan kau ucap selamat tinggal. Lagu daripada Syed merupakan hiburan terakhir merusi rentak kenangan untuk malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudi bersama menemani Cik Su malam ni sehingga ke penghujung pertemuan. Dan seperti biasa, selepas ini kita akan ikuti santapan jiwa. Dan 12 tengah malam nanti saya akan bagi Nasional FM pinjam frekuensi Kelantan FM sehingga pukul 6 pagi. Dan insyaAllah pagi esok bersama dengan Liz dan juga Faiz menemani anda menerusi segmen ceria pagi. Jadi semoganya yang mana dengar siaran Kelantan FM terhibur dengan pilihan lagu yang dikodarkan. Dan apa juga perkongsian yang saya kongsikan pada malam ini, mungkin kita boleh sedikit sebanyak mengetahuilah keadaan-keadaan semasa. Dan mungkin ada juga di waktu ini sedang bersiap sedia untuk berjaga malam, untuk menyaksikan perlawanan bola sepak yang seterusnya malam ini. Kumpulan kegemaran anda mungkin yang akan berperang di padang bola. Semoga terus memberikan sokongan yang terbaik, itu yang kita harapkan. Okey Pak, jadi saya Suhaila Mok Daud mengundur diri dulu untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi hari Jumaat nanti seperti biasa menuju segmen Cekok. Dan pastinya ada rancangan Kelahgo kita pada hari Jumaat nanti. Kalau ada salah dan juga silap untuk pertemuan malam ini, kemaafan dipinta. Apa yang saya harapkan, semoga kesetiaan anda akan terus bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah pastinya memenuhi cita rasa anda. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya Wa Imamil Atqiya Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami. Dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Cuba buat semua pendengar Setia Nasional FM, walau di mana sahaja anda berada. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain.
1: Tiba-tiba. Mesti orang cakap kan? Berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama aku now.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemankan pembelik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni. Jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak ni?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin akan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu. Agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang. Kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu. Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu?
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni?
1: Ada lah, tapi lambat sikit lah.
0: Lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa, kata orang tu, bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan, orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya ni di radio kan ku itu mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan. Saya ketika ini tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu, tentunya di Nasional FM.

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resel turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak lah kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur, dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasyaya biar

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jangan apa tu, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama, bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah.

Ambil suplemen contohnya Olive Plus tu sebelum sarapan pagi, tapi kita nak kekal sampai ke malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja. Itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang. Bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga. Berhenti dekat R&R, keluar, ambil angin. Apa tu? Kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah geng burung hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Dharma Sutra untuk anda, hanya di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

0: Sistem Piala Dunia.
1: Sistem Video Bantuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia, kalau Hang Setia aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Choi, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni, ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Jadi tua, tua nyanyok pula. Ah dah gila. Ah ha ha ha ha. Ihi hi hi hi. Oh ho ho ho hoi. Oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Mekar di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga kat dalam ni. Ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni. Rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Dengar lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatannya piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Buruhan tu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Buruh Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Nyanyian dari Lemon Tea. Ha, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Ha, kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi. Masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet? Ketandas tu sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan. Tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

Rasa dengarnya lagu daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena di ulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, tadi lagu Sumandak Sabah. Ha, Sumandak Sabah tu kan, lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang, untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan, ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah, yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan, perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhanta, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

0: Juara Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategi merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuklah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okey, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

sana yang masih setia bersama geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safaha. Safaha. Apa dia safaha? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah. Hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun. Dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada itu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat-bertaubat hingga akhirnya datang Jibril alaihissalam. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan. Para Nabi itu juga, kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik. Seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi SAW ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah SWT kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut tu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa AS. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut. Sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah, berani antara mana pun tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita. Badannya lebih besar daripada kita. Kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia. Tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan Nabi-Nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunafir. Semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah. Mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para Nabi ini. Ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam. Pernah diceritakan dalam kisah-kisah dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup Hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Lepas tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru kisah ni, tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para Nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad SAW yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad SAW sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu bun'ismatu minal kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa. Sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya. Walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan. Tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi, bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

Geng Buruhan tu nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Ha, kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Ha? Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Sistem Video Bantuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Assalamualaikum dan selamat pagi belakang. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM hari ini deh. Pagi ini 25 Jun. Hari ini hari kami lah. Bertemankan Double S, Syira dan juga Besha akan menemani anda hari ini dari jenis pagi hinggalah pukul 10 pagi nanti macam biasa. Dan semoga semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini dan semoga segala urusan anda di mana jua pun berada dipermudahkan insyaAllah. Dan baiklah, sebentar tadi baru sahaja berkumandan solat azan fardu subuh, iaitu bagi zon 1, 5, 45 minit pagi. Zon 2, 5, 49 minit pagi dan juga zon besut 5, 44 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak gaget sikit abu.
2: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend.
1: Memang sosial.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kita bersama dalam Nidaul Islam dan kita nak bincangkan tentang bagaimana nak memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Kajian yang Tok Abah lakukan bertahun-tahun Tok Abah, ya, sekitar 5% orang Malaysia yang memaafkan semua orang sebelum tidur sebagai satu rutin harian. 5%. Yang 95% tunggu raya, tunggu dipawani, tunggu kongsi facai baru nak maafkan orang. Ni apa punya perangai, ya? Jom kita ubah, insyaAllah, ya. Ramai tunggu itulah hari-hari tertentu, ya. Ingat, hanya orang yang berjiwa besar yang sanggup minta maaf tanpa buat salah dan memaafkan tanpa diminta. Ya, so ramai pula orang kata, aku boleh maaf tapi aku tak boleh lupa, so sia-sia je. Salah. Bila kita maafkan orang lain, kita maafkan, ya Allah, aku maafkan keluarga aku, kawan-kawan sekerja, jiran-jiran, aku maafkan semua orang setiap malam. Apa kesannya? Hati kita bersih, kepala kita tenang, badan kita sihat, wajah kita comel, ya, Allah sayang, manusia sayang, pintu rezeki terbuka, ya, dan rentetan positif, kepositifan akan berlaku apabila kita memberi maaf, ya. Kenapa kita susah nak maafkan orang? Hati tak bersih, masih trauma, ya. Lepas tu kita kaitkan kesilapan yang lepas-lepas, kita ungkit-ungkit balik, ya, personality kita yang memang susah nak maafkan orang, ya. Mungkin cara didikan, ya, mungkin kita selesa jadi mangsa, ataupun kita, aku tak nak maafkan dia sebab aku tak nak dia sengsara. Sebenarnya bila kita tak maafkan orang, orang yang kita tak maafkan tak sengsara, dia selamba je hidup dia biasa. Tapi yang tidak memaafkan, kita yang tidak memaafkan yang akan lebih sengsara. Justru, ya, kita yang sengsara kalau tak maafkan, kita yang toksik dalam badan, badan kita tak sihat, hubungan kita renggang, rezeki kita tertutup dan bermacam-macam. Soalan terakhir, apakah tip untuk jadi pemaaf? Jadi kita cuci hatilah. Cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang. Maka bila hati kita pasti baca Quran dan sebagainya, maka kita akan jadi pemaaf, ya. Dan ingat, Tok Abah sebut tadi, orang yang hebat, orang yang bijaksana saja yang sanggup memaafkan orang lain. Sebab bila kita memaafkan orang lain, maka kita yang membawa kebaikan kepada diri kita. Dan lagi satu, kita maafkan orang untuk merawat diri kita, emosi kita, fizikal kita, iman kita. Kita memaafkan orang, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Itu hakikat. Dan kita maafkan semua orang, maka Allah akan rangsang semua orang maafkan kita. Mudah-mudahan kita semua akan masuk syurga tanpa hisap. Ya? So ingat, kita pun tak sempurna, kita tak maksum, jadi kita banyak dosa, kita pun perlu orang maafkan, ya? Dan justru kita kena memaafkan agar orang lain dapat memaafkan kita. Kalau kita tak bagi kemaafan, ya, mak bapak yang tidak maafkan, kesannya negatif pada generasi yang akan datang. Berpuluh-puluh generasi akan sara. Justru guys, jom kita bermaafan dan maafkan semua orang setiap hari agar kita jadi penghuni syurga. Ingat, kemaafan ataupun memaafkan semua orang setiap malam adalah salah satu sifat penghuni syurga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belako. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM. Good pagi hari ini bersama dengan Double S, Syira dan juga Besha. Besha sihat pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat seadanya, segar bugar kita pagi ni deh. Jadi kita harapkan kepada anda semua pendengar-pendengar kita pun terus berada dalam keadaan baik, sihat dan juga segar lah.
0: Ibu-ibu tengah mungkin duk tengah buat nasi goreng ke. Terima kasih kerana tengah sambil-sambil masuk dengan Kelantan FM. Yeah. Tengah siap ke anak sekolah. Mm-hmm. Ataupun mungkin baru balik daripada masjid ke deh.
1: Betul juga. Baru-baru sampai rumah lah ni. Tadi duduk-duduk laginya. Jadi kalau tengok Cik Abel tu baru klik daripada rumah. Daripada rumah pula. Daripada baru balik daripada masjid ke. Balesoh ke, surah ke. Kaca-kaca lah dulu. Kopi tu.
0: Kopi-kopi ke, teo-teo ke. Orang kata mengeratkan kasih saya lah pagi-pagi ni, Abishah. Jadi Abishah, macam biasa jam ni lah.
1: Okay.
0: Waktu untuk kita berborak-borak dengan kita punya pendengar kita ni.
1: Okay.
0: Macam biasa kalau siapa-siapa nak buat ucapan ataupun nak berborak-borak lah dengan kita di Gu Pagi ni. Boleh call kita di 09743-3858 ataupun 09743-8830.
1: Alright.
0: Kalau katalah malu, tak saya nak buah, rasa takut deh. Boleh juga WhatsApp kita di 0149740154.
1: Ya. Yeah.
0: Dan nampaknya kita ni ada dah pemanggil kita ni, Abishah.
1: Okey, jadi kalau ada dah, apa kata kalau kita terus bersama dengan pemanggil-pemanggil kita?
0: Ayah kita.
1: Hello,
0: kita Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar Kak Ayah?
0: Betul
2: kah? Alhamdulillah.
0: Betul dah Kak Ya. Okey Kak Ya, alhamdulillah. Kak Ya buat apa pagi-pagi ni? Alhamdulillah kita sihat belaka sini ni.
1: Jangan digusing Kak Ya. Kalau tak sihat kita tak ada suara hari ni.
0: Betul. Kak Ya lagu mana pagi ni Kak Ya? Okey kau makan dah pagi ni.
2: Okey dah. Sihat alhamdulillah. Kak Ya tengah duduk nak makan tepung apel.
0: Sedap tu.
2: Pagi ni.
1: Untuk berapa orang makan tu?
2: untuk anak nak makan lah. Dia nak balik dah hari ni.
1: Nak pergi ala Keputera Jaya dah? Okey. Baik. Okey, ucap apa Kak Ayah untuk 5 orang Kak Ayah?
2: Untuk 5 orang. Terima kasih Kak Suruh Bacok. Apa ni? Kak Mah Bede, adik kota baru tu, tengah duduk buat kuih tu. Lepas tu, semua-semua lah, Syahna, Tira tu.
0: Terima kasih.
2: Itu saja. Anak ayah di Petani Jaya tu, tengah duduk buat kereta tu, dia dengar tu.
0: Semoga selamat.
1: Semoga selamat deh.
0: Semoga selamat sampai lah. Semoga selamat bekerja. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ya. Tu dia Kak Ya. Okey, panggilan seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ni tak apa cerak ni? Rasanya orang kota baru ni.
3: Ada lain. Mereka Pak Kaya kot ni.
1: Pak Te.
3: Ya.
1: Sihat apa Te?
3: Alhamdulillah sihat, Cak.
1: Jadual hari ni nyala ke mana pagi-pagi ni?
3: Pagi ni kita tak ada iman. Cuma standby kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Ada karyanya.
0: Buat gapo Pak Te pas ke Kuala Lumpur tu?
3: Adalah mesyuarat persatuan orang-orang cakap penglihatan Islam Malaysia. Terus cakap je dengar peti ni lah ke Alakau Kelantan tu ada lah ke mana. Patut ke mana.
1: Gak pernah mau pertis.
3: Persatuan orang-orang cakap Islam Malaysia.
0: Betul-betul ada.
3: Nama panel dia lah, nama panjang dia.
0: Jadi programnya program gapo tu Pak Teh?
3: Ya, buat mesyuarat persatuan dekat pusat ni lah.
0: Okey, semoga dipermudahkan lah urus Pak Teh nak pergi KL Pak Teh pagi ni. Ucapan untuk 5 orang Pak Teh. Ucapan okay, pagi ni.
3: Okey, Syira dan Syah, terima kasih kerana akad tadi Pak Teh ni.
1: Sama-sama.
3: Selamat pagi dulu kepada Syah dan Syira. Pagi ni.
1: InsyaAllah.
3: Kepada Kak Ayah Jambi lah dia tu. Kak Ayah tu. Kepada Kepala. Itu kepada Pak Izu Data Panja. Kata Pak Mak di Pedas Lasih Betul.
1: Okay.
3: Kata Pulau Melaka. Oh iya, kapal rusa tu.
1: Okey.
3: Pada semua teremah lah kok mana mengenali diri positif ni. Oh biasa awak ucapkan juga tak SN kita ni.
1: Okey.
3: Pada Syah dan Tira sekali lagi. Semoga happy-happy selalu.
0: Okey, terima kasih Pak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia bersama dengan Pak Teh kita dari Jabi. Pemanggil seterusnya di talian kita agaknya siapa tu?
0: Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Wah, itu dia bersama dengan
0: siapa tu Abisha?
1: Oh, Mak.
4: Apa Mak
1: tu? Tak ada orang lain dah kalau sama begitu kan.
0: kalau we salah penuh tu tak ada orang lain, Pak Mak lah.
4: Yeah.
0: Pak Mak lagu mana pagi ni Pak Mak? Okey ke?
4: Pagi ni alhamdulillah okey, sihat seadanya.
1: Ya.
0: Perancangnya hari ni Pak Mak lah ke mana?
4: Perancangnya tu tak ada lah ke mana-mana, hanya duduk di rumah je, duduk apa ni, duduk main ke belakang rumah tu. Bersih-bersih halaman ataupun baik. Tidak, gua Pak Mak lah ni duduk sahaja, okay?
0: Duduk sahaja pun tak apa Pak Mak, dia bersih.
4: Lama tu, kita YB.
1: Tak apa lama kau dah kelas YB tu kan?
4: Tidak, dah.
1: Cukup boleh masuk.
0: Oh, sedap dia, habis syarik.
1: Okay, baik Pak Mak ucapkan untuk 5 orang Pak Mak.
4: Okey, terima kasih yang kamu sekali buat sah dengan Syirah lah di kontinu bagi dan sama petugas.
1: Terima kasih kembali.
4: Buat Teh Jabi, terima kasih Pak Teh. Buat apa nama ni, Pak Sumi, Pak Seputih. Usman, goodbye.
1: Okey.
4: Abang Fadi.
1: Alright.
4: Pak Wenjelo dan yang terakhir Pak semula sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelab FM terutama sekali buat Syirah ucapkan semoga happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu pemanggil kita ceria pagi ni Abang Syah. Dan kita juga ada kiriman WhatsApp daripada Pak Sumi. Pak Sumi kata assalamualaikum Syah dan juga Syirah. Waalaikumsalam.
1: Yeah.
0: Saya Pak Sumi Pasir Putih nak mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga anda berdua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu.
1: Amin.
0: Tak lupa kepada Pak Sumi nak buat ucapan kepada Pak Suli baca. Haji Man Seribong,
1: okay.
0: Pak Mak Besuk, Kak Su baca, Kak Syima Macan dan kepada semua pendengar dan juga peminat setia Kelate FM tak kira di mana mereka berada agar mereka semua sihat sejahtera selalu. Dan kita ada juga Kak Ha jauh ni daripada Petaling Jaya.
1: Okey.
0: Kata Kak Ha selamat bertugas untuk DJ-DJ yang sedang bertugas. Terima kasih. Untuk adik bosu Kak Ha yang tersayang, adik Ain, semoga dipermudahkan urusan bersalin ya dek. Gini dia diu agaknya Abisha.
1: Okey.
0: Untuk mak Kak Ha yang tersayang, Kak Ayah Jabi. Anak Kak Ayah Jabi.
1: Yeah.
0: Semoga mak sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Maksudnya Kak Ayah nak boleh cucu. Semoga dipermudahkanlah deh adik bosu adik Ain tu untuk urusan bersalin ni. Jadi tu antara kiriman WhatsApp daripada pendengar kita lah Abisha.
1: Okey, betul.
0: Lepas ni kita akan ambil lagi pemanggil, tapi sebelum tu kita sajikan dulu pendengar kita dengan lagu daripada Love Hunters, Blues Untuk Rakyat. Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmong.
1: Radio Malaysia, Kelantan FM.
2: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lepas ni kita dah pun pukul 49 minit pagi. Ada lagi kesempatan untuk kita terus bersama. Nak ambil pemanggil-pemanggil kita lah. Mana nak bui ucap apa tu?
3: Ha, betul-betul. Jadi siapa di talian ni?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Suli kitanya.
4: Selamat pagi,
2: Damat. Okey, selamat pagi, Pak Su. Kabarnya lagu mana tu hari ni, segar ke dek? Ada temu janji ke?
4: Temu janji kemarin.
2: Temu janji di kemarin.
3: Okey, Pak Su, keputusan kemarinnya, Riza.
4: Boleh lah, bakal di langut tu lah. Mungkin dia tua mari nak buat anak kakak dia baik tu, mak lah. Ada berlaku lah.
2: Dia, kita nak betul sikit bukan tua sebenarnya, orang lama.
3: Ha. Betul. Jangan oyak tua, Pak Su.
4: Ha. Alah.

0: hospital lah, apa ni, ada hospital wilayah jadual tu kita. Jangan Pak Su tak tinggal lah gitu.
1: Ha, jangan duduk tinggal Pak Su. Rawatan kena pergi ubat, kena makan Pak Su dah.
2: Ha.
1: Jadi Pak Su pagi ni ni. Semangat sikit Pak Su. Cubui kat ucapannya kepada 5 orang Pak Su pagi ni.
0: Boleh-boleh. Terima kasih ambil kata Pak Su pagi ni. Pak Su tak lupa juga pandu dapat sini. Selamat bertugas. Ya, saya tu tak lupa juga pada Pak Mak Pak Su. Habis ni tu Pak Su. Tu Haji apa ni. Habis Jururu, habis ni Tanah Merah tu. Habis Mokta. Apa ni. Apa ni bonda tu. Bonda tu. Putera Jaya tu. Bunyi kata nak pergi ke. Apa ni. SSN juga tu. Jajak tu. Itu sajalah. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
1: Terima kasih Pak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dia bersama dengan Pak Sili kita deh. Ada lagi pemanggil Syirah?
1: Ada. Hello, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Tu Haji Meng kita dari Kampung Seribung.
3: Ya.
2: Sehat Tu Haji?
3: Tu sehat je moni ah. Buat tekok tu tak lesah lagi.
2: Speka tak apa comel.
3: Tak apa comel.
1: Tapi boleh kecek molek, boleh telefon lagi ke kita deh.
3: Dia kena tekuk lubeh dia itu tu boleh lah kecek.
2: Okey lah. Baik. Ucapkan apa Pak Mei ke siapa Pak Mei?
3: Okey, terima kasih. Itu tadi ni dua-dua tu. Tambah sekali pada diri kita selamat bertugas. Semoga ceria semua.
2: Alright.
3: Pada Pak Suli, apa ni, Pak Jara Puso. Apa ni, ceria kita semua kat tu.
2: Okay.
3: Apa ni, Pak Jara Puso, apa Pak Suli kat tadi.
1: Betul Pak Suli.
3: Umur semua lah.
2: Yeah.
3: Pada itu sore lagi apa ni, kan. Tanah Kapung Gode tu. Moga kita semua di dalam rumah Allah selalu bertanya.
2: Alright. Baik. Terima kasih Pak Su. Pak Su pula dah Pak Mei.
1: Terima kasih Pak Mei.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kita nak baca juga kirimi WhatsApp kita ni. Mari daripada pendengar-pendengar kita ni. Dia kata radio di Guamusia bermasalah. Frekuensi 92.0 ni muzik tak dengar. Dengar muzik je dia. Gitu. Okey, seterusnya kita ada juga Pak Awan Jela. Salam kasih saya dan juga selamat pagi kepada DJ kesayangnya Pak Mak Besuk Irwan Tawai Bayre, Kak T, Kak Ros Kulanah, Kak Ninum Nipa. Ada kepada semua lah. Saya sobat warga pendengar setia Kelantan FM. Dari Pak Awang Tanjung Kong Jelor. Ada semua di Kelantan FM. Okey, Abel Lirana pula. Assalamualaikum. Selamat pagi Syah dan juga Syirah. Selamat bertugas. Ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Kelantan FM. Buat Pak Mak Besuk, Pak Ia, Pak Seli, Haji Mes Ribong, Kak Ia Jabi, Kak Subacok, Kak Shima Macik, dan buat semua pendengar Kelantan FM. Semoga sihat selalu dalam lindungan ilahi daripada Abel Lirana. Okey, tu dia antara yang sempat kita ambil untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Sebabnya lepas ni pukul 7 pagi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur
1: dulu sepetang. Ke Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kita dengarkan dululah pendengar kita dengan lagu daripada VE Pop. Terbukan bersama dengan Gu Pagi
2: Gu Kita Belaka.
4: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Saya Amran DBA.
1: Saya Arjali.
2: Saya Nick Clate.
3: Saya Sir Asai.
4: Ambo Acimae.
0: Jangan lupa ikuti rancangan Kelas Gu Kita
5: setiap hari Jumaat 9.15 malam.
3: Hanya di Kelantan FM. Garik.
6: Masam je muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorong.

0: Penuhi cita rasa anda.
1: Lantai FM penuhi cita rasa anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Harapnya anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sehat sok mola. Di mana-mana saja anda berada, hok mana tengah bawa kereta, tengah bawa motosikal, tengah bawa bah lori dan sebagainya. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampailah kepada juga destinasi anda, hala tuju anda. Dan kepada anda juga yang mungkin masih lagi memberikan tupu untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni di saluran Suke kita lah ni, pertemuan di antara Scotland dan juga Brazil, yang mana kedudukan setakat ini Brazil masih lagi mendahului dengan 2-0 di separuh masa yang pertama. Apakah akan ada aksi-aksi yang mungkin boleh menjadikan kita cukup seronok untuk kita melihat, untuk kita tengok perlawanan pada pagi ini?
2: Tak boleh ni Abis Shah, Brazil akan menang ni. Brazil ni kupulik minat yang Syirah minat ni.
1: Tapi harus diingatkan, aha, kedudukannya tak berapa selesa sekarang ini.
2: Oh iya ke?
1: Dalam kumpulannya dan kita harapkan ada sesuatu yang ajaib boleh dilakukan. Okey, walau bagaimanapun kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan ramai keadaan cuaca kita untuk hari ini, hari kami 25 Jun 2020 untuk negeri Kelantan kita ni lah. Pagi ni yang kita nak rayak kepada anda semua bahawasanya tak ada hujan yang dijangka berlaku di kebanyakan kawasan. Tapi petai kat air, lagu mana tu petai kat air tu?
2: Petai kat air ni dia mari dengan ribut petai di beberapa tempat. Begitu juga dengan malai kat air. Ribut petai di beberapa tempat. Jadi macam biasalah, kalau nak buat aktiviti gepa-gepa waktu pagi ni lah adalah yang paling afdol orang kata.
1: Jadi suhu untuk hari ni minimumnya 23 darjah Celsius, maksimumnya 35 darjah Celsius. Dan bagi kawasan kita di Kota Baru, Baca Pasir Mas tu pak, cuaca awal pagi ni lapuk keceroh. Manakala di kawasan pendalaman seperti Gua Musir dan juga Kuala Kre, dia berpotensi lah untuk menerima hujan ataupun ribut petir pada waktu-waktu yang tertentu.
2: Jadi kena pekalah semua, kena hati-hati orang kata bersedia, sediakan payung sebelum hujan.
1: Betul.
2: Untuk buat apa-apa aktiviti tu kena racik molek, sebab kita tahu dah ramalannya lagu mana, okay?
1: Okay, jadi macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua. Kita harapkan anda tetap setialah bersama-sama dengan kita. Dan apa-apa pun kita nak beri dulu seketika bersama dengan lagu kita nak goyang ke jari jemari kita ni.
2: Goyang dulu
1: sebagai
2: jari.
1: Senamai pagi kita.
2: Kita kena senamai, exercise dulu.
1: Dia macam-macam Syirah, senamai kita boleh buat macam-macam. Sama ada kita dengan membuat mimik muka kita jadi comel ke, jadi huduh ke. Tapi tak apalah kalau nampak huduh sekalipun, itu menandakan sebagai satu senamai untuk kita.
2: Senamai muka nak biar tegang lah ni.
1: Nak biar tegang, biar nampak apa kulit kita ni jadi tegar, terik seumur lah.
2: Bukan kata-kata pakai produk je lah deh. Muka pun boleh buat senamai
1: nak
2: juga.
1: Nak suruh nampak muka pun Syirah lah.
2: Janganlah. Hidung naik ke atas, mulut pergi ke bawah, pergi kerit sengit pun jadilah.
1: Tak apa.
2: Tak apa, kita nak nampak.
1: Sebab hal tu kita tak nampak. Itu sebahagian daripada senamai kita deh. Bukan kata kita nak senamai muka saja, kita boleh juga senamai untuk kesihatan tubuh badan kita. Lakukan sedikit renggangan.
2: Macam Abisyah lah. Kalau dikonti kat pagi-pagi, mesti dia duduk nopak-nopak ikan ni deh.
1: Dia nopak tu bukan sebab gapo dok Syirah. Dia nak memastikan supaya dia tidak mengantuk.
2: Tidak mengantuk. Satu lagi mungkinlah supaya nak menurunkan juga berat badan Abisyah tu.
1: Betul.
2: Tak kata goyak je.
1: Apa-apa pun kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar Gu Pagi
2: Gu Kita Berlaku.

0: pagi di Kelantan FM bertemankan Double S, Syira dan juga Besyah pagi ni.
1: Alright, 7.34 minit pagi, kita masih lagi terus berteman bersama walau di mana-mana saja anda berada waktu ini. Yang tengah bawa kereta tu, hati-hatilah, semoga perjalanan ni beres belaka deh.
0: Betul.
1: Okay, kita nak berkongsi juga antara yang terkininya untuk pagi ni, Syira.
0: Ya.
1: Sesuatu yang mengejutkan kita jugalah.
0: Betul. Tak berlaku di Kelantan, tapi di Malaysia lah.
1: Ya.
0: Aha, dan kita bawakan satu kejadian mengejutkan di Banting, ya Besyah.
1: Ya, yeah, betul Syira. Ini sebanyak 32 rumah dilaporkan terjejas selepas berlaku kejadian bam pecoh di kawasan tersebut lah.
0: Dan kejadian ini berlaku secara tiba-tiba, yang mana menyebabkan air melimpah dengan sangat deras, mengakibatkan beberapa kawasan perumahan dinaiki air serta mengalami kerosakan harta benda.
1: Okey, jadi penduduk yang terkesel ni berdepan dengan situasi mencabar, termasuk juga kerosakan perabot, barang elektrik dan juga gangguan sementara lah di kawasan kediaman Popodio tu.
0: Lon ini pihak berkuasa tempatan bersama dengan agensi penyelamat ni dah digerakkan lah untuk ke lokasi bagi memantau keadaan serta menyalurkan bantuan awal kepada mangsa-mangsa yang terlibat.
1: Okey, dan juga orang ramai di kawasan sekitar dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan juga mematuhi arahan pihak berkuasa lah dari masa ke semasa ni.
0: Dan kami di sini ni akan teruslah orang kata mengikuti perkembangan semasa kejadian ini dan membawa maklumat terkini kepada anda semua. Pastikan teguh dengan Kelantan FM lah.
1: Ya, sebab kita akan sentiasa berkongsi kepada anda perkembangan-perkembangan. Tak kira lah sama ada bang pecoh ke, banjir ke, hujan ke, tanah runtuh ke, semua kami akan kongsikan
0: apa
1: sama dengan anda.
0: Apa yang berlaku di seluruh Malaysia. Jadi kalau nak tahu orang kata info semasa, dari semasa ke semasa, maklumat-maklumat penting, kena dengar Kelantan FM.
1: Alright, jadi teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Ibu, adik nak ikut. Adik takut, bu.
2: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan FM.

ni orang anak noyak kamu lepo-lepo ke sesemo wako sakit sangat male-male na aku noyak kamu ni rana payo lano tidur payo jelugo kena ya kamu nyo sakit sangat lah cik uji kita lah kedua bukan kau muda mula-mula cucu jaru boleh lah ni tak boleh nak cucu. Awak yang sedar

Nau gula, makel ke, no sedak-sedak semua. Tapi kita tak cara vitamin tu. Vitamin, kabar dia, ni Rana, murai vitamin aku dengar. Mujual vitamin kau pulak ni, ni Rana.

tadi tu kita nak ambil mana? Ha, Nirana. Vitamin D ke? Uji tak wahi nak ambil. Aku tak ingin. Aku tahu mu jemur pun boleh vitamin D dalu. Tapi Cik Uji mu kena jemur.

0: Kalau lagu tu ni Rana, aku pagi esok aku tahu marilah ke damu. Aku nak jemur. Aku nak jemur pagi esok. Jangan jemur lama doa mu tu kan. Kau tak cerus doh. Kau gelak lama kak. Cik uji asap api. Biarlah juga asap api pun asap segar lama satu yang saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Masih lagi bersama kami di Gu Pagi Gu Kita Belakor. 7.53 pagi dah, Bisha.
1: Ya, teman-teman kita bersama menerusi pertemuan kita untuk jam yang kedua kita learningnya. Ada masa sikit je lagi untuk kita terus bersama sebelum kita ikuti berita Kelantan sana sini sebentar lagi. Jadi apa-apa pun kami harapkan kepada anda semua yang mungkin terkejar-kejar nak pergi ke pejabat tu, semoga selamat sapa lah. Dan mungkin juga sapa je pejabat tu, pacik ing dulu, sudah pada pacik ing tu gak mungkin nak ngopi lah dulu sebentarnya.
0: Ngopi sambil buka go tu lah, buka Kelantan FM lah.
1: Okey, sambil-sambil tu juga mungkin ada hok cari warung-warung ataupun kedai-kedai makan yang ada menayangkan tayangan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni. Alright, sekarang ni pertemuan di antara Scotland dan juga Brazil. Okey, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakor.

0: Bintang Kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Trivia Piala Dunia. Uruguay

0: negara Jepun dan melatih Chile pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.
1: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
2: Kelantan, sana sini.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 25 Jun 2026. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menegur tindakan segelintir peniaga yang mempromosikan pakaian dalam dengan memakainya sendiri meskipun menutup aurat. Ini kerana ia boleh menimbulkan kontroversi dan tidak selari dengan etika akhlak Islam. Walaupun dari sudut